0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
4: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
3: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor

0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
3: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar, menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Media Center Haji Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijalankan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
4: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
5: Persiapan sudah selesai. 14 Juni 2014 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
4: Ditambahkannya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
5: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
4: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 440 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
6: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
7: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat tidak delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10 khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
1: Aman
7: jadi,
1: ya.
7: Jadi tidak kaki yang sampai dibawa ke klinik, dirawat. Alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
6: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah

0: apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
5: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
8: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
5: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses jurusan pendidikan profesi. Program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
9: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
10: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih rasa percaya dirinya, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
11: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
1: Kilas Laga.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
13: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih.
14: Tim nasional Prancis langsung mengebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjungkalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
15: Adegan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
14: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
15: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
14: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
15: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
14: gol. Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
15: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
14: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta. Pagi ini saya mau menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Ibu Isnan di Masaran Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Absen, semoga sehat selalu, penuh semangat dan menjalankan tugas selalu diberikan kemudahan. Tak temeni sambil dengerin lagu-lagunya dan informasinya. Ini Bu Isnan ini menulisnya banyak yang disingkat tapi banyak yang tidak saya mengerti. Mohon maaf ya Bu Isnan ya. Kemudian ada dari siapa ini, Bacira, belum ke-save nomornya ya. Selamat pagi Mbak Nana dengan Rian Dani Surya, bukan Nana Hardan. Request lagu ya, hari ini kan tidak, pagi ini bukan request lagu ya. Kalau mau request lagu di jam santai boleh. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan ini Surakarta pagi ini bagaimana refleksi satu suro gitu ya. Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan ada beberapa kegiatan event yang selalu diadakan di setiap malam satu suro, kirab budaya, kirab keraton gitu ya, untuk mengkirab pusaka-pusaka baik di keraton Kasunanan maupun di Mangkunegaran. Dan ini juga dilakukan di keraton Mangkunegaran. Mangkunegara 10 membagikan udik-udik selepas kirab satu suro di Solo. Jadi puluhan warga rela berdesakan demi mendapatkan udik-udik yang dibagikan langsung oleh KGPAA Mangkunegara 10 dalam rangkaian kirab malam satu suro di sisi depan gerbang selatan Pura Mangkunegaran tadi malam gitu ya. Pembagian tradisi bubur uang tabur bunga dan bunga itu dilakukan seusai sesi kirab pusaka dalam malam satu suro yang berakhir sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan setelah seluruh pusaka dimasukkan kembali ke dalam puro, Mangkunegara ke-10 ini keluar menyapa warga melalui gerbang utama. Dan puluhan warga rupanya sudah menanti kedatangan penguasa Mangkunegaran tersebut. Ketika Mangkunegara 10 muncul, riuh suara warga langsung memecah keheningan malam yang sebelumnya diisi dengan laku topo bisu ya. Jadi memang tanpa berbicara. Meskipun sudah rela menunggu 4 jam dan berdesakan dengan puluhan orang, para warga masyarakat ini rela menunggu pembagian udi-udi itu, dan mereka juga belum tahu akan digunakan apa udi-udi itu sesampainya di rumah. Bagi warga masyarakat sendiri bisa ikut berpartisipasi, berebut dan mendapatkan barang tersebut di malam satu suro ini sudah menjadi kesenangan dan pengalaman tersendiri. Katanya juga menjadi berkah begitu ya, mengikuti bagian dari prosesi kirab sendiri. Dan hari ini tidak ada bincang pagi mendengar informasi di Surakarta pagi ini karena RRI Surakarta nanti menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia dan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Pertandingan fase grup J dari Stadion Kansas City antara Argentina versus Aljazair.

0: Surakarta pagi ini bagaimana kita refleksi atau memaknai satu suro gitu ya. Anda bisa bergabung di WhatsApp kami atau telepon kami di 638055 dan WhatsApp di 081390155525. Tadi sudah ada yang bergabung di telepon, mungkin dipikir tidak membuka membuka line telepon gitu ya. Siapa semalam yang Anda pendengar yang mengikuti prosesi kirab di Keraton Kasunanan maupun di Keraton Mangkunegaran ya, dan kirab 6 pusaka dari Pura Mangkunegaran ini menjadi ruang refleksi spiritual Mangkunegaran. Tidak hanya menjadi tontonan budaya saja, tetapi juga dimaknai sebagai ruang refleksi spiritual bagi para peserta. Dan tradisi tahunan ini digelar untuk menyambut pergantian tahun Jawa dengan mengarak 6 pusaka peninggalan Mangkunegaran. Selamat pagi Pak Cu. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Cu. Selamat pagi Mbak
0: Ria. Selamat pagi, delay ya Pak ya.
1: Okay.
0: Baik, apa yang mau disampaikan pagi hari ini Pak Cuk?
1: Saya pernah dulu Surakas dulu Jakarta. Jalan sampai Wonogiri. Jalan sore bermaghrib itu berangkat.
0: Ya. Dari Wonogiri sampai ke Solo ya?
1: Iya,
0: okay. Baik.
1: Hanya satu kali, dua kali. Iya. Rombongan anak-anak dulu waktu yeah. saya belum nikah.
0: Iya, yeah, baik.
1: Hanya melihat kirab Keraton Surakarta, Kasunanan Surakarta.
0: Oke. Terakhir kapan melihat Pak Cuk? Saat sebelum nikah. Sudah sebelum menikah. Setelah itu enggak pernah lagi.
1: Tidak pernah saya.
0: Okay, baik.
1: Iya. Tidak pernah saya.
0: Iya.
1: Surah itu maknanya banyak loh.
0: Betul.
1: Tirakat. Rehatin. Imannya ditingkatkan. Orang korupsi imannya berarti kurang. Terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar, banyak maknanya begitu ya. Ada tirakat, ada apa ya. Ya kalau orang Jawa itu kan seperti itu ya. Apa namanya, prihatin gitu kan. Tidurnya gak boleh sore-sore katanya gitu. 638055, halo selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Ria yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
2: Nah,
0: kenapa? Kerosok-kerosok.
2: Ya, serak-serok.
0: Iya. Iya, ini masih menjadi apa namanya, sudah disampaikan ke teknik bagian teknik gitu ya, mudah-mudahan.
2: Tertiniku hilang dewe Mbak Ria.
0: Iya. Oke. Satu suro.
2: Oh, satu suruh. Loh, saat ini pun tuwir nih, gue buatan megal, Mbak.
0: Nggak lihat berarti ya? Iya. Iya, lihat di TV kan juga ada ya.
2: Ribon?
0: Lihat di TV.
2: Buatan nenten ketika.
0: Nggak ada semalam?
2: Buatan nenten. Lah, kalau gue buatan megal jam sedosa nih, gue pun mapan.
0: Oh, langge. Mungkin ada, tapi Mbak Tarpinya udah sare, jadi nggak lihat. Iya. Terakhir kapan lihat kirab malam satu suruh?
2: Lari niko ketika ini betenanten pas enten corona niko.
0: Oh, terakhir berarti sudah berapa tahun yang lalu?
2: Ya, pon canggung.
0: Sudah lama nggih.
2: Hari yang biasa putune alit niko sok kerja.
0: Iya.
2: Tapi ulang beten ngantos wengi. Ya semoga saya Mbak.
0: Iya betul.
2: Selamat tegur rahayu wilujeng.
0: Amin.
2: Beten nenten penyakit, beten nenten bencana.
0: Amin.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Dina ekonomi angel sulit.
0: Iya betul.
2: Bensin mundae beten umum.
0: Semoga
2: sehat Mbak.
0: Amin.
2: Enggak pas besar tangel tenan apa?
0: Iya betul.
2: Tepen apa-apa Mbak.
0: Betul. Orang Jeni.
2: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Nggih. Waalaikumsalam. Amin.
2: Mawon Mbak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Tarmi, sehat selalu. Orang ijeni gitu ya, banyak temennya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan di tahun yang baru ini juga, semuanya serba baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Selamat pagi.
3: Pagi Mbak Nana.
0: Dengan Ria Pak.
3: Oh Mbak Ria.
0: Ya.
3: Amin. Selamat kapan kita suka Pak itu semua ya Pak Ben ngurangi beban bencana kemarin kan yang kemarin 6,7
0: ya.
3: Aku beri beban satu tok wes tambah biarpun ada beban bencana nih di sini kalian kan mau dapat mati kan beban dan mati kasut mati kasut ibu demo saja di acara apa ini
0: acaranya mengenai satu suro ini.
3: Oh satu suro
0: ya.
3: Suro itu kan ada
0: menekote
3: kota Solo. Semoga apa tuh
0: belas
3: ya. Iya.
0: Siap
3: suatu acaranya
0: bisa. Baik, terima kasih Pak Edi. Suaranya agak terputus-putus gitu ya. Harapannya memang semuanya harus lebih baik gitu ya. Pengennya lebih baik gitu kan. Yang baik-baik dibawa, yang jelek-jelek ditinggalkan juga. Ada Kak Felicia di Colomadini. Selamat pagi Mbak Ria, salam sehat penuh berkat, amin. Mbak, untuk Halo RRI hari ini apa ditiadakan G? Soalnya mau melaporkan jalan berlubang dan bergelombang di depan SMP 1 Kartosuro. Terima kasih Mbak Ria, Mbak Intan, salam sehat selalu dan jangan lupa sarapan. Sudah sarapan? Iya, Halo RRI untuk hari ini tidak ada ya. Nanti bisa bergabung di Halo RRI lagi di hari Jumat. Karena hari ini nanti ada siaran langsung pertandingan sepak bola dan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Dari Colomadu suara Pro 1 sudah clear Mbak. Kemarin sempat mengecil volume sampai gak kedengar Mbak Ria. But so far so good. Terima kasih informasinya. Ibu Wisnu Sortalo, selamat pagi. Selamat tugas Mbak Ria. Terima kasih. Tempat saya Pro 1 kemeresek banget seminggu lebih. Kadang hilang dari udara, kegeser sendiri sama gelombang lain. Baik, terima kasih Bu Wisnu untuk informasinya ya. Ini sudah kami sampaikan input-input dari pendengar semuanya ke bagian teknisi kami. Mudah-mudahan segera sudah di follow up, mudah-mudahan segera ketemu penyakitnya dan penerimaan siaran kami melalui 101, melalui 96,8 streaming ataupun digital bisa celing dan bisa jelas lagi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi.

0: Apalagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan fase grup J dari Stadion Kansas City antara Argentina melawan Aljazair. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tentu buat Lionel Messi dan kawan-kawan untuk meraih hasil yang positif di pertandingan pertama mereka, untuk bisa menambah keyakinan ya, melakoni dua laga sisa. Tapi yang harus diingat adalah Aljazair juga bisa dibilang ini penampilan perdana setelah absen di dua edisi Piala Dunia terakhir. Jadi mereka punya motivasi tinggi untuk membuktikan bahwa mereka layak ya untuk bisa bersaing di grup ini, karena kesempatan mereka untuk lolos juga bisa dibilang cukup terbuka juga, karena di grup ini kan ada Yordania juga Austria yang saya kira secara kekuatan di atas kertas memang tidak terlalu beda jauh juga dengan Aljazair.
2: Ya, Bung Jupri, kalau kita lihat dari start line-up dari kedua tim ini, khususnya Aljazair yang memang banyak orang memprediksi bahwa sang kapten mereka, Riyad Mahrez, ini diturunkan sejak awal.
1: Iya, iya.
2: Hari ini adalah dia justru duduk
1: di bangku cadangan, betul.
2: Anda melihat seperti apa memang formasi dari pelatih Vladimir ini?
1: Ya, kalau kita Vladimir Petkovic mungkin ya itu yang akan lebih mengandalkan itu ya. Artinya kalau kita lihat mengandalkan bagaimana para pemainnya bisa mengcover areanya lebih banyak juga gitu, karena kalau kita lihat Riyad Mahrez kan secara usia memang bisa dikatakan sudah veteran lah,
2: yeah.
1: Sudah 35 tahun, mungkin secara stamina, secara tenaga mungkin agak berkurang gitu. Yang mungkin kalau kita lihat di babak kedua nanti situasinya bisa lebih enak buat Riyad Mahrez, yang kita tahu memang punya skill yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Tapi secara tenaga yaitu tadi mungkin Anis Atmusa, yang pemain yang usianya lebih muda, bisa memberikan kekuatan tambahan ya dalam hal bagaimana saat bertahan, karena kelihatannya mungkin Algeria atau Aljazair akan lebih mengandalkan bagaimana mereka bisa lebih dulu untuk bisa bertahan, kemudian mencari celah untuk bisa melakukan tekanan ke pertahanan Argentina, karena saya memperkirakan bahwa Argentina akan lebih banyak dalam hal possession di pertandingan kali ini.
2: Ya, kalau kita lihat starting line up dari Argentina juga langsung menurunkan kapten mereka Lionel Messi,
1: ya,
2: didukung dengan Lautaro Martinez dan juga Thiago Almada. Anda melihat ini memang starting terbaik sejauh ini?
1: Ya, yang kalau kita lihat sebenarnya selain Lautaro kan ada Julian Alvarez juga ya di depan, tapi mungkin kelihatan memang yang paling lebih siap ya seorang Lautaro, karena Julian Alvarez juga performanya sangat baik kita lihat di Atletico Madrid. Kemudian kalau kita Thiago Almada memang menjadi pemain yang saya kira cukup berkibar ya di Atletico musim ini, dan kalau kita lihat di edisi 44 tahun lalu Almada memang tidak terlalu banyak dapat kesempatan bermain. Tapi kalau kita di bangku cadangan ada pemain-pemain seperti Nico Paz, ada Thiago, ada juga Giuliano Simeone yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk main sejak menit pertama.
2: Ya, Bung Jupri, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan professional toss untuk menunjuk sportivitas tentunya di laga perdana di penyisian grup J di Piala Dunia 2026. Pendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimananya jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujud.
1: Ya, ya.
2: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde, ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
1: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cabo Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozina, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat

0: Marcena gini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lah, Bung Joko.
1: Ya, terima kasih Bung Jupri dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra, saudara bergar. Pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai, dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai, dan stadion yang tempat menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan, baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa melalui sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, Cristian ke bawah, Cristian Romero, umpan ke depan dia, menggiring bola, merangsek jantung pertahanan Aljazair, dan kostum kebanggaan Argentina langsung saja tadi ke belakang, coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan, tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor 24, kami lihat ada Enzo Fernandez, dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Diperhatikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini sudah setara dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Piala Dunia 2026. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair, tarik sejak ke belakang kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba berikan kepada Belgali ataupun Aisyah Mandi di sana, masih permainkan bola dia, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Argentina untuk merasa ke depan, kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang ditujukan Pesati, berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez tenang-tenang saja dia, permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tepat dia menggiring bola, masih permainkan bola, umpan ke depan, ada di sana kami lihat Lionel Messi, namun kalau umpannya kandas ke Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tubuh sudah ya, tadi ke belakang lagi kepada pemain Paris, kami umpan kotak kandik, mencoba didekati dari kotak penalti, tapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, saat misalnya umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya, nomor 4 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero, umpan menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair, kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek, saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih bermainkan bola dia kepada sekian dikirimkan umpan ke kawan, jadi tujuan adalah dinamis di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan ke Lautaro, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain

0: Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba melakukan serangan. Ada Rafiq Belgali di sana, mencoba menggiring bola, dia kerjasama dengan Aisyah Mandi. Mandi mencoba gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek Mas Sujat kepada Badawi ataupun kepada Ben Sabani. Masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan setiap bersepada penjaga gawang Luka Zidan. Zidan umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sambani. Mencoba melakukan tekanan, dia umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina. Namun tarik ke belakang Argentina, kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek, dia cepat menggiring bola kepada Enzo. Enzo yang turun ke bawah, mencoba membantu baris pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina. Masih kutak ketik sebentar, dia mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong, mencoba memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan. Kini mencoba merasuk, dia melewati garis tengah, sudah kemasukan, dikirimkan kutak ketik sementara, melebar ke sektor kanan, berbahaya serangan Argentina. Oh, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat, tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah, salah umpan, berganti tekanan, kini Argentina umpan dua bosan, ada Messi, lepas ke belakang, Messi! Masuk, saudara-saudara, satu penampilan yang luar biasa. Umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina, dan di situ ada Lionel Messi dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola tadi dengan kaki kiri dan bergetarlah jala gawang Luka Zidan dari Aljazair, sekaligus merobak kedudukan. Namun nampaknya kami lihat tadi gol tadi ternyata memang tidak disahkan, karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini, saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, kini kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, saudara-saudara, melakukan tekanan dari sektor tengah, permainkan bola sejenak, dia mencoba menggiring bola, mendekat dari kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan, ada Hicham Baidawi di sana, Hicham empat kiri ketika menggiring bola Aljazair, merasuk membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tapi kali ini patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang, dia ada di sana, kami lihat pemain Rodrigo ataupun Facenda Martinez ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair. Ini mencoba melakukan tekanan, dia kirimkan pendek saja kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo permainkan bola kutak ketik sebentar, dia kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair. Kali ini umpan maksudnya kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar dan tentu saja hanya berkasihkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap 0-0, saudara-saudara, kendati tadi sempat terjadi lahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang bagi pertandingan. Kita nantikan, kini Aljazair mencoba bagus serangan, melebar ke tengah, dia ada di sana, kami lihat pemain Nabi Bentalif, terjadi perebutan, dia kerja sama lagi dengan rekannya, ada Anis Hadmausa, Mausa menggiring bola, dia mendekat dari Kovaldi, umpan lepasan, berbahaya, kena masuk, saudara-saudara, satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi, tidak berdaya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0, saudara-saudara, untuk keunggulan Aljazair, dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi. satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina. Ini sekaligus berubah kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jibril, sekilas mungkin Anda bisa melihat lahirnya gol babak yang pertama ini.
1: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya. Tapi tadi sepertinya dianulir ya, Gung.
0: Ya, ya.
1: Bung Yanto, kita lihat ya. Golnya juga anulir juga. Artinya ada dua gol yang sudah dianulir ini ya. Di awal babak pertama ini. Tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Caibi ya.
0: Ya, Caibi.
1: Dan terlihat memang tadi ada kelengahan ya dari pertahanan dari Argentina, terlepas tadi gol tadi dianggap offside. Tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi. Jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.
0: Ya, baik, saudara bergaris. Lagi-lagi gol kedua yang terjadi ini juga dibatalkan ataupun tidak disahkan karena memang dianggap pemain nomor punggung 10 Paris Caibi sudah berdiri pada posisi offside. Ya, meskipun tadi kita melihat scoring board sudah menunjukkan 1-0 ya Bung Jufri, tetapi akhirnya ditarik kembali. Ya, kita nantikan, saudara-saudara bergerak, 9 menit sudah berlangsung pertandingan babak yang pertama ini, dan kini Argentina mencoba membangun serangan dengan cepat. Dia menggiring bola melalui pemain tengah, di sana ada Rodrigo ataupun Alexis. Alexis mencoba menggiring bola umpan terobosan untuk jenderal Lionel Messi ataupun Lautaro Martinez. Terjadi perebutan di dekat pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang lagi, mencoba mengurung pertahanan Aljazair dari sektor sebelah kanan. Kini kutakan di sementara masuk ke rangsi dari kenapa berbahaya serang Argentina, tetapi kali ini bola patah di tengah jalan dan bersama dengan itu kami lihat terjadi pelanggaran. Ya, nomor punggung 24 yaitu Enzo Fernandez apakah melakukan pelanggaran? Yang jelas tadi ya mencoba menggait kaki pemain Hisham Baidowi dari Aljazair ini, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Kini Aljazair mencoba bawa serangan dengan kostum hijau-hijau, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain nomor 22, cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada Ibrahim Mazza. Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi dari belakang ada Lautaro Martinez. Berikan saja kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke depan, yang ditujulah pemain sayap kiri, mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnoti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas, pelanggaran untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi dihadang ataupun dilakukan tackling yang keras oleh Gonzalez Montiel. Nantikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya ya. Kita nantikan, yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Caibi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazair berada kotak penalti. Ancang-ancang pendek sudah berikan pada mereka terkoordinasi. Gerak tipu sejarah dia ada di situ Anis Hajmausa. Oh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Karena bola tadi sempat menjentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Aitnori. Aitnori ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Sudah yang perkenam pasal sebelumnya Aitnori berputar-putar, dia mencoba mencari kawan yang bebas, menggiring bola dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi, saudara-saudara, dan tentu saja dua kesebelasan ini meskipun memang secara kualitas banyak para pengamat sepak bola menjagokan Argentina sebagai juara bertahan untuk memenangkan pertandingan pada pertandingan pagi hari ini, namun kami kira di babak awal ini nampaknya Aljazair memberikan perlawanan yang luar biasa dan hingga saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebol gawang lawannya, jebol gawang masing-masing, dan tentu saja kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama pertama sudah berlangsung 12 menit 37 detik. Kini Argentina mencoba membangun serangan melalui pemain belakangnya ada Gonzalo Montiel, sementara tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez ke 11 punya 1, 2, 3 pemain masih berada di belakang, ya mencoba mencari kawan yang berdebes pendek saja, kirimkan kepada Rodrigo ataupun Christian Romero. Ada di situ kami Gonzalez, Gonzalo Montiel, Montiel kirimkan bola kepada Messi di depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Hicham Baidoi. Baidoi dikirimkan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan, kini dikuasai oleh Alexis. Alexis dari ke depan, umpan kepada Messi, kapten kesebelasan, mencoba mengirim bola lagi, kini mencoba merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Umpan terobosan ke sektor kiri, mendekat tidak berhenti, berikan umpan ke depan kepada Martinez, umpan, tetapi tidak ada pemain Argentina di situ, meskipun mencoba memberikan bola pendek tadi, tetapi lebih dekat ke arah penjaga gawang Lucas Zidane dari Aljazair. Dengan demikian selamatlah gawang Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Aljazair kini mencoba membangun serangan. Pemain belakang ada di sana kami, Trafik Bagali ataupun Aisyah Mandi. Aisyah Mandi terang-terang saja dia sambil berjalan santai sekali dengan kostum hijau kebiru-biruan ini, sudah lakukan pendek saja tadi ke belakang kepada Lucas Zidane sambil mencari kawan yang berdebas, menggiring bola dia mendekati daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Mark Alister. Alister umpan ke depan, mencoba melakukan tekanan, oh tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan, dan kini serangan kembali dibangun oleh Argentina. Ada di sana Kamet Alister, Alister mencoba mencarikan kuat yang berdebas, umpan sektor bak kiri, ada Christian Romero, Remoro masuk ke Romero, kali ke belakang jauh dia, sambil menggiring bola, berikan kepada Christian lagi, pondorkan bola pendek yang tujuh adalah Messi, tetapi kali ini umpan-umpan pendek tadi tidak berhasil dan bola tadi patah di tengah jalan dan kandas lagi cegi pemain-pemain Aljazair, langsung berikan tindakan penyelamatan atau city bus kepada penjaga gawang Lucas Zidane. Lucas Zidane teruskan bola pendek saja dia, kerja sebagian Ben Sambadi, Rani Ben Sambadi kapten kesebelasan dari Aljazair ini, mengirimkan pendek lagi kepada Rafik Belgali ataupun Nabi Ben Talib di sana, gerak tubuh sejenak dia, mencoba melakukan umpan ke depan namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh Lautaro Martinez, tarik ke belakang lagi kepada Lucas Zidane, sudah melebar ke sebelah kiri, yang itu adalah Ben Sambadi, mencoba melakukan tekanan umpan ke depan, terjadi perebutan berkasih, dia menggiring bola, tetap kelimpah saja ke Messi, Messi mencoba melakukan tekanan, menit 3.5 sudah dia, mencoba mencari kawan, oh tetapi memang tidak mampu melewati dua pemain Aljazair, karena memang Messi kami lihat dikawal ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Namun kini bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, mencoba melakukan tekanan melewati 3.5 sudah di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Kebesakan dikirimkan melebar kepada Martinez atau Lautaro, Lautaro tarik ke belakang lagi kepada Alexis ataupun Rodrigo, mencoba melakukan masih menggiring bola dia, mencari kawan yang berbebas, codorkan kepada Gonzalo Montiel. Montiel mencoba kirimkan pendek saja dia, kerja sambil gerakannya ada di setakam Rodrigo. Rodrigo tarik kepada Messi, kembalikan kepada Rodrigo lagi, tarik jauh lagi saudara-saudara kepada penjaga gawang Emilio Martinez ke belakang, kirimkan bola pendek saja kini. Pemain gelandang kiri yang mencoba membangun serangan, pemain gelandang punggung 6 yaitu mencoba menggiring bola adalah Lisandro Martinez di sana, kirimkan dengan cepat dia, tetapi kali ini masih menjar ada dari sendiri. Lisandro menggiring bola, melihat yukan badannya, tarik lagi jauh ke belakang, ada Christian Romero, mencoba melihat 3.5 sudah, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Aljazair, 1, 2, 3, 4 pemain Aljazair mencoba mengharang bola, tetapi lagi-lagi bola dikuasai pemain Argentina dan Messi, Messi kembalikan pendek saja dia, kerja sambil gacap bergerak di sana, mencoba melihat pemain belakang kesebelasan Aljazair, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan sudah segini pemain kembalikan ada Messi, menggiring bola, lepas

0: nomor 1 2026. Jadi mungkin tidak ada pidana minimalnya, tapi maksimal bisa sampai 5 tahun. Belum okay. lagi dendanya yang bisa berlipat-lipat.
1: Kalau untuk kasus yang sudah pernah ditangani seperti apa? Apakah denda itu juga bisa?
0: Kemarin ada kasus, jadi dia membeli pita cukai palsu, bukan rokok palsunya, tapi membeli lembaran cukainya yang palsu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu okay. tahun 2024 atau mm-hmm. 2023 kami ada kasus. Memang agak jarang di Solo yeah. ya untuk perkara cukai.
1: Cukai. Oke. Okay. Artinya ini memang berhubungan begitu ya. Apa namanya si produsen itu mungkin dengan yeah. apa namanya mencari pita atau yeah, apa mahal, cukai. Nah, ya, itu tadi.
0: Celaknya, nah, jadi bikin apa?
1: Nah, pita. Iya. Ini kan pasti ada sumbernya berhubungan begitu iya. loh. Ada ininya. Nah, bagaimana nih, Mas? Untuk menyetop begitu, apa yang harus dilakukan begitu pihak hukum, ya.
0: Heeh. Iya. Pengawasan dari kepabeanan.
1: Iya.
2: Upaya peran pemerintah sebenarnya sudah banyak, Ibu. Peran pemerintah dalam artian kita preventif maupun represif sudah dilakukan.
1: Iya.
2: Dalam upaya menaikkan cukai itu sebenarnya ada dua orientasi. Kebijakan untuk menaikkan cukai itu dalam artian di kita kalau melihat dari point of view dari kesehatan itu kan sebenarnya berharap nol lah konsumen dari perokok.
1: Yeah.
2: Artinya ketika barang itu mahal lalu mm-mm. kemudian kan orang akan berpikir untuk merokok atau ada dua opsi kedua itu bahwa opsi arahnya yaitu adalah penerimaan.
1: Okay.
2: Gitu. Nah itu kebijakan dari Kemenko sebenarnya dalam mm-hmm. artian itu kan filosofi fungsi dari cukai sebenarnya
1: yeah.
2: pengendalian konsumsi
1: okay.
2: lalu juga dari pungutan itu tadi penerimaan dari negara. Nah, kalau untuk upaya-upaya sebenarnya banyak sekali upaya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau kita realistis ya di masyarakat ya Bu ya.
1: Yeah.
2: Kalau dulu itu kan kalau kita di mall lalu di kereta mm-hmm. atau di kantor-kantor mm-hmm. itu kan kita kan tempat untuk wadah untuk merokok itu kan banyak sekali, banyak sekali.
1: Bahkan ada. Tapi kereta sekarang sudah nggak boleh sama sekali ya. Kalau dulu kan di, betul.
2: Upaya dari pemerintah okay. sebenarnya untuk meminimalisir. Termasuk
1: baik.
2: Juga peringatan di Undang-Undang Kesehatan disampaikan.
1: Yeah.
2: Kalau memang di rokok itu tidak dilabeli peringatan kesehatan, itu sebuah pelanggaran masuk dalam tindak pidana.
1: Oh, oke.
2: Okay. Kalau tidak salah di pasal 148
1: 44. Jadi dalam kemasannya itu kan sebenarnya ada gambar-gambar apa itu yang tenggorokan. Itu salah satu upaya juga gitu
2: apalagi
1: ya.
2: Apalagi sekarang iklan-iklan kan sudah tidak di
1: yeah.
2: sponsor-sponsor event
1: sponsor yeah. kan rokok tidak betul. Itu salah satu upaya berarti ya. Oke, okay, baik.
0: Mungkin juga menambahkan kalau gimana sih pencegahannya? Ya mungkin dengan semakin meminimalisir atau mempersulit pita cukainya mungkin lebih apalagi hologramnya harus diapakan lagi karena
1: yeah.
0: semakin ini juga bisa dipalsu juga kan
1: iya yeah, betul
0: perlu ada tanda-tanda pengaman khusus lagi
1: yeah,
0: untuk
1: betul.
0: Pita cukainya
1: oke okay. artinya berarti memang koordinasi antara ya bea cukai dengan yeah. Kepolisian yeah, kejaksaan
0: juga.
1: Seperti itu ya sejauh ini sudah ada kepikiran untuk kesana belum sih Mas Adil
2: oke okay. untuk kita koordinasi dengan
1: yeah.
2: teman dari bea cukai.
1: Mm-hmm.
2: Memang kesulitannya disampaikan saya komunikasi kemarin terkait distributornya sebenarnya. Permasalahan dari kalau misal kita dapat pengecer atau
1: yeah.
2: itu kadang. Ya, tapi untuk distributor itu kadang dia dapat dari mana, lalu kemudian barang itu produksinya dari mana itu kesulitan.
0: Ya kadang tertutup ya. Jadi yang terkena atau yang ini kan cuma yang bagian bahwa siapa sih sebenarnya produsennya?
1: Nah itu makanya mencari
0: belum bisa,
1: sumbernya begitu.
0: Iya, karena mereka juga kayaknya rapat sekali
1: menutup okay. Okay.
0: siapa sih betulnya yang
1: yeah.
0: pihak yang besar ya,
1: yeah, betul.
0: Pelaku yang besar ini.
1: Dan itu pernah kejadian loh, apa namanya peredaran atau rokok ilegal itu melalui online.
0: Iya yeah, betul.
1: Tapi tidak kata-katanya tidak rokok, tapi barang-barang yang lain. Nah ini juga apa ya menjadi warning juga gitu. Ternyata memang peredaran itu istilahnya gimana caranya pinter begitu loh.
0: Jadi sebetulnya ini kan tantangan dari penyidik. Kalau kami kan tidak bisa menyidik.
1: Iya betul.
0: Kami tidak bisa menyidik.
1: Iya.
0: Kalau perkara cukai kan penyidik PPNS kalau dulu ya. Tapi sekarang dengan KUHAP yang baru itu Polri bisa rekan-rekan dari penyidik Polri,
1: ya,
0: itu justru sekarang garda

0: kewajiban untuk pembasmian atau untuk perkara-perkara cukai. Karena kalau dulu penyidik PPNS dari Bea Cukai, sekarang justru kalau penyidik PPNS harus ada koordinasi dari Polri, jadi dia tidak bisa mandiri. Jadi justru ini tantangan dari rekan-rekan penyidik untuk melakukan, atau ya itu tadi ada mungkin mengejar pelaku-pelaku besar untuk.
1: Iya, itu makanya. Kalau yang kecil-kecil mungkin kan sekedar apa menjual begitu. Nah, ini Kejaksaan sendiri ada pernah kasus menangani?
0: Kalau kemarin juga menjual, jadi penjualnya.
1: Penjualnya, ya, dikenakan hukuman berapa ini?
0: Kena 1 tahun 6 bulan karena nilai kerugiannya nggak terlalu besar, 500 berapa gitu.
1: 500 juta?
0: 500 juta,
1: jadi
0: 1 tahun 6 bulan.
1: Itu baru satu orang ya, Bu?
0: Seperti itu.
1: Baru satu orang ya?
0: Dua orang.
1: Dua orang.
0: Bersama-sama, jadi kasusnya memang satu ya. Jadi,
1: baik.
0: Jadi itu yang di bawah, jadi yang mengedarkannya.
1: Nah itu, dalam arti kata saya sampaikan itu baru satu atau dua orang. Padahal mungkin, mungkin banyak orang yang bisa menjadi penjual begitu dalam partai kecil. Ini gimana, Mas? Jadi apa ya, jadi istilahnya ya tetap harus menjadi perhatian khusus gitu kan?
2: Ya, memang.
1: Atau bisa jadi karena hukumannya yang nggak terlalu berat, kemudian dendanya memang kurang besar, kurang membikin kapok.
0: Mungkin kalau pelaku-pelaku yang mungkin yang besar ya mungkin sebetulnya ancamannya juga dendanya lumayan tinggi.
1: Kalau berbicara kasus itu dendanya memang memang dibayarkan, memang di ini atau bagaimana, Mas?
0: Bu, kalau denda ya harus harusnya dibayar.
1: Harus ya.
0: Kadang kan bisa disita juga untuk
1: aset-aset. Aset-aset begitu ya. Oke. Mas Adi mau menambahkan mungkin?
2: Ya sebenarnya menjadi tantangan.
1: Tantangan?
2: Iya betul.
1: Tantangan
2: betul. Upaya peredaran rokok legal ini parah sekali. Karena begini, ya itu tadi karena supply and demand lah.
1: Iya.
2: Orang kadang berpikir, apalagi yang di tempat-tempat yang tidak terpantau ya Bu ya. Daerah-daerah yang lintas peredaran rokok ilegal dan sebagainya.
1: Iya.
2: Dia berani menjual di daerah-daerah daerah terpencil karena memang tidak terpantau. Justru mereka berani itu karena ya karena kemakan keuntungan yang banyak juga.
1: Itu tadi.
2: Padahal secara kalau kita melihat dari sanksi pidana yang disampaikan dari Bu Endang tadi, justru malah lebih banyak ruginya kalau.
1: Kenapa bisa begitu?
2: Sampai ketangkap karena memang dendanya sampai 500 juta.
1: Ya, kalau kita
0: 10 kali lipat.
2: 10 kali lipat.
1: Ya, sebenarnya ya. Kalau kalau menyadari begitu kan?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Lalu kemudian saya menyampaikan juga Ibu. Kalau kita melihat ini juga warning dari masyarakat juga begini. Ibaratnya begini, kalau skincare saja, skincare ini
1: itu juga banyak abal-abal.
2: Abal-abalnya kita takut juga, walaupun mungkin ada brandingnya ini. Tapi kalau nggak ada legislasinya,
1: betul.
2: Nah, uji mutu standar, lalu kita kan bahaya juga.
1: Iya.
2: Nah ini kadang tidak disadari dari masyarakat.
1: Dari pengguna begitu ya? Dari
2: konsumen.
1: Konsumen.
2: Mereka mungkin berpikir bahwa oh ini barang sejenis lah lebih murah lah.
1: Iya.
2: Tapi kan ya tadi disampaikan dari teman-teman Bea Cukai bahwa.
1: Iya.
2: Distributor ini nggak tahu siapa yang membuat, siapa yang melinting, siapa yang kita nggak tahu siapa yang. Kalau ibaratnya barang tidak ada legislasinya, kita tidak berani menjamin itu.
1: Nah,
2: cukai sebagai pengendali dari pengawas dari suatu barang tertentu, itulah fungsinya di situ.
1: Oke. Okay. Artinya ini di saat di momen ini bisa jadi mungkin bisa memberikan sosialisasi juga. Mungkin buat para yang di luar sana yang masih mengkonsumsi rokok ilegal, ini juga ada bahayanya juga. Nanti sebentar ya, kita tahan dulu. Mas Fadil, Bu Endang, kita tahan dulu sambil kita mengundang pendengar untuk bisa bergabung. Anda bisa bertanya langsung kepada Mas Fadil dan Ibu Endang, pendengar di Jaksa Menyapa siang hari ini. Bagaimana rokok ilegal dalam kacamata hukum di Jaksa Menyapa? Pastinya di 02716380555 dan di WhatsApp di 08139001552525. Sesaat lagi kami kembali.

0: Pendengar masih di Jaksa Menyapa dan saya masih bersama Kejaksaan Negeri Surakarta, ada Mas Fadila Kurniawan Esa, Kepala Subseksi Penyidikan Badan Tindak Pidana Khusus Kejari Surakarta, dan Ibu Endang Saptopawuri SH, Jaksa Fungsional Kejari Surakarta, yang siang hari ini membahas bagaimana rokok ilegal dalam kacamata hukum. Anda bisa bertanya kepada kedua narasumber kami di 02716380555 dan di WhatsApp kami di 08139001555. Mas Fadil, Ibu Endang, terima kasih menunggu sesaat ini sebelum kita lanjutkan obrolan kita siang hari ini. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp kami atau di telepon kami juga sudah ada yang bergabung. Saya ngangkat telepon dulu ya, Ibu Endang, Mas Fadil, saya izin. Halo, selamat siang, Jaksa Menyapa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ari, monggo silakan.
1: Ya, gini saya usul.
0: Ya.
1: Bagaimana ke pemberi informasi aktual, dia ya, dapat kembang besar, dikasih hadiah 500 miliar.
0: Oke, baik. Reward ya.
1: Iya. Kalau cuma terima kasih atas partisipasi Anda dalam penegakan hukum.
0: Oke. Oke, baik.
1: Satu.
0: Siap.
1: Kita tidak bisa menipu diri dalam permainan hukum, ya suka yang ngono kae to. Ada susu janda, susu tante. Gak bisa dibuktikan, iya namanya juga susu janda, susu tante enak kok didelik kae. Tahu kan maksud saya? Susu tante itu sumbangan itu tanpa tekanan, okay. Susu jadah sumbangan sukarela jalan damai.
0: Gratifikasi semacam gitu ya?
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Gak pernah ada yang ngaku. Nanti baik. Kalau ngakunya kena urip,
0: yeah.
1: Pak Jaksa urip,
0: yeah.
1: Ketahuan KPK gitu.
0: Baik.
1: Sekarang KPK sudah disusupi juga katanya.
0: Baik.
1: Nah, sekali lagi, Pak narasumber, Pak siapa? Pak Kurniawan.
0: Pak Mas Fadil dan Ibu Endang.
1: Pak Fadil dan Bu Endang.
0: Iya.
1: Kalau dicatat 500 miliar buat hadiah saksi.
0: Baik.
1: Tanpa itu impossible.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Ari. Sekaligus satu lagi ya penelpon ya. Yang bergabung di WhatsApp. Ada Pak Paijo. Selamat pagi Mbak Ria dan Jaksa Narasumber. Perspektif saya sebagai wong cilik dan udik, permasalahan adanya rokok ilegal ini tolong jangan dilihat dari satu sisi saja. Artinya tolong dicari akar permasalahan terlebih dahulu, baru dicarikan win-win solusinya. Mengapa peredaran rokok ini kok semakin merajalela? Untuk itu saya ada masukan. Satu, bahwa merebaknya kasus rokok ilegal ini berhubungan juga dengan kondisi ekonomi negara yang sedang kurang kondusif. Kemudian yang kedua, mohon untuk tingkatkan sosialisasi dan tindakan hukum ke tengah masyarakat luas. Juga tolong lebih intensif, progresif, komprehensif agar tidak semakin merebak peredaran rokok ilegal ini. Ini lumayan banyak nih pertanyaannya ya. Yang ketiga, untuk lebih tingkatkan koordinasi dan sinergitas secara komprehensif dengan aparat dan stakeholder terkait atas merebaknya rokok ilegal ini. Kemudian ada slogan di pasaran bahwa jaksa atau BC, apa ini maksudnya ya, kekurangan SDM. Untuk itu mohon dengan keterbatasan SDM jangan dijadikan alasan untuk tidak semakin tingkatkan sosialisasi operasi pasar maupun kampanye anti rokok ilegal. Yang terakhir, tolong para jaksa jangan cuma justifikasi mencari pembenaran bukan kebenaran dalam kasus ini, karena ini sudah menjadi tupoksi berdua apa bapak dan ibu begitu. Ya ini enggak apa-apa ya. Pendengar ini kan kritis begitu Mbak Endang. Jadi memang mengeluarkan apa namanya isi hati begitu. Dan monggo dijawab untuk pertanyaan atau telepon dari Om Ari dulu, Bu Endang dulu atau Mas Fadil dulu, atau mungkin bisa nanti menambahkan begitu. Oke. Oh enggak, Mas.
2: Siap. Dia menjawab dari pertanyaan dari Om Ari.
0: Om Ari ya di veteran.
2: Oke. Gimana ya, karena ruang lingkupnya dari bahasanya perpajakan juga lalu ke ini akan di keuangan negara.
0: Oke. Okay.
2: Keuangan negara. Namun apabila logikanya begini, kita mengambil kerugian negara untuk keuntungan negara.
0: Iya. Yeah.
2: Lalu kemudian kita memberikan reward sebanyak 500 miliar.
0: Sama aja bohong gitu ya.
2: Artinya kan begini, upaya pengembalian atau pemulihan keuangan negara itu tidak terwujud.
0: Iya.
2: Yeah. Padahal orientasi kita bahwa sebagaimana RPJMD dari Pak Presiden Prabowo itu adalah kebocoran anggaran.
0: Oke.
2: Okay. Kebocoran anggaran, dan kita meminimalisir sedemikian rupa, termasuk sebagaimana kebijakan terkait efisiensi dan lain sebagainya, sampai dengan kita arahnya dengan cukai. Itu termasuk dalam upaya,
0: yeah,
2: dalam artian pemulihan pengembalian kerugian negara. Kita sebagai aparat penegak hukum semaksimal mungkin apa yang mengupayakan itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, teman-teman juga dari Bea Cukai juga berulang kali mensosialisasikan termasuk kepada baik itu konsumen maupun produsen. Artian di satu sisi sanksi pidana yang sangat tegas di situ ditegaskan.
0: Iya.
2: Sangat ancamannya sangat tinggi juga bahayanya dari rokok ilegal itu.
0: Oke. Okay. Baik. Gratifikasi? Mungkin karena ya tidak semua kejadian, tapi banyak beberapa mungkin ya, seperti yang Om Ari sampaikan, mungkin ya adanya itu suap menyuap akhirnya juga lolos kembali lagi, muncul lagi seperti itu, bagaimana ini?
3: Kalau kita memang tidak bisa menutup mata ya,
0: yeah.
3: Mungkin ada, mungkin Om Ari tadi atau Mas Ari bisa mengatakan mungkin ada kasus seperti itu,
0: yeah.
3: Tapi sebetulnya kalau sekarang ini kan sebetulnya sudah apa ya, untuk menghindari itu atau warningnya itu kan sebetulnya sudah kita maksimalkan ya, untuk gratifikasi kan juga ada ancaman tersendiri, yeah. Seperti itu ya.
0: Baik.
3: Kemudian memang kita tidak bisa menutup mata, mungkin ada kemungkinan ya, mungkin ada yang seperti itu, tapi sebetulnya peran dari masyarakat sendiri yang diperlukan.
0: Okay.
3: Kalau pengen memang tadi yang palsu-palsu atau yang tidak benar itu hilang, ya masyarakat jangan memancing-mancing seperti itu.
0: Yeah,
3: kalau bisa yang asli, kenapa harus yang palsu?
0: Yeah.
3: Seperti itu. Okay. Seperti yang tadi, kenapa kok PPN harus Bea Cukai itu nilainya harus besar? Mungkin kan juga pengusaha terlalu besar, kemudian juga dengan dalih karena terlalu tinggi cukainya mereka ya, gimana caranya bisa untuk apa, kemudian ya tanda kutip pakailah yang palsu atau itulah yang nakal-nakal gitu ya. Tapi kan tadi untuk mengkonsumsi yang palsu sebetulnya efeknya,
0: betul,
3: efeknya kita beli agak mahal, tapi kan mungkin ya efek untuk kesehatannya kan bisa lebih, beli palsu murah tapi nanti jangka panjangnya untuk kesehatan tadi kan juga.
0: Baik.
3: Salah satu kenapa kok ini ditinggikan cukainya, selain untuk pendapatan juga itu melindungi, sebetulnya melindungi kita semua, melindungi dari bahaya lingkungannya,
0: betul,
3: dari dampak
0: kesehatan diri kita sendiri begitu ya,
3: kesehatannya juga mungkin itu.
0: Oke.
3: Ya nggak bisa ini harus semuanya ya, dari aparat penegak hukumnya, dari pihak pelakunya, pengusaha atau katakanlah juga dari masyarakat.
0: Ya.
3: Jadi nggak bisa hanya dari aparat penegak hukum aja, tapi harus ini harus bersama-sama, bersama-sama, ya dari masyarakat, dari pelaku usaha, dari pihak kebabeanan, kemudian juga dari penyidik maupun dari kejaksaan.
0: Nah, untuk sosialisasi sendiri, Mas Fadil, bagaimana? Ini pentingnya istilah mengetahui apa namanya, yaitu tadi efek dari rokok ilegal sendiri.
2: Oh, iya.
0: Selain dari yang jelas pasti merugikan negara gitu kepada pemakainya, paling enggak apa, bagaimana sosialisasi dari kejaksaan sendiri dalam hal ini?
2: Kalau itu khususnya sebenarnya bukan di kejaksaan saja.
0: Iya, bukan sih.
2: Bea Cukai tadi, Bea Cukai.
0: Iya, betul, Bea Cukai juga.
2: Bahwa kita tidak melihat. Ya tidak ada uji standar lah di situ. Kita tidak mengetahui. Saya menyampaikan biaya jabut daripada nanti saya di Undang-Undang Kesehatan itu.
0: Ya.
2: Di pasal 149 ayat 1. Itu diatur mengenai peredaran penggunaan zat adiktif. Itu diatur di pemerintah agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan. Itu khusus di zat adiktif di pasal 149 ayat 1.
0: Okay.
2: Lalu kemudian di 149 ayat 4 itu untuk ayat selanjutnya di Undang-Undang Kesehatan sama, masih sama, bahwa produksi, peredaran dan penggunaan produk tembakau sebagaimana dimaksud di zat aktif itu termasuk rokok, tembakau tadi itu harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan profil resiko kesehatan.
0: Ya.
2: Nah, seperti saya sampaikan tadi, kalau kita melihat orientasi dari kesehatan, tidak ada yang menjamin rokok ilegal itu apa namanya bisa dikendalikan.
0: Okay.
2: Karena fungsi cukai tadi untuk mengendalikan barang-barang tertentu, ekstralisasi, termasuk alkohol, etis, dan juga tembakau, Nah, termasuk dalam hal ini juga rokok ilegal itu, kita tidak ada yang menjamin seperti itu.
0: Oke. Tidak bisa disalahkan juga tadi kata Pak Paijo, dari dilihat, jangan dilihat dari satu sisi. Nah, yang sekarang ini dari apa namanya istilahnya ekonomi begitu. Merebaknya kasus rokok ini berhubungan dengan kondisi ekonomi negara yang sedang kurang kondusif. Bagaimana ini, Mas?
2: Untuk ya
0: menyikapi ini dalam iya, tidak menutup mata, tidak hanya kenapa muncul rokok ilegal itu, karena mungkin ya dalam faktor ekonominya juga sekarang lagi susah begitu kan, tuku sing asli larang gitu kan, terus kemudian untuk mendapatkan uang gimana caranya kayak gitu. Nah, ini seperti apa menyikapi apa namanya pemikiran yang seperti ini dari masyarakat
3: tadi,
0: mungkin
3: sosialisasi tadi.
0: Nah, itu
3: dampak tadi loh, dampak.
0: Oke.
3: Mungkin dengan murah tapi dampak kesehatan.
0: Ya.
3: Kan itu juga.
0: Ini mungkin belum disadari oleh
3: juga,
0: ya sampai, betul. Ya. Betul. Berarti apa yang sebenarnya dan sebaiknya dan seharusnya harus segera dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat begitu?
3: Ya mungkin perlu sinergi juga
0: ya.
3: Dari kami yang para penegak, mungkin dari juga dari dinas kesehatan.
0: Ya.
3: Bisa juga.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian juga dari kepabeanan tadi.
0: Ya.
3: Tidak bisa hanya satu pihak, hanya satu instansi, tapi
0: ya,
3: ini sinergisitas.
0: Ya.
3: Terima kasih tadi masukannya.
0: Ya.
3: Mungkin kita memang lebih gencar lagi untuk mensosialisasikan. Mm-mm. Mungkin kita nanti bisa kerjasama dengan rekan-rekan dari penyidik, kemudian juga rekan-rekan dari dinas kesehatan untuk sosialisasi terkait rokok.
0: Rokok. Oke, Mas Fadil mungkin gemes kayaknya.
3: Karena pelaku juga
0: pelaku perokok gitu ya. Kita yang lebih nggak menikmati, tapi kita juga merasakan dampaknya gitu ya. Oh enggak, Mas Fadil.
2: Tadi saya izin menambahkan ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Gini, kalau kita kan ruang lingkupnya itu kan perekonomian negara.
0: Mm-mm.
2: Dalam artian arahnya itu adalah kesejahteraan dari masyarakat sebenarnya.
0: Kalau
2: misalkan tadi diusulkan bahwa ya, yang memberikan labdu atau pelapor diupahlah dilewat 500 miliar. Ini kan kebijakan bukan sayembara.
0: Betul,
2: kan?
0: Betul.
2: Kita tahu bahwa yang tidak diketahui dari efek dari apa namanya pemulihan atau keuntungan negara ini sangat-sangat krusial, vital. Bisa di segala sektor pendidikan, lalu kemudian apa namanya infrastruktur segalanya, yang sebagaimana meningkatkan GDP atau pendapatan negara,
0: lancar
2: pertumbuhan ekonomi naik, itu yang kita tidak menyadari. Makanya sebagaimana termasuk dalam hal ini kita yang membahas terkait rokok ilegal, satu konsen yang kita sangat-sangat atensi lah dari awal, sebagaimana dia kan masuk dalam CHT itu, termasuk kalau tidak salah saya baca pernah dibaca 7% dari pendapatan negara, dan rata-rata pendapatan itu di atas 200T.
0: Okay.
2: Kemudian ketika di 2025 menurun di 176T kalau tidak salah. Munculkan maraknya dari peredaran rokok ilegal itu. Maka kita mengupayakan di satu sisi balancing lah. Kita menekan untuk upaya dari sisi kesehatan untuk menekan konsumen rokok itu menurun, dalam artian dengan cara meningkatkan cukai. Di satu sisi juga kita mengembalikan tidak ada kerugian negara di situ.
0: Okay.
2: Pendapatan negara masih terus meningkat, sehingga tidak ada inflasi dan sebagainya.
0: Baik, ada yang telepon, saya angkat dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo,
0: selamat siang.
4: Ini Pro 1 ya?
0: Pro 1, dengan Bapak siapa?
4: Ini Mbak Ria ya?
0: Iya, betul.
4: Ya, ini Sultan.
0: Pak. Oh ya, Pak Sultan. Langsung pada pertanyaannya ya Pak ya, karena waktu kita sudah tinggal sedikit beberapa menit lagi, monggo.
4: Ya, ini mau tanya masalah pajak itu loh Mbak.
0: Pajak apa? Rokok?
4: Ya, pajak kendaraan itu.
0: Oh, pajak kendaraan? Kita temanya tentang rokok ilegal Pak.
4: Oh, rokok ilegal.
0: Iya, Bapak tidak mendengarkan ya dari tadi ya.
4: Ini maksudnya saya masuknya di perusahaan.
0: Bok 4. Oh ya, salah, mohon maaf Pak Sultan, salah kamar.
4: Tidak apa-apa Mbak.
0: Ya, sesuai dengan tema ya. Sesuai dengan tema. Ya oke, langsung.
4: kalau itu rokok ilegal dan legal itu sama-sama merugikan negara,
0: okay,
4: merugikan rakyat.
0: Anti merokok ini kayaknya Bapak ya.
4: Oke. Okay. Sudah jelas itu gitu, okay, loh, Pak.
0: Iya.
4: Iya. Itu aja, terima kasih.
0: Mbak. Baik, terima kasih. Iya. Baik, salah kamar tadinya mau ke perempat begitu. Sama-sama merugikan
3: juga.
0: Iya, betul. Sama-sama merugikan, tapi sudah disampaikan tadi ya, Mas, memang salah satu penghasil ke negara lumayan besar ya, begitu. Monggo ditanggapi secara singkat saja mungkin biar lego. Enggak, silakan.
3: Sebagai pengguna rokok. Iya.
0: Oh, enggak.
2: Iya, kalau kita apa namanya melihat dari ya kita tahu sendirilah dari rumah sakit lah ya, pasti banyaklah karena apa namanya rokok lah. Kalau kita bicara kesehatan fakta lah.
0: Ya.
2: Itu faktual.
0: Ya.
2: Memang menjadi permasalahan. Namun begini, kita membahas terkait cukai.
0: Ya itu tadi.
2: Fungsi dari cukai.
0: Betul. Betul.
2: Dalam artian ini sebagai pengendali apa namanya sebagai sistem dari pengawasan
0: yeah,
2: barang-barang tertentu yang dieksternalisasi dalam
0: artian
2: barang-barang tertentu yang berdampak di yeah, masyarakat
0: yeah,
2: artinya berdampak di masyarakat itu memang menimbulkan dampak,
0: betul,
2: begitu
0: ya yeah, betul. Ya, kalau masalah kesehatan nih kembali kepada pribadi saya masing-masing.
2: Dengan Pak Sultan.
0: Iya, betul. Aduh.
2: 100%
3: sepakat. Mungkin bisa menambah. Iya, bisa pilih yang asli kenapa palsu?
0: Iya, betul.
3: Sayangi diri sendiri, sayangi betul kesehatan, sayangi ya negara.
0: Iya, setuju. Akhirnya apa yang bisa diambil siang hari ini? Intinya closing statement lah ya, karena kita memang waktu juga berkejaran, Mas Fadil, dengan maraknya peredaran rokok ilegal ini. Silakan. Ya, mau enggak nanti masing-masing satu dapat kesempatan. Oke, Bu Endang dulu mungkin.
3: Beli yang asli ya, carilah yang palsu.
0: Ya.
3: Karena dampaknya untuk kesehatan, kemudian juga dengan membeli palsu yang asli berarti juga ada kontribusi untuk negara, untuk pendapatan negara.
0: Oke, baik. Mas Fadil?
2: Ya, sedikit tuh yang menyampaikan bahwa industri rokok ini kan peran strategis di Indonesia.
0: Iya. Ya. Balik lagi ke situ kan tetap
2: ya, kita bisa kita tetap harus memelihara itu
0: ya,
2: dalam artian kita juga meminimalisir konsumen.
0: Betul. Jadi,
2: makanya saya sampaikan bahwa kebijakan balancing
0: ya,
2: dan upaya ini memang mulai marak karena memang ada munculnya peredaran yang rokok-rokok putih lah bahasa rokok polos, rokok putih ditemukan di berbagai tempat. Nah, makanya dalam artian kita kebijakan dari presiden bahwa semaksimal mungkin untuk efisiensi dalam yeah, artian untuk memulihkan keuangan negara ini agar efektif, makanya saya menyampaikan bahwa lebih bahasanya skecone lah ya,
0: yeah,
2: skecone lagi kagem sih
0: ya yeah, betul. Iya, siap. Kalau bisa ya sudah stop memproduksi atau mengkonsumsi atau menjual, memperjualkan, karena memang apa ya, rokok ilegal ya, karena memang hukumnya jelas begitu ya. Ya, dan sosialisasi dari para penegak hukum juga tetap kita tunggu sebagai masyarakat begitu, pemahaman bagaimana yang ilegal-ilegal itu memang tidak bagus begitu ya. Bu Endang, Mas Fadil, terima kasih ya sudah rawuh. Iya, insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain bahasan yang pastinya menarik dan bisa menambah pengetahuan kita begitu. Matur nuwun Bu Endang, Mas Fadil, dan terima kasih pendengar Anda sudah menyimak Jaksa Menyapa siang hari ini bersama Pro 1 RRI Surakarta, dan tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Riana Nisura sekaligus pamit menemani Anda sekaligus nanti diteruskan oleh Manggala Putra. Elemen maaf dari surga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

Siang informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026.

0: memberikan perlawanan yang menarik.
1: C'est très bien de gagner.
2: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Parce que je pense que si on regarde sur la physionomie du match, si on était
2: jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satupun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka. Mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga kenal kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang. Manggala Putra kembali menyapa Anda pendengar di Surakarta siang ini ya. Pokoknya saya harus ekstra ya, karena malam, sore, siang, terus kemudian balik sore lagi, malam lagi, harus sehat ya. Tapi kesehatan ini juga merupakan bentuk dari kebahagiaan yang harus saya bisa ciptakan supaya tidak merasa begitu berat ya, supaya tidak capek. Begitu pula dengan Anda dan kita semuanya yang memang setiap hari dihadapkan dengan pekerjaan ya. Karena bermula dari anggapan ataupun bermula dari mindset kita bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa membawa kita kepada kebermanfaatan untuk diri kita sendiri minimal dan untuk sekeliling kita pada umumnya tentu. Semoga semangat saya ini bisa menular sampai kepada Anda, lalu akhirnya kita semakin bersemangat, masih terus kuat untuk menjalani aktivitas yang saat ini sedang kita lakukan ya. Walaupun kalau dirasa-rasa kayak nggak ada habis-habisnya ya pekerjaan itu. Ada orang bilang, "Duh mas, sampai otot leher tuh sampai capek banget nunduk terus dan lain sebagainya. Terus kemudian boyok rasane nggak karu-karuan." Wes nggak apa-apa, pokoknya tetap santai, tetap tenang, bahagia. Kalau memang Anda terlalu lama duduk, coba berdiri ya, stretching ringan dengan cara yang menurut Anda nyaman seperti apa, nanti dikerjakan lagi, begitu ya. Oke, saya akan temani Anda sampai dengan nanti pukul 17.30 ya, nanti maghrib saya akan temani Anda dengan rangkaian program kami di Surakarta siang hingga Surakarta sore beberapa paruh waktu ya pendengar. Untuk itu kami harap Anda masih terus bersama dengan kami di siang hari ini. Di siang yang cukup terik ya. Hanya sebuah keajaiban yang bisa membuat kita ini punya energi yang tiada habisnya. Terus dengan kami pendengar.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Terima kasih mendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sebanyak 72.596 penumpang gunakan kereta api di Daup 6 saat libur Tahun Baru Islam. Momen libur nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh hari Selasa 16 Juni 2026, Daup 6 Yogyakarta mencatat pergerakan penumpang yang meningkat dibanding hari sebelumnya, yakni total 33.854 penumpang naik dan turun. Berdasar pantauan data per Selasa 16 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, mendengar, sebanyak 72.596 penumpang tiba dan berangkat di berbagai stasiun kereta api jarak jauh di wilayah Daup 6 Yogyakarta. Angka ini terdiri dari 41.612 penumpang berangkat atau naik dan 30.984 penumpang datang atau tiba di wilayah Daup 6 Yogyakarta. Angka ini masih akan dinamis karena proses pemesanan tiket keberangkatan GoShow masih dilayani hingga tengah malam nanti. Manajer Humas KI Daup 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, ini mengatakan jika dibandingkan dengan hari Senin kemarin, terdapat total peningkatan yang cukup signifikan, pendengar, mencapai 114% katanya. Sedangkan di angka kedatangan menunjukkan peningkatan 101%, di angka keberangkatan meningkat sebesar 124%. Feni menambahkan bahwa peningkatan volume penumpang terjadi pada hari Selasa, 16 Juni 2026. Ya, angka ini pun masih dinamis, bertambah seiring pemesanan tiketnya masih terus berlangsung. Untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam masa libur nasional kali ini, KAI Daup 6 sudah melakukan berbagai persiapan, pendengar, salah satunya dengan mengerahkan 3 kereta api tambahan. Dan hadirnya perjalanan kereta api tambahan ini diharapkan dapat menambah alternatif pilihan keberangkatan bagi masyarakat untuk merencanakan libur panjang akhir pekan dengan kereta api. Dan ada kereta api tambahan keberangkatan awal dari Daup 6 Yogyakarta pada periode libur nasional Tahun Baru Islam. Yang pertama ada kereta api Sancaka Fakultatif Relasi Yogyakarta Surabaya Gubeng PP. Kemudian kereta api Batavia Relasi Solo Balapan Gambir PP. Kereta api tambahan Yogyakarta Gambir Relasi Yogyakarta Gambir PP. Dan para pelanggan dihimbau untuk selalu memperhatikan jadwal keberangkatan kereta apinya. Kemudian juga mengatur waktu perjalanan menuju stasiun agar tidak mepet sehingga tidak tertinggal kereta api. Mengingat arus lalu lintas di jalan raya cukup padat pada saat libur panjang akhir pekan nanti ya. Dan KAI Daup 6 menghimbau agar masyarakat terus memanfaatkan layanan kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, ramah lingkungan, dan juga tepat waktu. Tiket perjalanan kereta api dipesan dengan mudah melalui akses aplikasi di website KAI ya, serta seluruh mitra resmi penjualan tiket kereta api. Informasi ini kami kutip dari laman resmi kami, pendengar, di rri.co.id. Anda juga bisa mengakses website kami. Begitu pula Anda bisa dengarkan siaran kami melalui website tersebut. Bagi Anda yang duduk di depan laptop ataupun di depan komputer, Anda bisa akses ini. Kemudian untuk Anda yang menggunakan gadget, handphone, ya, ataupun sejenisnya ya, Anda bisa membuka aplikasi App Store atau Play Store. Kemudian Anda bisa download aplikasi kami dengan nama RRI Digital gitu ya. Anda bisa dengarkan siaran kami, tidak perlu pakai colok-colok headset, tidak perlu colok-colok kuping-kupingan ya. Selama ada kuota data internet, langsung pencet Anda bisa dengarkan siaran kami, tidak hanya di Surakarta, tidak hanya Pro 1, 2, dan 4 di Surakarta. Anda bisa dengarkan semua programa di semua kota di Indonesia ya, untuk Radio Republik Indonesia. Terus dengan kami pendengar, informasi juga lagu-lagu di siang hari ini masih akan terus kami hadirkan. Dan jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, nantinya kami akan ajak Anda untuk bergabung dalam jeda jendela cerita Anda. 1, 2, 3.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Selamat siang pendengar, Anda punya cerita apa? Boleh banget gabung di Jeda ya, di Jeda.

0: Jendela cerita Anda, saya sampai happy. Sampai mau ngomongnya jeda cerita Anda ya. Jendela cerita Anda, Anda punya cerita apa di siang hari ini yang mau curhat boleh banget. Tapi tetap ya, waktu hanya 3-4 menit untuk satu penelpon di 638055 atau di 081390155. Ada yang gabung di WA, ada Bu Wigati. Bu Wigati di Wonosobo, jeda. Selamat siang Mas Manggala, saya mau cerita. Cerita dong Mas, iya dong. Kayak acara sebelah ya. Saya mau cerita tentang asiknya jadi pendengar setia RRI. Sekaligus jawab pertanyaan yang kemarin bertanya, dengan RRI kami bisa selancar di udara dan kami sering sebut kekasih bayangan itu bukan siapa-siapa, tapi kanal RRI karena on air dari Pro1 yang satu ke pro yang lain dan saling ngintip mengikuti di chat digital. Pro 1, Pro 4, Pro 5 itulah yang kami sebut kekasih bayangan. Waktu selancar di udara. Ceritanya begitu, terima kasih. Yang curhat kekasih bayangan. Tapi enggak, harusnya saya nyanyinya pakai kekasih bayangan. Loh, oh bukan ding, lagunya gimana sih? Benar ding. Jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Aduh, tapi gak ada yang pernah ngerasa sepi lah ya, karena bareng kami pasti rame. Kalau sini kurang rame, mampir ke tempatnya Sylvia Z di Pro 2 ada, atau di Pro 4 juga ada, tapi di sini aja. Pokoknya tak paksa di sini aja ya. Di telepon 638055 ada siapa? Halo, selamat siang jeda.
1: Jeda.
0: Nggih, silakan. Waalaikumsalam, Kapten Obama. Silakan.
1: Gini, setiap permainan ada yang kalah, ada yang menang.
0: Oh iya.
1: Dan kalah itu memang menyakitkan. Bagi teman-teman kaum buruh yang sidang perburuannya kalah, ya itu resikonya. Loh iya no.
0: Okay.
1: Dan yang kedua, menang pun belum tentu Anda bisa eksekusi karena ada gugat perdata lagi. Apa nampung ya kuat-kuatan jebol duitnya karo waktu ini.
0: Nah, sama ya. Umure itu.
1: Iya. Lalu karena pengalaman pribadi, saya itu kan pernah ya ke teman sendiri. Tapi saya juga saya bilang, "Ki aturan ini pengen ya geprok wego." Kamu gak laku di perusahaan lain karena kamu nakal. Kan kami punya asosiasi API, Asosiasi Pertekstil Indonesia. Jadi yang pegawai-pegawai nakal kita tuh saling calling. Pegawai nakal lagi, awas hati-hati buat tombol yang namu jebol ganti di perusahaanmu kan begitu.
0: Sekarang
1: langsung ke fokus perburuannya.
0: Nah,
1: karena udah perburuan sekarang itu, kita harus pengadilan negeri se, pengadilan buruh kalah. Kita menang ya sampai tingkat menteri, baru kemudian kita gugat perdata. Lah kabar rambungnya dan biaya kan besar. Maka kalau bisa, kalau kerja jangan banyak ulah. Bener, jangan banyak ulah. Ilmu ini jadi obrolan murah meriah.
0: Bermula dari situ ya.
1: Iya, karena buruh itu kayak ludah. Duh, dari kita menggunakan itu memang real. Dari lebih, kalian harus pinter. Pinter lebih harus bersatu. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan, bisa ditekek gitu loh. Nah itu saja, hati-hati.
0: Okay.
1: Selamat kepada teman-teman buruh yang sudah di PHK dan mau di PHK tapi nunggu eksekusi dari pihak pengadilan. Itu ya bayar meneh, ya memang kudu bayar. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Kapten Obama ya. Curhatan yang cukup hangat di telinga ya, tapi nggak apa-apa, namanya cerita curhat, punya unek-unek boleh banget ya. Di 638055 atau di WhatsApp kami juga masih kami buka ya, di 081390155. Yang pengen gabung boleh banget gabung. Terus kemudian ada juga dari Bu Agustin di Mangkubumen, ini tak baca dulu. Selamat siang Mas Manggala, jeda nyimak aja Mas, lebih asik kok nambah wawasan. Matur nuwun Mas Manggala. Baik, terima kasih ya untuk Bu Agustin. Nanti mungkin saya akan tambahkan sedikit cerita lah ya. Tapi sebentar, kita ke lagu dulu sambil menunggu. Anda yang mau ketik-ketik boleh banget di 081390155. Cantik.

cantik. Apa? Ada lagu dari Kahidna dengan Cantik menyapa Anda siang hari ini yang gabung di Jeda Jendela Cerita. Anda punya curhatan apa? Boleh banget, daripada hanya jadi apa namanya simpanan di kepala justru bikin pusing, ya udah cerita sini nggak apa-apa di 638055 atau di WhatsApp kami di 081 3900 155 25. Ya boleh banget, silahkan. Yang mau kirim WA boleh, yang mau kirim kabarnya siang hari ini aja boleh juga, silahkan ya. Kami masih tunggu WhatsApp dari Anda, mau gabung di telepon juga bisa 638055 atau di telepon WhatsApp kami. Daripada selak nggak bisa di tunda-tunda ceritanya, langsung aja telepon di WhatsApp kami juga bisa di 081 3900 155 25. Kanda pendengar.

0: Jeda, jendela cerita Anda. Jeda.
1: Masih di jeda jendela cerita Anda ya, ada lagu dari siapa ini? Lagu dari Fun ya, We Are Young featuring dengan Janelle Monae. Nah, ini lagu yang cukup naik down di eranya ya. Lagu yang enak-enak kayak gini kalau siang-siang hari sambil ngelaras tentunya ya. Saya akan hadirkan untuk Anda 638055, juga di WhatsApp 0813-900-155-25. Yang pengen curhat, yang pengen cerita boleh ya. Selama cerita yang Anda sampaikan adalah cerita yang umum, wajar, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada hal yang sara, sarkas, rasisme, aman. Semua boleh diceritakan. Juga Anda bisa berbagi pengalaman ya di siang hari ini, mungkin dengan pengalaman Anda di awal tahun Jawa ataupun tahun Islam ya. Nah, ini bagaimana pengalaman Anda, boleh banget silahkan Anda cerita, ataupun Anda punya tetangga yang kayak gimana ya. Yang penting tidak disampaikan daerah mana RT RW-nya, nanti enggak ketahuan ya. Boleh banget, silakan di 638055 atau di WhatsApp di 0813-900-155-25. Sambil saya putarkan lagu-lagu untuk Anda pendengar ya, supaya Anda bisa terus melanjutkan aktivitas di siang hari ini, biar tidak terasa lelahnya, biar bisa juga Anda tidak merasa sendirian, karena kalau ditemenin itu rasanya seneng, tidak merasa sepi dan lain sebagainya ya. Pokoknya terus dengan kami, karena pagi, siang, sore, malam kami terus hadir untuk Anda. Ada lagu-lagu yang lain, satu persatu akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya. Terus dengan kami di Pro 1 Radio Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tak kirimi surat cinta. Oh, ada yang gabung. Sebentar, ada yang gabung ya. Halo, selamat siang. Jendela cerita Anda.
2: Selamat siang Mas Manggala.
1: Selamat siang Bu Yuni di Semarang. Tak tunggu-tunggu loh.
2: Masa
1: iya tamat. Lah iya toh. Inilah, enggak ada yang gabung. Bu Yuni gimana kabarnya, Bu?
2: Ya, puji Tuhan, saya sehat.
1: Sehat ya, Bu.
2: Semoga
1: ya.
2: Mas Manggala juga sehat ya.
1: Amin. Benar, Bu, sehat juga. Bu, siang hari di Semarang gimana? Apakah juga terik?
2: Iya, Mas, nganu ini apa? Agak terik, Mas. Tapi ya masih dingin tuh, Mas.
1: Oh iya toh.
2: Iya, 2
1: derajat. Kalau salah 3 dingin terus noh, Bu.
2: Iya. Emang biasanya kalau malam 18 atau 19 gitu.
1: Iya. Terus
2: ini 2-3 aja panas gini, Mas.
1: Terus aktivitasnya apa siang hari ini, Bu? Apakah sibuk dengan pergombalan duniawi atau masak atau apa ini siang-siang?
2: Sudah leyeh-leyeh ini, Mas.
1: Waduh. Lah kok ternyata enak banget siang-siang sudah leyeh-leyeh.
2: Lah anu kok, Mas. Cuma anggotanya cuma 2.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Iya, oke. Begitu. Ada cerita, Bu, siang hari ini gimana?
2: Cerita lucu enggak apa-apa ya?
1: Boleh, silakan, enggak apa-apa.
2: Anu, Mas Manggala pernah anu perso Pantai Krakal Kukup itu, Mas.
1: Krakal Kukup Baron itu sak rangkaian
2: ya,
1: itu.
2: Saya kan ziarah di situ, kan ada Gua Maria ya, Mas.
1: Oh iya.
2: Terus habis itu kan ada bule dari Jerman, Mas.
1: Oke.
2: Terus misalnya Mas Manggala ditanya, halo Mas Manggala, gitu jawabnya gimana?
1: Oh, kalau saya ya kabar baik, karena ditanya dengan bahasa Indonesia.
2: Oh enggak kok. Oh. Iya, Mas. Enggak.
1: Dengan bahasa Inggris.
2: Halo, ini Mas. Hello, ma'am. Gitu.
1: Oh iya iya iya.
2: Tak batin kan anu ya, Mas. Tak batin kan orangnya bule gitu. Terus saya yang jawabnya hello, ma'am. Hello, ma'am. Ya, hello, sir. Where you from? Tiwas tak takoni gitu tuh, Mas. Lah kok jawabnya dari Jerman aduh. Isin, saya yo isin toh Mas ya. Tapi wes kadung apa? Sok kemayu bahasa Inggris gitu ya saya. Saya bilang gini.
1: Oh,
2: yeah. Oh I'm sorry. I think you can speak Indonesia saya.
1: Oh, iya.
2: Baru belajar mem. Sambil lalu gitu toh Mas.
1: Iya. Yeah.
2: Terus saya juga good luck and lucky saya. Nganu, thank you ma'am. Saya bilang saya juga saya gitu.
1: Karena
2: ya terlek sama saya
1: juga
2: ibu ini so bahasa Indonesia. Saya itu cerita
1: lucu sama dia. Itu
2: nak kata anak saya pokoknya omong bik bule itu kalau bulenya dari Jerman atau Belanda tidak usah pakai grammar mas.
1: Oh iya. Anu ya agak medok-medok nggak apa-apa gitu ya.
2: Iya, tapi kalau Inggrisnya Inggris ya. Itu waktu nak orang nggak grammar.
1: Iya, benar.
2: Asing di sana.
1: Benar banget. Iya, aksen aksen keminggrisnya harus dapat kalau yang asli ya. English
2: kalau
1: ya.
2: Inggris tenan itu ya mas. Tapi nak Belanda ya seperti kita kok mas.
1: Gitu.
2: Uni gitu aja nggak apa. Saya kalau belum mas kebaringan bule kita omong. Tapi pas boleh dari Belanda itu saya dari Surabaya ke Solo itu.
1: Lah iya. Sekarang banyak Bu yang di media sosial yang mereka bule tapi memang kontennya itu adalah ngeprank. Jadi kayak ngojeki orang-orang lokal Indonesia tapi dia bule. Sebenarnya dia itu bisa banget bahasa Indonesia, lancar banget bahkan bahasa Jawanya pinter. Tapi memang ngeprank aja gitu loh.
2: Oh iyalah. Anu kok mas, tapi saya pas bareng bule Belanda itu cocok banget mas.
1: Oh.
2: Nah, tanya itu juga hanya well juga gitu toh.
1: Okay.
2: Anu, terus saya bilang salah tiga. Weh salah tiga, tanya gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Anu, between Solo and Semarang saya kan bilang gitu. Terus Semarang, capital central of Java. Terus buka anu mas, buka apa? Buka itu loh anu atlas ya terus oh salah tiga little city ya saya bilang gitu anu dia itu anu bawa apa mas bawa itu loh mas pokoknya untuk retak-retak kota di Indonesia atlas
1: oke ya
2: itu mas pokoknya okay. Saya pernah mas pernah lagu jejer bule
1: ya. Ya, cukup unik ceritanya Bu Yuni, terima kasih.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Gitu aja ya, Mas ya.
1: Bu, terima kasih Bu Yuni sudah bergabung. Selamat siang.
2: Iya.
1: Selamat melanjutkan aktivitas ya, Bu ya. Sehat selalu.
2: Iya, Mas. Makasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat
2: Tuhan
1: siang.
2: Amin.
1: Amin. Terima kasih untuk Bu Yuni di Semarang Salatiga ya. Ada lagi yang gabung Pak Srianto di Tawangsari. Halo, selamat siang Jeda.
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Srianto.
3: Oh,
1: akhirnya dengan saya. Biasanya dengan siapa kalau siang-siang?
3: Kalau siang-siang biasanya di Pro 4, Mas.
1: Oh, gitu tuh. Nah, ini gabung di Pro 1 dengan saya tentang pengalaman-pengalaman ataupun cerita di siang hari ini yang bisa dibagikan kepada pendengar yang lain apa, Pak Srianto? Silakan.
3: Ya, tentang cerita sedikit ya, Mas. Pengalaman pertama itu Pak Sri di mana itu di Parangtritis.
1: Gimana?
3: Nah, ya seperti malam-malam seperti ini, malam suro takah satunya. Kan kesana sama teman-teman banyak rekan-rekan. Nah, di sana itu di lautnya itu kan banyak bunga-bunga mas. Bisa saja pak itu anu bunga nanti digenggam sampai lama digenggam terus nanti dipuja apa maunya nanti akan terjadi gitu. Belum berhubung pak, belum pengalaman. Itu saya manut mas. Saya ambil itu dapat dua.
1: Oh ya, dua helai.
3: Ya, saya genggam tuh sampai apa ya? Sampai mau pulang itu berkumpul teman saya pegang terus saya genggam, kok enggak jadi apa-apa, enggak berubah apa-apa. Mm-hmm. Itu saya marah aja sih gitu. Lah itu. Enggak kowe wong bodoh dihapus.
1: Oh iya. Tapi kan pengalaman pertama ya, wajar ya Pak ya, karena di tempat seperti itu ya Pak ya.
3: Saya tahu berangkat sana itu sebelumnya kan agak-agak takut-takut gimana, iya, karena kan di air mah.
1: Bener.
3: Nggak tahu nanti kalau ombak datang sewaktu-waktu kan saya juga nggak tahu. Itu masuk ke air itu saya berani-beranikan, coba-coba saja. Kucetek saya kesana itu makin kesana itu ya, agak dalam lah. Kebetulan itu sampai dengkul itu airnya. Tuan bunga punya bunga itu ambil saja itu nanti mas genggam saya genggam.
1: Ternyata ya tetap jadi bunga wae ya Pak.
3: Makanya.
1: Oke, okay. Baik.
3: Mas Manggala.
1: Ya.
3: Terima kasih atas di Pro 1.
1: Baik, terima kasih Pak Srianto untuk gabungnya di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Srianto ya. Semoga dengan ini pengalaman untuk tidak nipu temannya yang lain ya Pak ya.
3: Amin.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Srianto di Tawangsari yang sudah bergabung dengan kami ya. Dan untuk yang lain nanti saya akan bacakan, ada WA ya, tapi nanti dulu saya akan hadirkan lagu-lagu dulu untuk Anda. Satu lagu mungkin nanti akan kembali kami buka di line telepon kami. Terus dengan kami mendengar.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya teringat seperti cerita Pak Srianto tadi ya. Kalau dulu apa sih orang bilang tuh lebih kepada gojekan sih, tapi gojekannya tuh ke arah mitos, ke arah gugon tuhon ya. Atau seperti sesimpel aduh aku udah enggak tahan ini, maka terus akhirnya suruh ambil batu ya, terus dikantongin. Ya sebenarnya bukan apa-apa sih, biar orang fokusnya ke batu itu aja gitu, jangan fokus ke yang lain, mungkin salah satunya gitu ya. Dan kalau Pak Srianto tadi cerita masuk di bulan Suro, terus kemudian pergi ke daerah Parangtritis ataupun di Parangkusumo, itu kan memang tempat yang biasanya dipakai untuk larungan ya. Biasanya ada kepala kerbau yang dilarung di sana. Ya siapa orang yang datang ke sana terus kemudian ada orang yang nyeletuk kayak gitu. Ya untung-untungan aja sih sebenarnya, percaya enggak percaya, tapi untung-untungan aja Pak Srianto mencoba untuk ya udahlah digenggam bunganya, siapa tahu nanti ternyata. Walaupun sebenarnya kalau di logika ya tidak mungkin ya, sangat tidak mungkin. Intinya sebenarnya suluh kerja kalau mau dapat bunganya bisa jadi uang ya. Tapi lucu, unik, bisa jadi cerita untuk siang hari ini. Terima kasih Pak Srianto ya, cukup menggelitik ya. Oke, baik. Dan semoga Pak Srianto terus gabung dengan kami ya, kalaupun pas jeda ataupun nanti di jam santai bisa request lagu ya. Ada juga Pak Kris di Tasikmadu ini siang-siang juga ternyata aktif juga. Halo, selamat siang jeda.
1: Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Pak Kris, radionya bisa dikecilkan sedikit aja supaya enggak ada reverb-nya. Oke. Gimana Pak Kris kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya siang juga dere.
0: Oh gitu. Berarti
1: ini ada temanya enggak ini?
0: Tidak ada. Ceritanya hanya dari Pak Kris saja, ada pengalaman apa yang unik, lucu, horor boleh.
1: Dunia ya.
0: Oh, gimana?
1: Ini kan baru apa ya? Gayeng-gayengnya Piala Dunia.
0: Mm-hmm.
1: Saya waktu masih Hijaya.
0: Wah.
1: Sudah.
0: Ini
1: tim saya itu pernah mengalami final dua kali, dua tempat mas.
0: Oke.
1: Okay. Padahal saya kan kekurangan pemain waktu itu.
0: Mm.
1: Saya bagi, misalkan saya mencari nama di Karanganyar ya pak.
0: Mm-hmm.
1: Yang inti tak tarik ke Karanganyar.
0: Oke. Okay.
1: Nah, akhirnya menang juga toh.
0: Mm-hmm.
1: Yang cadangan-cadangan tambah ya pemain legend lah kasihkan tempat lain di Bekonang waktu itu. Nah, akhirnya dua-duanya ya satu gagal satu menang.
0: Iya.
1: Terus itu, dua lagi mas.
0: Itu trik itu.
1: Di babak penyisian satunya di Klumret itu loh sebelah timur Cangkol.
0: Oke. Okay. Klumret.
1: Satunya mencari juara di Jumapolo.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tiba saya kuatnya yang 1-2 toh mas.
0: Mm-hmm.
1: Sampai di rumah terus ngomong-ngomong. Seharusnya itu yang dikuati yang babak penyisian. Karena sana tidak main saja sudah juara 2. Pengalaman itu memang
0: mahal
1: harganya.
0: Iya benar-benar. Tapi itu kan bagian dari taktik ya. Itu kan bagian dari strategi toh.
1: Gimana mas?
0: Itu kan bagian dari strategi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Setelah tahu bisa dapat dua lapangan sekarang ya seperti itu. Kalau lagi bawa penyisian di full pemain bagus-bagus, tapi yang cadangan ataupun main baru itu dikasihkan yang sudah final itu.
0: Iya.
1: Oh. Itu pengalaman saya mas. Cerita saya.
0: Berarti sekarang bisa dong jadi penasehat pelatih, bisa ini harusnya pelatih-pelatih. Wah,
1: ya. Seperti Sinayong cuma sedakep di pinggir.
0: Oh lapangan. Iya makanya itu. Oke. Okay.
1: Lengan kaos hitam. itu di pinggir.
0: Kenapa kan ya? Oke.
1: Okay. Foto dulu Sinayong.
0: Oke, okay. Siap, terima kasih Pak Kris untuk cerita siang hari ini. Cerita tentang bagaimana kita itu bisa mengatur strategi ya. Kalau Pak Kris tadi cerita, karena beliau ini adalah atlet ya musisi ya, kalau sepenangkap kami ya. Beliau ini ya atlet tapi juga musisi, terus kemudian Delalah diminta untuk borongke. Nah, borongke pertandingan maksudnya. Oke, untuk main di beberapa tempat. Oke. Dan ya harus pintar-pintar lah ya. Terima kasih Pak Kris. Ada Bu Nur di Nusuan juga. Siang Mas Manggala. Di tempat saya mati lampu Mas, ini dari tadi RRI hilang Mas, sinyal HP saya juga hilang-hilangan. Ini sudah kedua kalinya oglangan tidak ada pemberitahuan. Ini apakah mau seperti ada mati lampu bergilir. Tadi mulai jam 12, tempo hari jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Selamat bertugas Mas Manggala, istimewa di Jeddah dipandu penyiar bapak-bapak sudah dari kemarin. Tapi saya mau telepon, saya nggak bisa Mas, lah HP buat streaming, tapi kok tumben banget dapat jatah siang siaran. Nggih Bu, saya dapat siaran siang. Pokoknya terus dengan kami, saya akan hadirkan lagu dan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami ngajak Anda untuk menyimak Warta Siang Pro 1 RRI Surakarta. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunga terakhir menutup jeda sesaat lagi. Ada yang mau gabung satu penelpon terakhir mungkin ya, atau WhatsApp terakhir juga yang pengen gabung bisa di 081390015525 atau di 638055 juga bisa ya. Silakan yang pengen gabung boleh banget ya. Satu penelpon terakhir untuk jeda jendela cerita Anda siang hari ini ya. Oke, baik. Dan tadi Ibu Nur sudah, Pak Srianto sudah, kemudian juga yang lain juga sudah. Oh, ada yang gabung. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Selamat siang, halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang dengan?
1: Dari Sultan.
0: Pak Sultan, silahkan, ada cerita apa Pak Sultan, monggo.
1: Saya tadi malam melihat dengan tadi malam melihat kirap itu loh. Kirapan itu kubuli itu loh. Saya sama itu cuma tiga kebunnya.
0: Iya, katanya yang dua atau yang tiga birahi katanya. Iya, takutnya kan kalau itu kan nanti moodnya lagi nggak enak gitu kan, malah rewel di jalan mungkin, khawatir ini ya. Oh, kemarin jam berapa Bapak di sana?
1: Sampai jam 1.
0: Sampai jam 1, sejak jam?
1: Jam 11.
0: Oh, sejak jam, waduh betah banget 11 sampai jam 1. Iya, oke. Okay. Tapi bagaimana Pak? Kalau saya boleh sedikit bertanya, apakah yang menyaksikan dari tahun ke tahun dari dan untuk terakhir kemarin meriah, ramai begitu?
1: Iya. Halo.
0: Iya. Apakah ya, apakah ramai gitu kemarin malam?
1: Iya. Ini gile, Mbak.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Saya gile itu. Heeh. Enggak langsung masuk.
0: Oh gitu, delay dulu, nggak apa-apa.
1: Ini HP saya delay.
0: Oh iya, ya ya, oke, okay. Ya sudah begitu, ya, Pak.
1: Ya rame, halo. Ya rame.
0: Ya.
1: Ya rame, tapi rame yang tahun-tahun dulu, Mas. Halo.
0: Ya, oke, okay, baik.
1: Yang rame yang dulu, Mas.
0: Oke, okay. Baik, baik.
1: Apa ya? Seharusnya kan Selasa malam. Apa? Malam Selasa itu harusnya. Kok jadi
0: Rebo malam.
1: Gitu.
0: Oh, malam Rebo ya.
1: Iya. Tanggal 8 ini kan itu tanggal 16 gitu loh.
0: Iya, iya, iya. Oke.
1: Kok berubah-berubah gitu loh, Mas. Jadi ya seperti dulu.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke. Dulu penetapannya itu kita berubah-berubah seperti Idul Fitri, barang nggak bisa menetap satu persatu gitu loh. Saya
0: baik.
1: Nggak bisa bersatu, gimana ini
0: ya.
1: Itu aja.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Oke, okay, selamat siang. Terima kasih untuk Pak Sultan ya, yang ada di Solowetan gitu. Terima kasih sudah bergabung terkait dengan tanggal ya. Ya kita, waduh, ya pokoknya kita ngikut aja lah ya. Kalau ternyata dari versi Jawa memang ada penentuan sendiri, kemudian yang dari pemerintah ada sendiri, ya, ya sudah kita ikuti saja. Dan akhirnya efeknya ya di prosesi-prosesi ya kan, yang biasanya apa namanya, orang melihat kalau tanggal merahnya besok berarti malam hari ini gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi semoga tidak, tidak menyurutkan masyarakat ini untuk terus mengakses apa namanya, media sosial, sehingga informasi terbaru itu bisa didapatkan terus supaya tahu yang sebenarnya kapan. Contoh nih ya, kemarin tanggal 16 memang jatuh pada hari Selasa, tapi ternyata kirapnya di hari Selasa malam, malam Rabu gitu kan. Sehingga kalau ada media sosial, kita bisa saling share untuk informasi-informasi yang lebih jelas gitu ya, terkait dengan adanya event-event ataupun kegiatan-kegiatan. Itu bisa kita dapatkan dengan versi yang lebih baru, karena ya itu tadi, tidak, kadang tidak sesuai dengan penanggalannya gitu ya. Terima kasih Pak Sultan. Dan pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami ajak Anda untuk menyimak Warta Siang bersama dengan kami, RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Harga indeks pemerintah 6.000, SPPG belinya hanya selikur. Gandeng ya kondisinya petani, overproduksi atau piyera ngerti, ternyata membuangnya sulit. Efeknya selikur rewu didol. Efek lagi, petani peternak kita.
2: Kami tadi membuka peluang, jadi dari SMP Unggulan ini akan tujuannya selain ke SMA favorit SMA Unggulan di Indonesia, juga jalur beasiswa, ada ASEAN Scholarship yang ada di Singapura, dan ada tadi dari belahan dunia yang lain. Jadi kita siapkan kurikulum di sini terutama di bahasa Inggris dan matematika.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Manggala Putra. Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar mengungkap dua kasus penipuan dengan modus menjanjikan pekerjaan di lingkungan BUMD dan BKD Kabupaten Karanganyar. Akibatnya para korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiono mengatakan kasus pertama melibatkan tersangka berinisial S warga Kebak Keramat. Tersangka diduga menjanjikan korban bisa diterima sebagai tenaga non-ASN di salah satu BUMD dengan meminta sejumlah uang. Korban telah menyerahkan uang secara bertahap hingga mencapai 60 juta rupiah. Namun pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah terwujud dan uang korban tidak dikembalikan. Sementara kasus kedua melibatkan tersangka berinisial MH yang diduga menjanjikan anak korban dapat bekerja sebagai pegawai non-ASN di BKD Karanganyar. Korban menyerahkan uang sebesar 80 juta rupiah setelah mendapat janji penerimaan kerja pada Oktober 2023. Hingga kini janji tersebut tidak terrealisasi dan uang korban juga tidak kembali. Polisi menyebut berdasarkan pemeriksaan sementara, uang hasil penipuan digunakan untuk kepentingan pribadi. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya korban lain maupun aliran dana kepada pihak lain. Polres Karanganyar menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan pekerjaan dengan meminta imbalan uang. Warga yang merasa menjadi korban diminta segera melapor dengan membawa bukti pendukung. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tindak pidana penipuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kita beralih pendengar, Badan Gizi Nasional BGN melakukan evaluasi operasional 12 satuan pelayanan program Gizi SPPG di Kabupaten Sragen. Dan Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Sragen, Suroto, menyatakan 12 SPPG terbukti melakukan pelanggaran berat hingga harus menerima sanksi operasional.
1: Nah, itulah terjadi di 117 titik itu. Sragen yang bandel 12 itu sampai sekarang ya ditutup
3: sebanyak 12.

0: Suroto menjelaskan bahwa penutupan itu merupakan buntut dari ketidakpatuhan pengelola terhadap prinsip administrasi dan tata ruang. Beberapa pelanggaran utama yang ditemukan di lapangan diantaranya pelanggaran izin lingkungan, pengelola nekat mendirikan bangunan SPPG di atas lahan sawah dilindungi LSD atau tanah milik desa yang statusnya masih hijau. Akibatnya Dinas Lingkungan Hidup DLH dan Dinas Perizinan tidak dapat menerbitkan izin operasional maupun izin instalasi pengolahan air limbah IPAL. Kemudian ketidakpatuhan harga indeks pemerintah di mana ditemukan praktik pembelian bahan baku di bawah standar yang merugikan peternak lokal. Suroto mencontohkan harga indeks pemerintah untuk komoditas telur adalah Rp26.000 namun SPPG membelinya sekitar Rp21.000 demi mengejar keuntungan pribadi.
1: Sebagai contoh, tidak manut aturan indeks harga pemerintah di Desperindak menuelah. Itu nyatanya kan seperti itu. Sebagai contoh, telur harga indeks pemerintah Rp6.000, SPPG belinya hanya selikur. Ganteng ya kondisinya petani overproduksi atau piye ngerti, ternyata membuangnya sulit. Efeknya Rp6.000 didol. Efek lagi, petani peternak kita bangkrut.
0: Lantas ditengarai adanya praktik potongan dan monopoli suplai. Suroto menyebut adanya laporan bahwa oknum yayasan melakukan pemotongan anggaran terhadap mitra atau kepala SPPG. Selain itu terjadi monopoli suplai bahan baku dari pihak tertentu. Praktik culas pengelolaan SPPG yang mencari bahan baku semurah-murahnya di luar regulasi itu berdampak domino secara luas. Selain merugikan sektor peternakan, penutupan sementara ini juga secara langsung merugikan masyarakat Sragen sendiri karena anak-anak yang seharusnya menerima manfaat program makan bergizi gratis MBG menjadi terhambat. Suroto mengungkapkan bahwa dalam pertemuan terbarunya dengan Gubernur Jawa Tengah dan KPPG, Badan Gizi Nasional Tingkat Provinsi Jateng, pihak pusat bertindak sangat keras dan tegas. Suroto bahkan telah memberikan kewenangan penuh untuk merekomendasikan pencabutan izin bagi SPPG yang membandel.
1: Kemarin saya ditimbali Gubernur dan KSPPG di Jawa Tengah, itu BGN yang di Jawa Tengah itu, sebetulnya sudah jelas keras saya harus diberi kewenangan merekomendasi kuwi yang dicabut LSA-nya cabutan Pak Benrei. Tetapi saya sebagai Satgas di Sragen tidak separah itu. Apa hasilnya? Hasil yang rugi adalah keluarga kita sendiri, Wong.
0: Kendati demikian, selaku Ketua Satgas MBG Sragen Suroto masih mencoba memberikan toleransi dan ruang bagi para pengelola untuk berbenah dalam waktu dekat. Sebagai upaya solusi, lanjut Suroto, pada akhir bulan ini, Satgas akan mengumpulkan pihak yayasan mitra pengelola, para camat, serta perwakilan KTNA. Jika dalam pertemuan tersebut pengelola masih tidak berkomitmen mematuhi aturan, Satgas merekomendasikan pencabutan izin secara permanen. RRI Surakarta, Melati Saan melaporkan.
2: Pendengar Warta Siang, RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pemerintah Kota Surakarta mulai menjajaki penerapan kurikulum berstandar internasional untuk mendongkrak mutu sekolah menengah pertama negeri. Langkah ini diambil guna mempersiapkan siswa menembus jajaran sekolah unggulan tanpa membebani keuangan orang tua.
3: Untuk transformasi pendidikan negeri, karena bermunculan SMA unggulan, maka dari itu kami juga menyiapkan SMP unggulan ini supaya anak didik murid-muridnya bisa masuk ke SMA unggulan.
4: Transformasi mutu pendidikan kini tengah dipersiapkan pemerintah Kota Surakarta melalui pengembangan SMP program khusus atau PK berstandar global. Pemerintah Kota menggandeng Yayasan Pendidikan Komunitas Bina Indonesia atau YPKBI untuk menyusun kurikulum adaptif berbasis internasional. Ditemui di SMP Negeri 25 Surakarta, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan, akses pendidikan berkualitas tinggi ini akan tetap difasilitasi secara terjangkau bagi masyarakat. Fokus utama penguatan kurikulum ini nantinya akan bertumpu pada program Bahasa Inggris dan Matematika sebagai fondasi dasar bagi para siswa untuk menghadapi kompetisi global serta mengakses beasiswa internasional seperti ASEAN Scholarship.
3: Kami tadi membuka peluang, jadi dari SMP unggulan ini akan tujuannya selain ke SMA favorit, SMA unggulan di Indonesia, juga jalur beasiswa, ada ASEAN Scholarship yang ada di Singapura, dan ada tadi dari belahan dunia yang lain. Jadi kita siapkan kurikulum di sini terutama di Bahasa Inggris dan Matematika.
4: Menindaklanjuti rencana tersebut, penguatan pada mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika akan menjadi program utama sekolah. Direktur Pendidikan YPKBI, Dewi Amri, menyatakan, kebanyakan SMA unggulan sudah menggunakan standar internasional, sehingga penguatan Bahasa Inggris sangat diperlukan. Selain itu, pemetaan kemampuan guru dan adaptasi kurikulum lokal menjadi tahap awal sebelum menerapkan standarisasi global, termasuk pelaksanaan asesmen internasional.

0: Jadi kita tidak memasukkan ke sini murni kurikulum yang baru, tapi kita berangkat dari apa yang dimiliki oleh sekolah. Lalu kemudian pemetaan berikutnya adalah pemetaan guru-guru. Bagaimana resources guru-gurunya, kemampuan guru-gurunya, jika perlu ditingkatkan, maka kita berangkatnya dari situ. Lalu tadi pesan dari Pak Wali yang kita tuju untuk goalnya SMP unggulan adalah masuk ke SMA unggulan. Nah, SMA unggulan ini yang harus kita tahu, standar ini seperti apa. Dan kebanyakan SMA unggulan yang disebutkan, standarnya sudah menggunakan standar internasional. Jadi bahasa Inggris ini sangat penting, bahasa Inggris dan matematika.
1: Penerapan kurikulum internasional ini diharapkan mampu membuka peluang beasiswa global yang lebih luas bagi generasi muda di Kota Solo. Sinergi berkepanjangan antara pemerintah dan pakar pendidikan menjadi utama melahirkan kelulusan berdaya saing tinggi tanpa mengesampingkan prinsip pemerataan ekonomi. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Sarasehan wartawan dan digital kreator yang digelar Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS di Magelang selama 2 hari tidak sekedar menjadi forum peningkatan kapasitas media dan kreator digital. Rektor UMS, Profesor Harun Joko Prayitno mengakui kegiatan tersebut juga menjadi ruang mempererat hubungan emosional antara kampus, insan media, dan mahasiswa dari berbagai latar belakang.
3: Kegiatan ini bukan hanya terus dilanjutkan dan secara berkesinambungan, tapi kegiatan ini kalau terus kan sifatnya kuantitatif.
4: Saudara Sarasehan wartawan dan digital kreator yang digelar Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS di Magelang selama 2 hari, tidak sekedar menjadi forum peningkatan kapasitas media dan kreator digital. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang mempererat hubungan emosional antar kampus, insan media, dan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Rektor UMS Profesor Harun Joko Prayitno mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kedekatan yang lebih mendalam dengan para mitra media yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan UMS. Menurutnya, hubungan antara UMS dan media tidak boleh hanya bersifat formal atau sekedar kerjasama publikasi. Lebih dari itu, diperlukan kedekatan personal agar terbangun sinergitas yang kuat dan berkelanjutan. Prof. Harun juga menjelaskan kegiatan serupa akan terus digelar secara berkesinambungan. Namun yang ingin dibangun bukan hanya kuantitas pertemuan, melainkan kualitas hubungan yang semakin erat.
3: Acara ini untuk mendekatan hati, mendekatan emosi, mendekatan destinasi, mendekatan energi. Jadi satu kesatuan hati, kesatuan energi, kesatuan hati, kesatuan destinasi, kesatuan energi untuk membangun, memajukan bersama-sama UMS dengan melibatkan teman-teman media sebagai pilar utama media promosi.
4: Kegiatan Sarasehan wartawan dan digital kreator juga menghadirkan sejumlah mahasiswa yang telah merasakan manfaat program pengembangan kreator digital di UMS. Salah satunya adalah Yuliana Putriatmaja atau yang akrab disapa Lili, mahasiswi Fakultas Hukum UMS. Lili mengaku pernah mengikuti kegiatan serupa pada 2024 dan merasakan dampak besar terhadap pengembangan karirnya. Menariknya, Lili merupakan mahasiswi non-muslim yang memilih menempuh pendidikan di UMS. Sebagai seorang pemeluk agama Katolik, Lili mengaku sempat memiliki kekhawatiran saat kali pertama masuk ke kampus UMS yang berbasis Muhammadiyah tersebut. Namun pengalaman yang dirasakan selama hampir 3 tahun berkuliah justru jauh dari kekhawatiran. Bahkan lingkungan kampus memberikan ruang yang nyaman bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang agama. Sehingga Lili mengaku langsung mendapatkan teman dan dukungan sejak awal menjadi mahasiswi baru.
5: Jujur sebenarnya kan saya juga sempat mengikuti seperti ini di 2024. Nah itu tapi hanya memang konten kreator saja kebetulan. Nah dari situ saya memang dapat perkembangan yang sangat pesat, Bapak. Jujur karena setelah dari hari itu, saya itu mulai berkarir juga di bagian konten kreator, di akun pribadi saya. Nah, itu saya jadi bisa, yang sebelumnya saya itu pemalu, yang untuk saya, untuk berbicara tadi, saya mengungkapkan pendapat saya, itu dulu saya nggak berani. Tapi setelah saya mengikuti acara seperti konten kreator di UMS, saya masuk UMS ini, itu saya jadi lebih percaya diri.
4: Kepala Humas UMS Budi Santoso mengatakan Sarasehan wartawan dan digital kreator UMS tahun 2026 menjadi bukti komitmen kampus dalam membangun kolaborasi yang lebih erat dengan media, sekaligus mengembangkan potensi mahasiswa di era digital melalui pendekatan yang mengedepankan kedekatan emosional, penguatan kompetensi, dan penghargaan terhadap keberagaman. UMS berupaya menciptakan ekosistem kampus yang inklusif serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Bagi UMS, menurut Budi Santoso, media bukan sekedar mitra publikasi, melainkan bagian dari perjalanan bersama untuk memperkuat reputasi, menyebarkan inspirasi, dan menghadirkan dampak positif bagi masyarakat luas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Anemia pada remaja dapat menurunkan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh serta berdampak pada kualitas generasi mendatang, sehingga perlu dicegah sejak dini melalui pola hidup sehat. Ahli gizi RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri Sisilia Widuri menjelaskan pemenuhan gizi seimbang, konsumsi makanan kaya zat besi, serta kepatuhan minum tablet tambah darah menjadi langkah penting untuk mencegah anemia pada remaja.
6: Jadi anemia itu adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin.
7: Anemia pada remaja masih menjadi persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius. Selain dapat menurunkan konsentrasi belajar, kondisi ini juga berpotensi memengaruhi kualitas generasi mendatang apabila tidak dicegah sejak dini. Menurut ahli gizi RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri, Sisilia Widuri, anemia merupakan kondisi ketika kadar hemoglobin atau sel darah merah berada di bawah batas normal. Menurutnya, remaja menjadi kelompok yang rentan mengalami anemia karena sedang berada pada masa pertumbuhan pesat dan membutuhkan asupan gizi yang lebih tinggi. Selain itu, kebiasaan mencoba berbagai jenis makanan tanpa memperhatikan kandungan gizinya juga dapat meningkatkan resiko anemia.
6: Sel darah merah di dalam darah itu kurang dari 12 gram per desiliter. Gitu. Jadi, kalau untuk remaja itu penting sekali untuk mendeteksi adanya anemia. Remaja itu kan nanti akan menghasilkan generasi berikutnya.
7: Sisilia mengatakan anemia tidak hanya berdampak pada kesehatan saat ini, tetapi juga berpengaruh pada masa depan. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia, prevalensi anemia pada usia 5 hingga 14 tahun mencapai 16,3%. Sedangkan pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun sekitar 15%.
6: Remaja itu mulai mencoba-coba hal-hal baru. Kemudian misalkan, oh ada makanan baru dicoba. Padahal makanan itu belum tentu sehat dan itu justru akan mempengaruhi asupan gizinya.
7: Gejala anemia yang sering muncul antara lain lemah, letih, lesu, loyo, dan lunglai. Selain itu, penderita juga dapat mengalami pucat pada kelopak mata, telapak tangan, kuku, serta bibir. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, maju mewakili Kota Solo dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Kelurahan Banjarsari sendiri dipilih karena memiliki beberapa keunggulan daripada kelurahan lainnya.
8: Pos Yandu di Kelurahan Banjarsari ada 22 RW, semuanya plus 6 SPM.
9: Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, maju mewakili Kota Solo dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Kelurahan Banjarsari sendiri dipilih karena memiliki berbagai inovasi dan program unggulan yang dinilai mampu meningkatkan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat. Lurah Banjarsari dan dari Aradika saat memberikan pemaparan klarifikasi lapangan lomba kelurahan tingkat Provinsi Jawa Tengah di Kelurahan Banjarsari Solo mengatakan sejumlah potensi yang menjadi keunggulan Banjarsari antara lain kolam retensi posyandu plus dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM, program Aku Hatinya PKK, koperasi Kelurahan Merah Putih hingga kampung Kampung Jawani yang telah meraih predikat proklim utama tingkat nasional. Menurut Dandare, Kelurahan Banjarsari dinilai berhasil mengubah kawasan yang sebelumnya rawan banjir menjadi lebih produktif melalui pengelolaan kolam retensi. Warga bersama pemerintah dan berbagai pihak melakukan penataan kawasan termasuk pembuatan mural dan pengembangan lingkungan yang diharapkan mampu menjadi daya tarik lingkungan.
8: Pos Yandu di Kelurahan Banjarsari ada 22 RW, semuanya plus 6 SPM. Itu. Karena apa? Kita memastikan karena ketika wargane waras, tandang gawene mesti terginas. Dulu sering banjir dan alhamdulillah warga di sini itu luar biasa. Kita bahu membahu bersama Linmas, bersama Siban, bersama BPBD, bersama Damkar. Ketika ada banjir, kita itu tidak ke arah Samban, tapi bagaimana kita menyelesaikan ini bersama.
9: Sementara dalam kesempatan itu, Wali Kota Solo Respati Ardi mengapresiasi kekompakan serta kerja keras perangkat kelurahan Banjarsari Solo yang selama ini aktif membangun wilayahnya dan melayani warga.
10: Ya, ini menjadi motivasi seluruh perangkat yang ada di Kelurahan Banjarsari dan warganya. Semoga mendapatkan hasil terbaik dan benar-benar nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan saya melihat kekompakan kerja keras dari perangkat yang ada di Kelurahan Banjarsari, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga niat baik kita bisa dimudahkan. Sudah banyak sekali dan kami yakin kami akan mendapatkan nilai terbaik. Ya.
9: Sementara Ketua Tim Penilai Lomba Kelurahan Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso, menyampaikan Kelurahan Banjarsari telah melewati tahapan penilaian, dokumen, dan paparan. Sebelum akhirnya masuk tahap verifikasi lapangan, tim penilai akan mencocokkan data administrasi dengan kondisi real di lapangan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi yang dikembangkan. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, berjalan 16 hari operasional masa kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kedatangan 44 kelompok terbang atau kloter dengan total 15.753 jemaah haji dan sudah menyelesaikan fase gelombang 1 kepulangan jemaah haji. Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska Amalia mengatakan masih ada 13.286 jemaah masih ada di Tanah Suci.
2: Kami imbau kepada seluruh jemaah haji tetap patuhi aturan arahan dari petugas PPIH Arab Saudi.
3: Hingga hari ke-16 operasional masa kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kedatangan sebanyak 44 kelompok terbang atau kloter dari Tanah Suci, dengan total sebanyak 15.753 jemaah. Selain itu, dalam data berjalan juga diketahui ada sebanyak 47 jemaah meninggal dunia, dan 14 masih dalam perawatan di Tanah Suci, serta 2 jemaah di Tanah Air, yakni dirawat di Rumah Sakit Muwardi. Ditemui di kantor Humas, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska Amalia, mengatakan saat ini masih ada sebanyak 13.286 jemaah masih berada di Tanah Suci untuk menunggu jadwal kepulangan. Dirinya menghimbau untuk para jemaah bisa memperhatikan kondisi kesehatan karena mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi sangat panas mencapai 42 derajat Celcius pada siang hari.
2: Kami himbau kepada seluruh jemaah haji tetap patuhi aturan arahan dari petugas PPIH Arab Saudi. Mungkin baik untuk imbauan kesehatan, lalu imbauan aktivitas-aktivitas lain, silahkan ikuti arahannya. Mungkin jika akan melaksanakan di luar penginapan atau di luar maktab atau di luar hotel, silakan ikuti arahan dari tenaga medis maupun PPIH Arab Saudi. Dan untuk mencukupi kebutuhan tubuh, silakan konsumsi air mineral atau air zam-zam mungkin ya, dengan sebanyak mungkin atau serutin mungkin agar tidak terjadi dehidrasi seperti itu.
3: Sementara itu, rasa bahagia sangat dirasakan salah satu jemaah asal kloter 44, Nyomo Abdul Rahman. Dirinya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak yang terkait karena sudah diberikan fasilitas terbaik selama menjalankan ibadah haji.
4: Saya mengucapkan terima kasih sangat kepada bapak-bapak semua yang telah membina kami dari KPHU dan sampai Kementerian Haji dan Umroh. Alhamdulillah sampai pemberangkatan sampai akhir ini alhamdulillah sangat Pak, matur nuwun Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas dukungan dari bapak. Mudah-mudahan untuk tahun depan lebih baik lagi ya Pak. Amin. Kondisinya memang ya sangat panas, tapi ya dengan tantangan itulah ya kita sebagai berhaji ya baik sekali Pak. Ya.
3: Selain kloter 44, pada hari ke-16 operasional masa kepulangan jemaah haji, Asrama Haji Donohudan juga dijadwalkan menerima kepulangan kloter 45, 46, dan 47 yang didominasi dari Blora dan Rembang, Jawa Tengah. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
1: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. 12 SPPG di Kabupaten Sragen terbukti melakukan pelanggaran berat hingga harus menerima sanksi operasional. Pemerintah Kota Surakarta mulai menjajaki penerapan kurikulum berstandar internasional untuk mendongkrak mutu sekolah menengah pertama negeri. Saya Manggala Putra, bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Jam Santai, Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucu lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandangnya. Jam Santai.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi di jam santai ya. Oke, baik, dan pendengar, kami hadir untuk memutarkan lagu-lagu yang masuk dalam request ya, di siang menuju sore hari ini sampai dengan nanti jam 3 sore ya. Saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia tahun 90-an sampai 2020-an. Ada Umi Karim menyapa dulu. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, Mas Lala.
0: Selamat siang. Kenapa kalau malam selalu mendelik tau, nek siang-siang gini mesti langsung menjedul?
1: Aku ora mendelik yo.
0: Lah nek malam ndak nongol, hanya lewat WA saja, tidak masuk. Lah
1: mager
0: kok Mas. Oh gitu tau, mager. Wah, wis kayak pagere dicor sisan, dadi tambah. Oke, baik. Umi Karim, gimana kabarnya siang hari ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Apa aktivitas siang hari ini? Lagi ngapain?
1: Ya biasa, Mas, gosok-gosok.
0: Oh, gosok-gosok. Kok enggak ada habisnya tuh gosok-gosoknya?
1: Ya itu. Enak.
0: Lah iya toh. Pergombalan duniawi belum habis.
1: Di situ makanan tiap hariku, Mas.
0: Oh gitu toh. Ya wes tidak apa-apa. Saya hanya bisa mengatakan sabar. Ya. Oke, Umi Karim mau request lagu apa?
1: Ini loh Pak Karim mau minta lagu apa?
0: Oh gitu. Apa?
1: Nah itu loh Mas.
2: Rita Effendi, Mas.
0: Rita Effendi yang apa?
2: Karena tak terbiasa.
0: Karena tak terbiasa. Lah wong ya enggak diusahakan. Oh. Oke, okay, baik. Mau dikirim buat siapa? Oh, telah terbiasa toh.
2: Iya. Yeah.
0: Tak kira karena tak terbiasa. Oh, ini telah terbiasa. Oh, wis hafal dalane berarti, Nes. Monggo salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Lek Karim, Pak Potri, yeah. Pak Krim, Mas Andi Bata, Mbak Rere, Bu Temu, Bu Tanti, Bu Tari, dan semua yang tanpa terkecuali.
0: Langsung ditelepon dari belakang, wis aja keh-keh katane. Oke. Lah iya to, sing ninju akeh. Oke. Iya. Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang untuk Umi Karim dan Pak Karim ya. Saya sampai excited banget ya, karena siang-siang jarang banget masuk loh. Ini delalah ya bisa masuk siang untuk menyapa Anda tentunya ya. Oke, di belakang Umi Karim ada siapa? Yang tadi request lagunya Rita Effendi, telah terbiasa. Biasa banget wisan, ibaratnya arep pagi siang sore malam hafal banget dalane ya. 638055 juga kami buka untuk Anda yang pengen gabung, silahkan, ataupun di telepon WA juga bisa ya. Halo, selamat siang jam santai. Selamat siang, kamu kemana aja?
3: Aku ke luar negeri, Kak.
0: Ke luar negeri? Ngapain?
3: Luar angkasa, ke luar negeri ya.
0: Tanding yoyo toh?
3: Iya dong, sepak
0: bola. Oh, nonton sepak bola.
3: Iya dong,
0: oke, baik, tapi sehat ya?
3: Iya, Kakak juga sehat kan?
0: Sehat lah, kamu itu naik malam disapa sama pendengar loh.
3: Aku dengerin Kak, masuk sekali aku jadi mendengarin aja.
0: Oh ya udah, tapi yang penting sehat dah ya.
3: Dari pagi sampai malam loh Kak. Kakak tumben siang-siang.
0: Lah iya nek, nggak gini nggak ketemu denganmu no.
3: Gimana, udah makan belum Kak?
0: Oh makan sudah, tadi datang langsung makan saya.
3: Ya semoga tambah sukses, tambah sehat, tambah bahagia. Cuannya melimpah ya Kak?
0: Iya no, langsung tak.
3: Iya deh.
0: Kareti.
3: Udah meluat jo, jangan dikaretin.
0: Oke, kamu mau
3: aja,
0: iya.
3: PTL,
0: kamu mau request apa, Citra?
3: Aku mau aku pingin pura-pura lupa aja.
0: Pura-pura lupa? Oke, baik.
3: Pura-pura, Kak.
0: Alah, iya toh.
3: Iya.
0: Oke.
3: Tadi ada Bunda Karim dan Pak Karim. Ada Om Karim. Om Faisal.
0: Ya.
3: Om Adrian. Ada Kakak Bima, ada Bunda Yuni, Bunda Modesta, Bunda Lisa. Ada Papi Rudi dan Mami, Om Beni dan Tante, dan Bunda Endang yang ada di Sukarjo. Mah Bunda. Yang ada di Temani. Yang ada semuanya aja ya, Kak.
0: Ya, oke, okay, baik.
3: Buat Pak Kris juga. Thank you, Kak.
0: Oke.
3: Okay.
0: Iya. Dadah, bye-bye. Terima kasih untuk Citra Muah-Muah ya, yang akhirnya gabung. Wah, siang-siang bisa ketemu dengan Citra Muah akhirnya ya. Oke, di belakang Citra Muah ada siapa di 638055? Selamat siang jam santai.
4: Selamat siang jam santai.
0: Selamat siang. Wah, Pak Tri juga gak mau kalah. Ini juga gak mau kalah ini. Lah iya toh, menyapa Pak Tri ini loh. Gimana kabarnya Pak Tri, sehat?
4: Alhamdulillah.
0: Oke.
4: Pun ben kepanggih Mas. Mas Manggala menai dan lo stand by terus sampai lo jarang mlebet nek malam Senin to.
0: Nah, iya enggak apa-apa. Oke, okay. Pak Tri.
4: Cuaca panas banget niki ngadep pohon talok niki niup.
0: Walah sambil panen obat asam urat no.
4: Anu, napa niku niki mboten nungso mok taloke.
0: Oh iya to. saya pikir nek talok itu berbuah terus gitu loh.
4: Nggih, tapi nganu nggih kadang-kadang mantek
0: Mbak. Iya. Oke, baik. Pak Tri mau request lagu apa?
4: Anu, Senandung Doa Nur Afni.
0: Senandung Doa Nur Afni. Baik. Gye. Ada salamnya monggo silahkan.
4: Nggih, kados padatanipun. Selamat siang kagem Bapak Gatot, Kakak Dede, Kakak Ica, Kakong Jo Dewan Kalimantan. Selamat siang kagem Bunda Yuni Semarang, Mas Hani Batam,
0: kemudian
4: Mas Andrian, Bunda Kakak Fitri Boyolali, kemudian Kakak Mas Bima Karto Suro, Bunda Ikanur Kecolo Madu, Bapak Yanto Kecolo Madu, kemudian Kakak Bapak Mugimen, Bapak Beni, Bapak Kres, Bapak Teguh Boyolali, Mas Teguh Sumber, kemudian Kakak Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bebang Murdo, Bapak Kejo, Mas Kejo Jambi, kemudian Kakak Bapak Prapto, Bapak Tardi, Bapak Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Rohman Muhammad, Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bapak Waluyo Sultan, Sugeng Siang, Kakem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Magnet Solberry, Mbak Cita Sari, Mbak Dewi, Gedung Banteng, Mbak Sri Maharani Strali, Sugeng Siang, Kakem Bunda Agustin, Bunda Metik, Bunda Ragil, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Sugeng Siang, Kakem Bunda Endang Sri Dasuti, Bunda Nyandayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Gedung Banteng, Bunda Jasri, Sugeng Siang, Kakem Bunda Ginem, Bunda Temuwati, Mbak Tarmi, Bunda Situ Sukarjo, Bunda Lasting Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Bunda Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sriato, Bunda Isma, Yang Noyo, Yang Sunu, Yang Nuril, Yang Yani, Yang Sangkan, Gedung Banteng, Bunda Renadani, Bunda Nasuti, Gedung Banteng, Bunda Nur Nuswan, Bunda Tutu Kapa Prabuan, Gedung Banteng, Sugeng Siang, Gedung Banteng, Bunda Wigati Wanosobo, Bunda Situ Sukarjo, Sugeng Siang, Kakem Bunda Ning Sartini, Gedung Banteng, Bunda Ilmi Karim, Sugeng Siang, Kakem Bopo Ki Asem Gede, Gedung Selamat Sore, Kakem Kakak Puja, Engkang Wonten Papua, Gedung Banteng, Sekarang Kemudahan Jam Santai,
0: Bersama
4: Rizal Kato Meniko, Sugeng Siang, Sugeng Santai, Salam Sejahtera, Salam Budaya, Salam Sejahtera, Kakem Panjenengan Sedoyo, Kakem Mas Manggala Putra, Mugi-mugi tansah pinaringan, Kawil Ijungan, Ketarasan Kesehatan, Kelancaran nanggung pun ngayai sedaya kewajibanipun.
0: Amin.
4: Mugi naringan rejeki kathah berkah melimpah saha ingkang barokah.
0: Oke, baik. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri ya, menyapa Anda dan kita semuanya. Panjang sekali pokoknya, hati-hati nih, ada pendengar yang nanti kedetek sama Pak Tri, tulis baru semakin panjang ya. Terima kasih Pak Tri di Boyolali yang sudah bergabung dengan kami. Kemudian kita ke lagu dulu ya, karena sudah 3 penelpon kita terima. Kita ke lagu dulu, satu persatu tak hadirkan dulu. Kemudian nanti saya akan kembali menyapa Anda di telepon kami 638055, juga di WhatsApp ya. Pokoknya siap-siap dulu, nanti saya akan sapa Anda. Di Pro 1 pendengar ada jam santai sampai dengan nanti jam 3 sore. bareng sama Manggala Putra. Gak usah kemana-mana, di sini aja. Terus dengan kami, pendengar.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Jam Santai. Ada dua lagu yang sudah kami hadirkan. Sebentar kita ke pesan WA dulu, satu persatu. Sebentar ya, sabar dulu ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mas Manggala, Jam Santai, absen antri lagunya. Kamu memang yang pertama cinta dari Geisha. Ya, salam untuk semua pecinta Jam Santai tanpa terkecuali. Salamnya untuk Mas Manggala, sehat semangat, sukses lancar semua urusannya. Selamat tugas. Matur nuwun, saya temani sambil nikmati lagu-lagunya sampai selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Agustin. Kemudian juga ada Pak Lili Erwanto. Selamat siang Jam Santai. Lagunya Genit dari Tipex di play ya. Untuk semua pendengar RRI, salam sehat selalu. Oke, baik. Kemudian ada juga Bu Muharsih di Wonogiri. Selamat siang Jam Santai. Kak Manggala puterin lagunya Naf, akhirnya ku menemukanmu. Nah, ini lagu Jelungan ya. Salam untuk Bu Rere, Bunda Endang, kemudian Bu Temu dan semuanya yang lagi dengerin di acara Jam Santai. Untuk Mas Manggala yang siar, selamat tugas, sehat sukses selalu. Baik. Kemudian juga ada Bu Endang Sri Handayani di Cemania. Assalamualaikum Jam Santai. Apa kabarnya Mas Manggala? Bu Endang minta lagunya Sandiwara Cinta. Salamnya untuk Mbak Tanti, Mbak Citra Muah, kemudian Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Boknah, Bu Lastri, Bu Elisa, Mas Andi, Bu Hajah Sri, Bu Dini, dan untuk semuanya selamat bertugas juga untuk Mas Manggala, sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Salam juga untuk Pak Tri, terima kasih katanya. Baik, kita terima yang masuk di line telepon 638055 ya. Halo, selamat siang Jam Santai. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Jam Santai.
4: Halo, Nek Randang. Halo, langsung tak pencet ini nanti.
5: Halo, Mas Manggala.
4: Oke, gimana Mbak Rere?
5: Radioku kok nggak bisa masuk ke radioku, sama lewat apa ini?
4: Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa.
5: Nggak apa-apa. Sampai kangen sama Mas Manggala loh.
4: Lah iya, toh. Malam-malam juga nggak pernah nongolin Mbak Rere kemana ini?
5: Lah iya, Kak. Itu radio cuma bisa dengan HP ini.
4: Oh gitu. Ya wes ini fokus fokus dengan HP-nya dulu, nanti habis itu di play lagi radionya di handphonenya.
5: Ya. Itu penting soal sama dengan Manggala ya.
4: Bener banget. Oke.
5: Okay.
4: Lah iya toh, makanya itu. Tapi sehat toh Mbak ya?
5: Iya sehat toh Mas, kalau enggak sehat apa pakai teleponan. Oh,
4: kayak gini aktivitasnya siang mau sore hari kayak gini gimana Mbak? Karena kan sudah tidak ada aktivitas jual beli toh Nek. Udah ndak usum gini.
5: Iya, ya tinggal nyantai aja dulu
4: wah,
5: ini.
4: Lah tinggal nyantai.
5: Anak saya bengkel Mas.
4: Oh. Wah, Nek tinggal nyantai, tinggal nyebar det.
5: Iya, nyebatin ke jagung-jagungan itu Mas.
4: Lah iya toh,
5: kan mau ada undangan toh.
4: Oh iya toh, surau-surau ya banyak ya undangan ya.
5: Iya, bestiku ya jadi nganten.
4: Oh, bestinya bareng reok terus langsung manten gitu.
5: Iya, Manggala jadi apanya ya.
4: Aku dadi menggolo yudane marogo teneng ngarepe manten pokoke.
5: Tak lihat aja.
4: Oke, baik. Mbak Rere.
5: Aku request lagu ya, Mas.
4: Apa?
5: Aku request lagu apel pertama, Mas.
4: Terus piye? Pakai baju apa apel pertama?
5: Baju merah dong.
4: Oke, baik. Apel pertama Hari Mukti ya.
5: Hari Mukti ya.
4: Oke.
5: Salam sebentar ya, Mas Manggala.
4: Silakan.
5: Bisa masuk lewat HP. Salamnya buat siapa ya, Bunda Maharani, Umi Karim, Pak Karim, Mas Andi Batam, Mas Kris Ling Ling, Bu Mudi Bu Modesta, Bu Tanti, Pak Bambang Modo, Pak Gatot, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Bu siapa yang di pintu nih, Kak Puja.
4: Kak Puja.
5: Yang Sunu, terus Bu Yasmi, Bu Jastri, terus Bu Endang tiga-tiganya, Bu Mbak Angel, Mbak Muas tadi, Bunda Tipa,
4: Mbak,
5: terus buat salamnya buat semuanya aja ya.
4: Oke, baik.
5: Bu Yuni.
4: Cuci tambah ibu
5: ya. Pak Kamen, salamnya buat semuanya. Tenang ya.
4: Yes.
5: Kalau pulang hati-hati.
4: Ya.
5: Jaga kesehatan selalu.
4: Siap, baik.
5: Kok tumben siang-siang?
4: Lah, supaya bisa menyapa sing pendengar siang ini loh.
5: Oh gitu. Yaudah, ya. Makasih.
4: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Rere yang sudah bergabung di telepon kami di 638055 ya. Ada lagi siapa? Halo, selamat siang jam santai.
6: Jam santai Mas Manggala.
4: Selamat siang, Bu Temuati.
6: Sekarang kok ibunya langsing kena apa?
4: Gimana?
6: Ibunya kok langsing?
4: Anu menjaga pola makan.
6: Oh, betul.
4: Nanti nek tambah jebubuk mabur nanti. Gak bareng disebul.
6: Lihat di bangku yang terakhir kok sekarang tubuhnya tambah langsing.
4: Gitu. Tapi sehat Bu, sehat alhamdulillah.
6: Ya, ini pakai tema enggak, Mas?
4: Enggak ada. Ini temanya pokoknya sementara aktivitas siang hari ini ngapain gitu.
6: Siang hari ini. Butemu.
4: Iya.
6: Butemu kan jualan. Oh ya, ini bikin martabak, rosol. Tadi habis itu bulis pecel kan dapat pesenan sehari 2 kilo sambal pecel buat ke Boyolali.
4: Wah, langsung 2 kilo.
6: Itu yang ngerjain Bu Temuati. Bulis juga tahu bersihnya saja. Tak perseni. Nah, biarin itu

0: Lucu itu.
1: Ya, karena itu kan uang sing penting. Kemana-mana. Uang itu kan segala-galanya. Ya sama semuanya lah.
0: Segala-galanya.
1: Tetap.
0: Oke.
1: Okay. Saya mau matur.
0: Gimana?
1: Ibu itu katanya sudah tidak di sana itu ya, Mas?
0: Sudah tidak, tapi saya kurang tahu.
1: Oh lah, saya itu mau pesen nasinya kuning tuh gimana?
0: Oh iya, coba nanti dikontak nih siapa yang tahu.
1: Ya, nanti.
0: Oke.
1: Okay. Ada monitor yang tahu, Mas.
0: Mm-mm. Oh iya, ya sudah ya, nanti sana.
1: Sudah ya, Mas.
0: Oke. Okay. Bu, terima kasih.
1: Sudah terlalu rezekinya banyak sekali.
0: Amin. Amin. Ya, kan rada rame. Baik, terima kasih Bu Temu. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Temuati. Oke, okay. Wah rame banget ini. Tapi mohon maaf ya, saya harus tetap atur jadwal. Saya harus atur ritme. Ini sudah dua penelpon kami terima. Kita ke lagu dulu. Ada beberapa yang sudah masuk dalam request. Ini saya putarkan yang Senandung Doa, di request oleh Pak Tri dulu ya untuk Anda pendengar. Terus dengan kami.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat, selamat siang jam santai Mas Manggala, apa kabarnya? Siti Aisyah di Kalimantan Barat, lagunya, ini lagunya Papinka ya, judulnya Cinta dan Luka. Spesial untuk Mas Joko aja di Kalimantan Barat, salam untuk Mas Yogi, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Ferry Palembang, Dedek di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah, kemudian Bu Wigati, Bu Menti, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, dan juga Papi Rudi. Untuk yang baca, terima kasih Mas Manggala. Oke. Kemudian dari Umay, selamat siang Mas Manggala. Ini sambil rebahan, lanjutin sisa-sisa ngantuk tadi malam katanya. Habis lihat kirap sama teman-teman. Kalau sisa-sisa sate sih udah tak ada. Sisa sate, saya masih di rumah masih. Kalau mau saya di rumah masih, dagingnya masih ya. Oke, kemudian juga ada dari... sebentar, belum selesai ya. Request lagunya, Isi Hati Bisakah, untuk Mas Manggala Selamat Tugas Aja dari Mai, pemilik Salam 3S. Semoga sehat, semangat, sukses selalu, terima kasih. Ada dari Bu Retno Hardani, Assalamualaikum Mas Manggala, sehat selalu Kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi. Lagunya tenet, teng, tenet, tenet. Pulang ke kotamu. Assalamualaikum, jam santai, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih dari Mas Ahmad Faisal di Wonogiri. Papi Rudi di Kampung Sewu, lapor penangkapan RRI Surakarta Pro 1 Surakarta di Kampung Sewu tidak jelas. Mohon perhatian baik. Coba ini saya akan sampaikan ke rekan-rekan teknik ya. Ini terkait dengan penerimaan siaran kami. Barangkali Anda bisa susulkan apakah penerimaan kami lancar di wilayah Anda, terutama yang menggunakan radio terestrial ya, tanpa menggunakan link internet maksudnya. Silakan bisa Anda tambahkan begitu ya. Kemudian juga ada dari kemana ini tadi? Dari Bulastri Dinjaten, Assalamualaikum, selamat siang Mas Manggala, jam suantai, absen, lagunya gandul aja, salam-salam ngikut Pak Tri di Boyolali, Bu Endang, Cemani, Bu Rere, Pak Rohman, juga untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat bertugas Mas Manggala, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Kemudian juga ada Bu Modesta, selamat siang Mas Manggala, Bu Modesta, lagunya... Saya tidak berani bacakan ya, saya khawatirnya karena tinggal tersisa, sebenarnya bukan sisa sih, tapi masih banyak. Tapi khawatirnya nanti kalau tidak terputar, kalau iya nanti coba akan saya panggil ulang gitulah ya. Salamnya untuk Pak Muladi, Pak Kris, Pak Prapto, Pak Pirudi, Om Beni, Bu Heru, Ibu Endang di Sukoharjo, Bu Elisa, Mbah Tarmi, Bu Retno Hardani, Bu Ragil, Bu Yuni, Bu Temuati, Mbak Citra Muah, dan semua pecinta jam santai. Terima kasih Mas Manggala, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya Mas, amin. Terima kasih untuk Bu Modesta ya. Satu penelpon dulu, sebelum nanti saya putarkan lagu ya. Satu dulu, saya ancang-ancang ini, takutnya nanti tidak terputar semua lagunya kan. Agak-agak gitu, gimana gitu ya kan. Oke, silakan di 638055, halo. Oke, masih kosong saja. Atau di telepon WA bisa ya. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Manggala.
0: Selamat siang dengan?
1: Ini dari Sultan.
0: Oh Pak Sultan, ya monggo silakan Pak Sultan. Mau request lagu apa?
1: Ini lagunya Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang apa?
1: Manusia Setengah Dewa Mas.
0: Wah. Siap baik, ini gimana itu manusia setengah dewa ini?
1: Ini rakyat kan.
0: Oh dapet gitu dapet, toh. Dapat
1: seperti manusia setengah dewa gitu.
0: Lah iya toh, sing apike kaya dewa ya. Gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Iya, bener amin. Saya tak ikut mengaminkan lah doa-doa baik itu ya.
1: Ya salam-salamnya kan.
0: Monggo.
1: Ikut Pak Tri tadi Mas. Oh.
0: Sudah banyak sekali ya.
1: Semua ada.
0: Iya, oke.
1: Kecuali semua ada.
0: Baik.
1: Ya, Sudah ada.
0: Oke, baik, terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Mas.
0: Oke, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sultan di Solowetan ya. Sultan Solowetan. Terus dengan kami pendengar, tak putarkan lagu dulu untuk Anda. Nyantai dulu, tenang dulu, nanti pencet-pencet lagi ya. Tenang dulu. Saya akan putarkan dua lagu ya atau tiga lagu untuk Anda, nanti kembali saya sapa Anda. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, Sandiwara Cinta.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Jam santai.

0: Selamat siang jam santai, ada Bu Elisa di Pajang. Halo, melalui telepon WA kami.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok sudah bangun?
1: Sehat, Mas.
0: Sehat, Bu Elisa. Gimana kabarnya, Bu Elisa?
1: Sehat. Semangat.
0: Nah, ini ternyata pagi, siang, sore, malam mantau terus berarti.
1: Ini pecinta.
0: Walah, ternyata
1: pecinta
0: jadi
1: pecinta persatu.
0: Ternyata jadi kecintaan dah. Oke, baik. Tapi sehat ya, Bu ya, siang hari ini ya, Bu?
1: Sehat. Ini tadi bar kegiatan, no? Ada kegiatan.
0: Kegiatan apa? Wong kemarin bar dum-duman bubur surana. Pos lansia. Gitu
1: baru
0: wah.
1: Pulang.
0: Lah bener wong karena semangat banget no akhirnya telepon Pro 1 no. Lah wis diajari cara bergerak terus akhirnya langsung bergerak cepat. Oke, baik. Bu Elisa.
1: Mas Manggala dengar no, siang-siang.
0: Oh iya no, tidak jadi kelelawar terus, pisan-pisan jadi.
1: Tapi aku seneng kok karo jadi kelelawar.
0: Oh iya toh. Oh lah. Nangkring sambil ngematke dari atas gitu. Oke, baik. Bu Elisa ngerasake lagu apa?
1: Lagunya Separuh Jiwaku Pergi.
0: Anang ya? Oke, tapi Bu Elisa nanti kalau ternyata tidak cukup waktu tak putar jam 4 enggak apa-apa ya? Setengah 5.
1: Ya, enggak apa-apa.
0: Ya, oke. Oke, baik. Mau kirim salam boleh?
1: Salamnya buat di Wonosobo, ayo muncul.
0: Sudah tadi di WA.
1: Oh, sudah tau.
0: Di WA tapi.
1: Aku enggak dengar lah, baru pulang kok.
0: Di WA, Bu.
1: Oh iya. Buat Bu Yuni.
0: Iya.
1: Pokoknya yang tadi udah keluar. Menyapa saya mengucapkan terima kasih.
0: Iya.
1: Selebihnya gandul Pak Tri udah
0: Pak
1: keluar.
0: Pak Tri
1: tau.
0: Sudah.
1: Ya, gandul Pak Tri aja.
0: Oke, baik.
1: Biar Pak Gandoli terus.
0: Lah iya, makanya itu. Baik. Gitu.
1: Buat Mas Manggala.
0: Iya.
1: Ziaran.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin. Baik.
1: Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih untuk Bu Elisa di Pajang ya. Kenapa tadi saya sampaikan setengah lima? Karena nanti jam 3 akan ada Beranda Sacita. Anda akan kami ajak untuk menyimak perbincangan kami dari RRI Surakarta. Kemudian juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Dan nanti kami dari Surakarta yang menjadi hostnya dengan tema Indonesia Cerdas Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dukung Ketahanan Pangan dengan praktisi pertanian Kabupaten Karanganyar. Jadi satu jam sejak pukul 15 atau jam 3 sore. Kemudian di jam 4 sore akan ada info lintas di Ie Jateng. Maka setengah 5 baru bisa saya putarkan lagunya ya. Dan ini saya sampaikan dulu bahwa tidak semua lagu bisa saya putarkan siang hari ini. Tapi semoga tidak mengurangi bahagia kita semuanya untuk kembali dan terus mendengarkan kami. Kalaupun memang tidak diputarkan ya udah gak apa-apa, besok coba lagi gitu ya. Line telepon sudah kami tutup pendengar karena tersisa beberapa menit ke depan untuk saya putarkan lagu-lagu yang sudah masuk dalam request. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Di WA kami ada Bu Nani Harsono, selamat siang dari Grogolan Pinggir Kali. Bu Nani Harsono, sehat semuanya. Salam untuk Mas Yogi. Baik, nanti kami sampaikan ya. Dari Pak Muladi di Yogyakarta, Bantul. Selamat siang, jam santai Mas Manggala, lagunya Ikut Aja. Salam untuk Bu Anggun, kemudian Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Endang, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Rere, Bu Isma, Bu Ragil, kemudian Bu Cindy, Bu Menti, Mbah Tarmi, Mbak Angel, Mbak Siti Aisyah, Mbak Citra, Mbak Dewi, Mas Andi, Mas Andrian, Bu Lastri, Pak Beni, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Tri, Pak Jo, Pak Sardi, kemudian Pak Prapto, Pak Gatot, Pak El Karim, Ki Asem Gede, Pak Rohman, Pak Prapto, Mbah Noyo, kemudian Mbah Pono, Mbah Sunu, dan semuanya aja ya. Semoga sehat selalu. Amin. Baik, terima kasih Pak Muladi dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di jam santai siang sore hari ini. Sehat selalu untuk kita semuanya. Beberapa lagu yang bisa kami putarkan, kami akan putarkan. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum bisa kami putarkan. Semoga kita diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa di lain waktu ya. Terima kasih, dan setelah ini Anda akan bergabung dengan kami di Surakarta sore ini, dan kami akan buka dengan perbincangan bersama dengan narasumber kami tentang pengolahan lahan pekarangan, pemanfaatan lahan pekarangan ya. Ini dukung ketahanan pangan. Terus dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar RRI Surakarta, RRI Purwokerto, RRI Yogyakarta, dan juga RRI Semarang. Sore hari ini kami menyapa Anda dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dengan tema Indonesia Cerdas terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan, dukung ketahanan pangan. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp kami di 0813-900-155-25. Kami juga sampaikan untuk Anda bahwasannya perbincangan sore hari ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Surakarta Live, ya, menggunakan live ya di belakang kata RRI Surakarta. Untuk itu kami silakan bagi Anda yang ingin menyimak perbincangan kami secara audiovisual melalui YouTube RRI Surakarta Live. Dan sudah hadir dengan saya di studio Pro 1 RRI Surakarta ada Bapak Margono selaku praktisi pertanian dari Kabupaten Karanganyar yang akan membahas tentang pemanfaatan lahan pekarangan dukung ketahanan pangan. Selamat sore Pak Margono.
2: Selamat sore.
1: Ya, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Oke, baik. Bapak, kita akan bahas tentang pemanfaatan lahan pekarangan ini. Dan ya, Bapak adalah sebagai praktisi. Kalau boleh tahu Pak, saya akan mulai langsung untuk bertanya. Ya. Bagaimana kondisi ketahanan pangan masyarakat saat ini sehingga menjadi salah satu inspirasi juga akhirnya ya, Bapak memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar Pak Margono? Silakan.
2: Iya. Untuk ketahanan pangan sendiri ya, yang pertama itu apakah ketahanan pangan itu tersedia. Kalau ketahanan pangan itu tersedia, apakah masyarakat itu mampu untuk menjangkau keberadaan ketahanan pangan itu sendiri, gitu ya. Sehingga kalau ketahanan bahan pangan tidak ada, kemudian kita bisa beli sebenarnya masyarakat, yeah, itu namanya krisis gitu. Tetapi kalau bahan pangan itu tidak ada,
1: ada
2: tapi si masyarakat juga tidak bisa menjangkau dengan membelinya, juga itu juga krisis kan gitu. Nah ini kondisi di masyarakat kita beragam gitu, ya. Sehingga kalau hubungannya dengan pekarangan kita itu, ya itulah, karena pekarangan itu kan di dekat rumah kita. Dan di dekat rumah kita dan pekarangan itu juga ada tetangga-tetangga kita. Lah ini alangkah bagusnya kalau dikolaborasikan sehingga nanti bahan pangan itu tersedia, kemudian bisa terjangkau harganya oleh masyarakat di sekitar itu.
1: Oke, baik. Lalu mengapa masyarakat ini harus banget untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan keluarga ini, Pak Margono, silakan.
2: Ya, nah, sebelum ke situ perlu kita pahami dulu. Tadi yang pertama, yang namanya pekarangan di sekitar rumah kita itu mau kita fungsikan sebagai apa, gitu nggih? Jadi yang pertama, fungsi pekarangan itu mempunyai fungsi estetika, gitu, sehingga pekarangan kita itu terasa nyaman, nikmat, itu sehingga kita tuh betah di rumah. Surga dunia kita adalah di rumah, jadi tidak gampang keluar rumah kalau memang tidak penting kan gitu. Kemudian yang kedua, fungsi pekarangan kita itu juga sebagai fungsi ekonomi, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang ini bisa kita dukan sebagai mata pencaharian, baik mata pencaharian pokok maupun mata pencaharian tambahan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah substitusi pangan itu sendiri, sehingga mungkin kita ada lama lumbung pangan, kemudian ada yang namanya lumbung obat-obatan gitu ya, sehingga tidak bisa mensubstitusi kebutuhan pangan kita, tidak tergantung ke luar saja, tapi di dalam pekarangan kita ada, termasuk untuk tanam rempah-rempah, tanam sayur kan gitu. Kemudian yang keempat adalah fungsi sosial kemasyarakatan. Dengan kita memanfaatkan pekarangan kita sendiri itu kira-kira bisa bermanfaat enggak dengan tetangga kita, atau bahkan yang lebih terakhirnya kan malah mengganggu gitu nggih. Misalnya kita memelihara ayam gitu nggih. Tapi setiap siang itu ayam itu ngerumpi di tempatnya tetangga gitu kan, malah mengganggu gitu. Nah, yang ideal keempat daripada fungsi pekarangan ini kita gabungkan di satu. Jadi ada estetikanya, kemudian ada nilai ekonomisnya, kemudian juga untuk apa namanya substitusi pangan dan obat juga termasuk sosial kemasyarakatan juga sangat bermanfaat bagi tetangga kita.
1: Gitu. Oke, baik. Lalu seberapa besar Pak potensi lahan pekarangan yang dimiliki masyarakat ini untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan? Karena orang biasanya bingung, ah tanah saya ini tanah susah tumbuh kalau ditanamin apa dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya hal ini ya Pak, membuat masyarakat akhirnya ya sudahlah biar tanah gitu aja lah gitu.
2: Karena sudah punya pekerjaan lain juga.
1: Yeah. Ya.
2: Makanya kalau kita menambahkan lahan itu, tadi sudah tahu fungsi-fungsinya kita paham.
1: Yeah.
2: Kemudian kita melihat dulu situasi kondisi daripada pekarangan kita itu.
1: Mm-hmm.
2: Yang pertama itu di dataran tinggi, di dataran rendah, apa di dataran medium. Lah itu untuk menentukan kira-kira komoditas apa yang mau kita usahakan di pekarangan itu. Nah yang kedua, pekarangan kita itu letaknya di desa, di kota atau di pinggiran. Ini juga nanti hubungannya dengan ketersediaan air, juga hubungan dengan masyarakat dan komoditas apa yang akan kita kembangkan juga. Dan yang terakhir untuk situasi kondisi lahan ini lahan sempit, lahan yang luas, atau lahan yang 50-50, artinya kan biasanya pekarangan kita itu 100 meter, kemudian ada bangunan rumahnya 75 meter, tinggal 25 meter.
1: Hmm.
2: Kemudian kalau di desa itu kan pekarangannya mungkin 500 sampai 1000, tapi rumahnya itu cuma 100 meter aja, cukup luas. Kalau di pinggiran tadi kan paron-paron gitu ya. Makanya ini juga untuk mau kita apakan?
1: Yeah.
2: Nah itu harus kita pahami dulu di situ. Okay. Dan yang terakhir, ini kalau kita sudah paham dua-duanya tadi, baru sekarang mau kita usahakan. Syarat yang pertama adalah ilmu. Gitu. Harus punya ilmu, baik ilmu manajemen maupun ilmu teknologi budidaya komoditas yang mau kita kembangkan, kan gitu. Misalnya kita tidak tahu teori bagaimana melihara kambing. Gak mungkin kan kita akan berusaha kambing kan gitu.
1: Yeah.
2: Walaupun hanya sekedar nanam kangkung, tapi kalau gak tahu ilmunya ya sulit juga kan.
1: Mm-hmm.
2: Kita kembangkan gitu. Kemudian yang kedua harus punya tenaga kerja. Gitu. Jadi tenaga kerja itu apakah kita sudah mampu sendiri atau kita perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar. Itu kan dari manajemen itu bisa kita atur. Dan yang paling terakhir adalah modal, ya. Walaupun sekecil apapun, kalau tadi ada fungsi-fungsi yang keempat tadi, kita juga perlu modal.
1: Mm-hmm.
2: Dan mungkin, nggak perlu banyak, hanya sedikit cukup, ya. Itu nanti bisa diatur di manajemen kita.
1: Baik. Lalu tadi Pak Margono sudah sampaikan di mana kita tinggal sehingga kita tahu komoditas apa yang akan kita tanam begitu ya Pak. Kalau di mungkin bisa dijabarkan Pak, mulai dari dataran yang rendah, kemudian yang medium, kemudian yang tinggi, apa sih Pak yang biasanya sering dan bisa, dan orang mikirnya tuh gini, apa ya nandur sing gampang. Gitu. Monggo silakan Pak, urut.
2: Makanya tadi dari komoditas tanaman dulu nih, itu kan di dataran tinggi, dataran medium, dataran rendah, itu yang bisa ditanam di sana kan beda-beda. Misalnya untuk dataran tinggi itu bawang putih, kemudian ada sayur wortel gitu nih. Kemudian yang untuk dataran rendah itu nggak mungkin bisa ditanam wortel dan bawang putih. Kalau di dataran rendah mungkin cuma apa, cabai, kemudian kangkung. Kemudian yang dataran medium itu mungkin bisa agak sawi, masih bisa dan sebagainya. Nah itu nanti kan komoditas yang pilihan kita, termasuk juga untuk ternak gitu ya. Mungkin kalau sapi perah itu yang lebih ideal itu dataran medium ke atas gitu. Di dataran rendah itu mungkin kurang optimal gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Nah itu kan menjadi pilihan-pilihan kita.
1: Baik. Lalu kalau selain daripada sayuran Pak, apakah ada tanaman yang orang lebih tergiur kayaknya ya dengan tanaman buah ataupun mungkin rempah-rempah atau tanaman obat keluarga gitu barangkali?
2: Maka tadi saya katakan untuk pilihan-pilihan itu sebenarnya apapun kan bisa di kita kerjakan wong itu kan ada kan, apalagi di negara kita, di Indonesia dan di Jawa apalagi, apapun bisa dikerjakan di mana saja, tapi kita sesuaikan dengan kondisi agroklimat atau tadi dataran rendah, dataran tinggi, dataran medium, kemudian luasnya berapa, kan itu bisa jadi pilihan-pilihan kita menanam apa atau membudidayakan apa gitu nggih. Misalnya untuk durian bisa, tapi pekarangan kan cuma 25 meter kan. Mungkin gitu ya. Ya kita pilih apa? Banyak sekali, jadi mulai buah-buahan, sayur, tanaman hias, termasuk
1: rempah-rempah
2: buat pan boleh lebih mudah lagi kan. Termasuk ikan.
1: Gitu. Oke.
2: Okay. Jadi saya untuk saya punya pekarangan itu 6.000 meter lah ya. Itu yang paling atas saya kasih untuk kolam ikan. Dari kolam ikan itu saya kasih air untuk ganti air tiap hari. Itu saya apa, pelimpahannya itu saya masukkan ke kolam kecil untuk mandi angsa, mentok, bebek gitu. Dari kolam itu ada saya limpahkan lagi untuk tanaman sayuran. Dari tanaman masih melimpahkan lagi ke sana, terakhir ke tanaman padi.
1: Oh iya.
2: Jadi ini kan kolaborasi yang ya memang maksud saya, karena saya punya ilmu itu, punya tenaga dan sedikit modal ya, untuk percontohan lah. Jadi tidak perlu dikerjakan oleh orang kaya, tapi ternyata si petani pedesaan atau petani kecil atau masyarakat lingkungan kecil itu bisa mengerjakannya gitu.
1: Lalu kalau orang ya modal, tadi Pak Margono bilang modal kecil-kecilan bisa, tapi bagaimana Pak cara memulai berkebun di pekarangan bagi masyarakat yang sama sekali belum memiliki pengalaman bertani gitu?
2: Makanya tadi kan saya katakan apa namanya, ilmu, tenaga, modal. Lah sebenarnya maaf gini, saat ini negara kan perlu hadir. Saat ini karena pada seolah-olah kayak krisis gitu ya. Nah, ini bisa ketahanan pangan itu dimasukkan ke 1 RT, 1 RW kan gitu. Lah kenapa negara harus hadir? Yang paling kecil kan Pak Kepala Desa bisa mengumpulkan warganya melalui Pak RW, Pak RT kumpulkan gitu. Kemudian yang dari segi teknis, penyuluh pertanian lapangan masuk ke sana, nanti memberitahukan potensi apa yang sebenarnya bisa di sini. Kalau mungkin modalnya kecil bisa mampu sendiri nggak apa-apa, silakan bisa swadaya. Tapi kok perlu butuh tambahan modal? Kan sudah ada koperasi. Koperasi Merah Putih yang sampai detik ini yang saya ulo ini bukan apa. Sampai saat ini di tempat saya ada koperasi Merah Putih, tapi masih memajang apa namanya kayak kelontong itulah, belum banyak yang masuk. Nah ini kalau udah masuk ke ini kan enak sekali gitu. Jadi kolaborasinya cukup bagus gitu kan.
1: Iya. Lalu terkait dengan masyarakat juga ingin tahu tentang metode-metode supaya ada pengetahuan dasar lah agar bisa bertani di pekarangannya sendiri. Mungkin ada metode yang paling mudah untuk diterapkan ketika bertanam ini apa sih Pak di pekarangan?
2: Monggo ya, memang satu ada kemauan dulu ya. Kalau sudah ada kemauan, nanti tanya, dikasih tahu yang praktis, yang simple, yang mudah diterapkan itu gampang. Tapi kalau belum ada kemauan, tapi juga mau dikumpulkan sama Pak Kepala Desa, Pak RT, Pak RW kan, apa kuy kan itu? Tapi ada kemauan, iya Pak, itu gampang sekali Pak gitu ya. Jadi misalnya nggih, nanam kangkung. Kangkung itu kalau ditanam nanti kita kasih tahu ilmunya, caranya mudah, tidak perlu menggunakan pupuk-pupuk yang macam-macam, tidak perlu menggunakan buat macam-macam, per meter persegi per 35 hari itu untungnya Rp3.000 Mak. Padahal sekarang setiap pagi itu ada ibu-ibu yang jualan sayur itu pasti kan bawa kangkung juga ya. Misalnya seperti itu. Nah, dari kecil ini kalau sudah kita kerjakan, bisa kita substitusi untuk lauk sendiri, sebagian bisa kita berikan ke tetangga, sebagian hasilnya bisa juga kita jual. Tapi dengan perhitungan ini tadi ya, per meter persegi per 35 hari hanya dengan nanam kangkung kita dapat Rp3.000 Tinggal ngali kan berapa meter kita budidayakan atau kita kelola di pekarangan kita kan gitu. Belum nanti baru menginjak ke yang lain-lain yang mungkin lebih sulit kan.
1: Iya. Ada pendengar kami yang ingin bergabung Pak dari Nusuan Solo, ada Ibu Nur. Halo, selamat sore Bu Nur.
3: Selamat sore Mas Mangga.
1: Iya, selamat sore. Silakan Ibu.
3: Selamat sore Bapak Sinten
1: Margono.
3: Ngeten Pak. Saya kan nanam anggur, bibitnya beli, tapi kok buahnya seperti buah talo nggih, Pak. Itu nah, untuk bisa biar besar niku pripun? Itu pertama. Kemudian yang Bapak tadi nanam kangkung. Nanam kangkung itu sebaiknya di air atau di tanah? Dan bibitnya dari yang sudah jadi gitu atau dari biji?
1: Begitu.
3: Kemudian untuk peternakan. Maaf Mas, enggak ada banyak.
1: Iya.
3: Peternakan alhamdulillah untuk ketahanan pangan saya sudah mulai ternak ayam kampung, Pak. Di KUP sih sayang sekarang ini. Karena untuk dimanfaatkan telurnya juga alhamdulillah dari 1 tahun itu saat ini saya bisa
1: Halo.
3: Selain untuk saya sendiri jadi tidak beli telur gitu, kan juga udah mulai bisa saya jual. Nah, di sini ada yang menarik, saya mau menambah modal ngeten Pak. Tapi saya masih bingung gitu. Misalnya nanti seperti itu bagaimana ngeten, karena saat ini yang saya bicara hanya untuk apa ya? Tahan pangan dulu gitu, dan alhamdulillah ya masih bisa berbagi gitu kalau lebaran
1: ya baik ini
3: mohon pertanyaannya Pak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini nampaknya di detik-detik terakhir seperti kurang jelas, tapi kita sudah bisa menangkap Pak Margono terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nur ini. Monggo silakan.
2: Jadi yang pertama untuk tanaman anggur nggih. Memang tanaman anggur ini salah satu spesifik yang harus ada teknologi pemangkasan yang tepat gitu ya. Karena saya sendiri juga pernah menanam anggur, tapi memang tidak senang saya itu terlalu rumit dalam pemangkasan, tapi teorinya ada kan bagus. Kemudian untuk buahnya itu biar besar, biar anu, itu tergantung dari unsur nutrisi yang kita berikan. Itu nyon sewu, kalau di dalam pertanian pupuknya apa saja boleh, tapi harus ada unsur nitrogen, fosfor dan kalium, terutama itu yang makro. Tapi kalau untuk pembesaran itu bisa unsur fosfornya, kalau untuk biar manis dan sebagainya itu ada unsur kaliumnya. Jadi untuk pertumbuhan tanaman sendiri unsur nitrogennya. Jadi kalau kita beli pupuk apapun mereknya itu biasanya ada tanda-tanda N berapa, P berapa, K berapa
1: gitu. Sedetail itu ya Pak.
2: Jadi ini memang makanya nanti ini ada ilmu kan ya. Kemudian yang masalah kangkung tadi memang ada dua jenis, ada kangkung darat, ada kangkung air. Jadi yang ditanam di air itu juga ada, yang di darat tanpa tergenang air juga ada kan, kita bikin bedengan gitu. Dan itu biasanya kita tanam dengan biji. Itu di toko-toko pertanian banyak itu, dan jenisnya juga banyak, ada yang kangkung apa namanya daun lebar, daun kecil dan sebagainya banyak gitu. Kemudian untuk yang terakhir mungkin tambahan modal ya.
1: Ya, peternakan ini tadi.
2: Kalau memang sudah yakin nanti manajemennya kan, saya harus modal sekian, harus tenaga sekian, outputnya berapa, yakin kalau belum ya silahkan pinjam. Banyak sekali kan ada di bank-bank itu ke kredit usaha rakyat apa
1: kur.
2: Dan terakhir tadi saya ngomong juga di sinilah koperasi kita bisa masuk juga kan. Jadi samping ngasih modal nanti juga membantu pemasarannya kan gitu. Tapi kita harus yakin dulu sebelum pinjam. Apalagi ada tanah hibah, alhamdulillah gitu
1: ya. Apalagi pekarangannya masih luas ya Pak ya. Masih mendukung. Kalau memang yakin sudah, berarti kan ini sudah dipraktekkan satu tahun ya Pak ya, sudah berjalan, ya kenapa tidak gitu ya Pak ya. Baik. Ada juga pendengar kami, Pak Narasumber, rumah saya itu kecil banget. Saya nanam apa yang bisa saya tanam, bisa buat suun-suunan tetangga seperti belimbing wuluh, daun salam, daun singkong, daun katuk, dan ubi jalar, kangkung. Tiap hari bisa untuk masak. Barusan juga masak sayur bening, daun katuk. Kangkungnya pada busuk dimakan begicot, jadi belum nanam lagi. Rumahnya kecil Mas Manggala, pengen cerita aja. Nah ini terus juga gini Pak, terkait dengan lahan yang sempit, kemudian menggunakan media galon-galon bekas ini kan juga banyak sekali Pak sekarang. Nah bagaimana Bapak, apakah bisa tumbuh, kemudian bisa berbuah, mungkin kalau sayur ya bisa sesuai dengan harapan usianya untuk dipanen?
2: Jadi cerita kan bagus sekali ya. Lahannya sempit, tapi sudah bisa nanam apa-apa, bisa ngasih tetangga juga kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, di pekarangan saya itu walaupun cukup luas juga nggih. Tapi saya juga nanam di itu bekas galon-galon aqua yang berapa 15 liter ya.
1: Iya.
2: Itu saya untuk apa? Untuk batas kolam yang tadi untuk renang si Ansa. Ayam bebek tadi.
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Saya kasih itu juga gitu. Kemudian saya yang penting kan media di dalam akuanya sendiri itu yang harus tepat, jadi ada unsur organiknya, ada tanahnya, kemudian nanti juga cukup sekam, sekarang sekam dan pupuk organik juga tanah sedikit bisa gitu. Jadi itu saya potong, saya tancapkan ke tanah, jadi anunya di atas itu saya tanam apa edamame
1: ya.
2: Ada tanam cabai juga bisa gitu ya. Kemudian juga ada lagi teknologi vertikultur ya.
1: Yeah.
2: Jadi vertikultur itu mungkin satu, kalau yang paling murah itu kan kresek ya. Kresek yang 50 kiloan itu kita isi media-media tadi, kita berdirikan, kita lubangi kanan kiri, itu bisa kita tanami kangkung, bisa kita tanami apa namanya? Ubi jalar dan sebagainya kan. Itu mungkin banyak juga kan di YouTube itu.
1: Iya.
2: Itu kan namanya vertikultur ke atas. Jadi tanahnya, lahannya sempit, tetapi kita bisa menanam agak banyak gitu ya.
1: Ditumpuk-tumpuk gitu ya, Pak ya.
2: Iya, di selang-seling itu kan ke atas. Sehingga nanti kalau ubi jalar itu 3 bulan kreceknya sudah hampir hancur, buka aja. Keluar semua itu.
1: Panennya lebih mudah itu. Iya. Oke. Ibu Nur di Nusuan yang tadi tanam anggur, Pak. Untuk pupuk saya hanya manfaatin pupuk dari sampah dapur organik, Pak. Ya. Ditambah pupuk kotoran ayam tadi. Ya. Jadi masih harus perlu pupuk pabrikan itu nggih, Pak. Nah, monggo seperti apa, Pak?
2: Waduh. Sebenarnya pupuk organik ya dari apa namanya sisa-sisa dapur bagus sekali itu, ya. Yang penting semua itu memang ada unsur-unsur makro yang tadi saya sebutkan, ada unsur N-nya, ada unsur P-nya, ada unsur kaliumnya, dan ada unsur mikro yang lain, gitu. Yeah. Sehingga kalau ibu sudah memanfaatkan lahan-lahan bekas di dapur itu kan bagus sekali. Biasanya sudah punya pencacah sayur bekas juga kan.
1: Yeah.
2: Itu eksperimentasi dengan apa namanya bioaktivator E4 biasanya gitu. Monggo lah gitu nggih. Oh, okay. Nanti kalau kadang-kadang orang juga minta praktisnya kan di samping itu ben cepet apa ya. Itu memang ada NPK di bisa tadi di toko lah.
1: Iya, iya. Maaf, oh, ada ya.
2: Nggih, ada apanya itu.
1: Bu Nur bisa cari Bu Nur ya. Biar cepat, biar nggak gemesi kok nggak tumbuh-tumbuh katanya. Oke, tapi tadi disampaikan oleh Bu Nur memang itu seperti talok gitu ya Pak bibitnya, atau seperti apa tadi Bu Nur sampaikan?
2: Oh, seperti yang itu, buahnya.
1: Iya.
2: Talok itu maksudnya sekecil talok atau iya, rasanya.
1: Nah, mungkin Bu Nur nanti bisa sampaikan. Sambil ini Bapak, yang jadi tantangan terbesar apa sih Pak yang dihadapi masyarakat ketika akan memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanam ataupun juga untuk ternak dan lain sebagainya?
2: Ini tadi kembali ke fungsi ya.
1: Yeah.
2: Kalau fungsinya itu hanya untuk kenyamanan, untuk hobi, itu kan berarti apapun hasilnya kita senang gitu loh. Mungkin karena saya pensiunan misalnya atau saya pegawai, tapi untuk sampean aja kan senang itu kasih-kasih kan.
1: Yeah. Gitu, gitu.
2: Tapi kalau salah satunya untuk ekonomis, lah ini kadang-kadang kita itu suka tanam tapi nggak bisa jual. Nah, akhirnya kalau memang kita untuk ekonomi tadi sampai mau nambah modal juga, nanamnya bisa tapi penjualnya sulit. Nah, ini memang ya. Memang kadang-kadang kelemahan kita itu di pedagang. Gitu, gitu. Kita misalnya nggih, saya itu nanam pisang, Pak. Dulu pisang apa namanya? Raja. Itu kan satu tandan itu minimal 50.000, Pak.
1: Oke. Okay.
2: Bahkan sampai 100.000 kalau ada yang punya kerja itu sampai 200.000, 500.000 per tundun.
1: Tundun.
2: Gitu. Tapi lama-lama si ini ya enggak tahu ya kondisi pedagangnya sendiri atau bagaimana. Lama-lama itu nggak datang, nggak mau ngambil, ya kan kasihan petaninya itu.
1: Ya,
2: kadang-kadang ini anunya apa namanya harganya turun, nggak bisa cuma paling 30.000, padahal tandanya lah bagus-bagus kan ya.
1: Jadi kita bisa
2: nanam, bisa memelihara, tapi faktor jualnya yang kadang-kadang petani kecil ya, bukan ya kalau petani besar kan sudah kita nanam, besok jualnya kemana sudah jelas itu.
1: Ya.
2: Tapi yang kita anak-anak kan di lahan pekarangan sempit-sempit di teman-teman petani kita kan, lah ini kadang-kadang ada permainan di sini yang kasihan mereka.
1: Yeah.
2: Kalau nanamnya seneng, apalagi ya Bu Nur kan sudah bisa nanam anggur gitu. Nah, anggur itu mau untuk apa? istilah ekonomi mau tambahan pendapatan atau seneng hobi, ya berarti kalau tidak ada pendapatan enggak masalah gitu nggih. Seneng dimakan sendiri, kasihkan teman, kasihkan keluarga kan gitu.
1: Oke, baik. Benar Pak katanya ukurannya hanya sebesar buah talok padahal pohon anggur. Kalau warnanya sudah sama kayak anggur. Menang warnanya tok tapi posturnya itu ya bentuknya masih seperti talok
2: tapi
1: kecil.
2: Tapi dengan anggur sendiri kan jenisnya banyak nggih. Jadi memang ada yang kecil-kecil, ada yang enggak besar dan sebagainya. Nah, kalau sebenarnya jenisnya besar kok tidak besar itu ya ada di nutrisi tadi.
1: Iya.
2: Unsur-unsurnya mungkin kurang belum komplit gitu ya.
1: Oke, baik. Lalu kalau orang menanam tanaman itu, tanaman apapun, itu tidak luput dari serangan hama apapun itu, ya, yang terbang, yang melata, apapun itu. Betul. Nah, sementara masyarakat ini juga ingin tidak bergantung pada pestisida kimia.
2: Ya.
1: Nah, seperti apa Pak? Apakah ada alternatif?
2: Saya nyebut merek ya, tapi memang ini untuk apa namanya? Untuk membuat pestisida atau musuh alami gitu ya. Jadi apapun itu kita fermentasinya dan dari bahan-bahan alam itu kita fermentasi dengan semacam E4 itu ya. Nah itu kalau itu sudah kita bikin sendiri, lah bahannya yang kita fermentasi itu bisa dari berbagai macam rempah-rempah, bisa berbagai macam apa yang mengandung, karena satu jenis tanaman itu mempunyai satu daya antioksidan. Sehingga mungkin jahe mempunyai daya antioksidan ke penyakit apa, kencur apa, nanti ada daun mimba, ada daun apa daun salam dan sebagainya itu. Kalau itu kita campur dari satu, kita fermentasi juga. Nah, itu seminggu sekali kita spray atau semprotkan ke tanaman kita itu sudah aman. Karena yang apa intinya itu kita memperbanyak mikroorganisme di dalam dunia fana ini yang menguntungkan, nanti akan menyerang itu hama-hama penyakit yang kita namakan patogen yang negatif itu. Nah, kalau ini populasinya lebih banyak, otomatis dia akan menang. Walaupun dia juga masih hidup, tapi ya biarkan nggak apa-apalah. Makan sedikit-sedikit nih, tapi jangan sampai merusak yang kita usahakan. Yang gitu.
1: Baik, baik, baik. Di era sekarang ini nampaknya peran anak-anak muda juga kita tunggu ya Pak ya. Nah, lalu dalam tema kita ini terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan ini, bagaimana sih Pak cara mengajak generasi-generasi muda ini agar tertarik gitu loh Pak untuk bercocok tanam? Karena seolah-olah tuh kayak kegiatannya pensiunan gitu katanya. Seperti apa Pak Margono, silakan.
2: Iya, memang sih anak-anak muda sekarang kan tertariknya kan kepada alat ya. Kepada teknologi, tapi kalau manual alat-alat yang anu kan juga sulit. Seperti kalau di pekarangan juga bisa diterapkan tuh. Misalnya di sawah sekarang ya. Sekarang dengan traktor itu kan yang sopir apa pengemudi driver traktornya itu kan udah separuh umur ke atas gitu ya. Anak-anak muda udah nggak seneng itu lah. Nah, sekarang gimana ya, traktor itu ada roda 4, kemudian yang bisa dinaikin anak-anak kan gitu. Anak-anak muda itu dia kan lebih senang gitu ya. Karena roda 2 kan sulit sekali gitu ya. Kemudian ada kendala juga kalau seperti traktor itu terlalu berat masuk ke dalam tanah, tanahnya malah ambles kan enggak bisa keluar gitu. Dan ada teknologi traktor perahu. Kan? Nah, itu kan anak-anak senang kali dia.
1: Hybrid
2: itu. Itu kan di Thailand kan di Banten sudah ada, di Sragen kita tanya sudah mendatangkan juga. Karena di sekitar saya juga ada itu, tapi belum masuk traktor itu. Karena banyak tuh lahan-lahan yang basah sekali. Kemudian kita spray. Ya, spray pakai sprayer gitu. Sekarang kan sudah pakai drone.
1: Nah, ya.
2: Seperti inilah teknologi-teknologi seperti yang menarik anak-anak muda. Ya, termasuk nanti anak-anak muda di pekarangan. Misalnya kita mau nyiram ya. Enggak perlu nyiram satu-satu. Ada tuh apa namanya? Selang.
1: Mulut,
2: nanti begitu kita nyiram, kita hanya buka keran, udah nyiram semua.
1: Kemudian
2: waktu apa namanya spray ini herbisida atau pestisida organik ya, kita masukkan ke botol ini, masukkan ke keran ini, sudah spray sendiri gitu. Kan seneng anak-anak muda itu. Yang penting it punya berapa, nanti out punya berapa, ada selisih, kok menjanjikan. Itu yang penting. Jadi satu ada kepastian panen, yang kedua ada kepastian hasil. Itu pasti juga ada muda-muda senang. gitu kan.
1: Oke. Okay. Kalau sekali tanam panen, Pak. Tapi kan ada yang sudah tanam berulang kali sama sekali belum menikmati buahnya, belum menikmati panennya. Nah, bagaimana Pak menjaga konsistensi masyarakat ini agar tetap semangat gitu loh untuk mengelola pekarangan dalam jangka panjang, tidak hanya cuman apa namanya obor-obor belara aja buk selesai. Iya. Monggo Pak Margono.
2: Kalau misalnya cukup lahan ya, tidak terlalu sempit juga terlalu lebar lah ini. Jadi perhitungannya gini, sebisa saya punya misalnya 500 meter aja kita tanami untuk tanaman pokok jangka panjang misalnya lengkeng.
1: Iya.
2: Nah, lengkeng itu mungkin untuk tahun pertama, tahun kedua, menginjak tahun ketiga mulai bisa kita buahkan. Satu tanaman bisa keluar 2-5 kilo tahun kedua ketiga. Nanti pada tahun yang ke-10 itu satu tanaman bisa mengeluarkan minimal 2 kuintal. Saat ini untuk harga lengkeng itu 30.000 per kilo itu pelayon, Pak.
1: Oh iya, rebutan ya.
2: Iya. Dan nanti jenisnya juga harus kita pilih yang bagus kan gitu, sehingga pada tahun ke-8 ke atas satu tanaman lengkeng itu bisa 2 kuintal kali 30.000, ada 6 juta satu tanaman. Wah. Saya jamin biaya itu maksimal 1 juta per tahun satu tanaman. Berarti ada keuntungan 5 juta. Nah, tinggal kita nanam berapa, tapi harus dengan jarak tanam yang tepat. Gitu. Misalnya jarak tanam untuk lengkeng itu harus tidak kurang dari 8 meter. 500 meter persegi ada berapa tanaman. Nah, itu jangka panjang ke situ. Tapi jangka pendeknya, pada waktu kita nanam lengkeng kecil, kan masih ada sisa tanaman, bisa tanah.
1: Yeah.
2: Ini bisa kita tanamkan tadi untuk kangkung darat bisa, untuk cabai bisa, untuk edamame bisa, kan gitu. Sehingga nanti kalau untuk kangkung dulu, 35 hari panen, ini bisa untuk membiayai biaya lengkeng sebelum panen, kan gitu.
1: Ya, yeah, untuk tapi, operasionalnya ya, Pak.
2: Kemudian tadi, di atas sini, kita mau nyiram, kita apa namanya pelihara ikan lah, nggak perlu yang banyak-banyak, itu kita pakai cukup pakai apa namanya bis beton lah, ya yang diameter 1 meter,
1: yeah.
2: Tingginya paling kan 80 senti, itu tadi bawah dikasih tortoran itu masukkan, karena nanti ada airnya keluar, gitu. Tingginya 80 senti, nanti untuk pemeliharaan kan cukup 60 cm. Nanti di atasnya dikasih ram-raman tutup. Itu bisa untuk memelihara 200 sampai 500 ekor lele.
1: Iya kan? Iya. Dengan diameter yang hanya segitu ya, Pak.
2: Iya, gitu. Yeah. Kalau lebih sedikit lebih bagus lah gitu. Tapi maksimal 200 sampai 500 ekor sudah cukup 1 meter persegi itu. Mau kita kasih berapa bis betonnya itu, nanti kita atur masuknya air gampang dari atas, keluarnya kita kasih peralon gitu. Nah, ini kita nyiram itu, air peralon bisa masuk ke sayuran juga kan, untuk melihat yang lain gitu nih. Jadi satu pemanfaatan air biar efektif, kita bisa ngulele juga, ini 3 bulan bisa panen gitu nih. Apalagi memang tadi ilmu harus punya juga kan.
1: Iya. Ini benar. Nah, sekali. Makanya ini.
2: Iya. Makanya nanti saya sendiri ya nyunjuk beberapa anu. Sering jadi datang ke tempat saya, ya tantangnya, ya kamu tuh maunya apa gitu ya. Ini kemari satu fokus ya, itu ya, serius, dan yang satu jangan mudah apa namanya lokro gitu. Dan ini ya, solusinya seperti ini gitu.
1: Okay.
2: Satu sisi kita sudah bergerak, satu sisi apapun hasilnya kita bisa memberi orang lain, termasuk tadi kalau dimakan oleh hama penyakit itu, kalau kita ikhlas itu sedekah juga sih.
1: Wah, tapi kalau habis-habisan juga repot juga, Pak.
2: Makanya jadi kita harus buat keseimbangan.
1: Ya.
2: Silahkan hidup di situ, makan sedikit nggak apa-apa gitu.
1: Baik,
2: kalau dalam ilmu pertanian itu tidak lebih dari 2% yang rusak, nggak apa-apa.
1: Oke, baik. Kemudian dari Bu Sino Harjani di Klaten. Selamat sore Pak narasumber Pak Margono. Mohon tanya untuk mengatasi hama lalat buah, gimana Pak? Gitu.
2: Kalau lalat buah kan pakai perangkap lalat buah itu sudah cukup itu. Jadi dia beli apa namanya etil genol apa namanya itu, kita bikin apa dari aqua kita potong, kita lubangi, kemudian kita kasih kapas di dalamnya, kita kasih etil genol itu namanya perangsang lalat buah. Tapi yang kadang-kadang orang lupa itu apa nggih, uripe aktifnya perangkap etil genol cuma 21 hari.
1: Oh.
2: Sehingga kadang-kadang pasang sekali udah sampai 1 bulan 2 bulan enggak diganti kan gitu. Seharinya setiap 21 hari sebelumnya itu kita keluarkan dulu, kita bedakan, mungkin kita ganti kapasnya, kita tetesi lagi untuk etil egendolnya ini.
1: Oke. Okay. Cakupannya Bapak, apakah ada untuk etil sekian kemudian nanti akan berapa meter jangkauannya gitu, ataukah sesuai dengan tanaman yang ditanam?
2: Itu kalau untuk tetesan kapas di dalam botol itu, pokoknya ada basah lah satu jempol gitu kan.
1: Yeah.
2: Nanti kita tesesi 2-3 tetes itu sudah cukup satu.
1: Okay. Nah,
2: cuma jarak antar apa namanya botol-botol ini kalau perkebunan gitu 5-10 meter cukup satu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi baik, kalau baik. Cuma punya pohon satu paling kita kasih dua ini udah bisa.
1: Iya. Oke, okay, baik. Kemudian terkait dengan adanya dan hadirnya kelompok tani Bapak dan juga komunitas dalam menggerakkan pemanfaatan pekarangan ini, apakah penting? Karena kalau tidak ada, seolah-olah tuh hanya bergerak sendiri gitu loh Pak.
2: Ya.
1: Nah, monggo silakan.
2: Saat ini itu kelihatannya kalau di tempat saya mungkin sama nggih. Setiap bulan sekali itu Bu PKK tingkat RT itu ketemu. Itu ada pertemuan rutin gitu nggih. Makanya kalau kita kembali, maaf saya umur saya juga cukup lanjut juga ya. Tapi kelihatannya tahun 70-80 kan ada yang RR itu ada si pedes nggih. Siaran pedesaan. Nah, siaran pedesaan itu cakupannya kan kelompok domisili.
1: Oke.
2: Okay. Nah, lalu berkembang kelompok hamparan itu yang di sawah itu. Kelompok domisili itu kan lingkupnya 1 RT 1 RW itu nggih. Nah, dulu itu di setelah apa kita bareng-bareng ketemu mendengarkan radio, terus nanti ini yang cocok di tempat kita apa, ini dikembangkan oleh masyarakat itu tahun 70-80
1: gitu.
2: Masih muda itu ya. Nah saat ini gitu, ini saya lihat itu banyak itu terutama apa ya penanggulangan sampah ya. Jadi setiap bulan ibu-ibu saya ngumpul bawa botol plastik apa nanti terus dijual apa gitu kan. Nah ini kan perlu juga ya, kalau kita jangan sampai individual tadi, sehingga nanti satu desa tuh yang saya kok ahli apa namanya ahli misalnya masak lah, saya ahli masak kare, yaitu ahli masak lontong. Kalau bergabung jadi satu kan nanti di situ akan produksi kare, produksi lontong, produksi nasi liwet bisa juga kan?
1: Sehingga
2: kita berkumpul akan lebih kuat.
1: Nah, jadi sentra.
2: Kalau mau apa? Di sini cuma bikin gudeg semua. Ya, di sini sentra gudeg kan gitu.
1: Oke.
2: Kalau tanaman-tanaman apa silakan gitu.
1: Yeah.
2: Jadi untuk perkumpulan ini penting sekali itu.
1: Iya. Salah satunya memilih komoditas apa yang akan ditanam, termasuk juga kita tinggal di mana, itu kan peran-peran dari dinas terkait mungkin
2: makanya juga ikut. Makanya saya katakan kan negara hadirnya di sini.
1: Nah, benar.
2: Baik dari negara yang ada finansialnya dan teknisnya.
1: Iya. Gitu kan. Kita tunggu ya Pak ya peran dari pemerintah. Ya. Oke. Terakhir Bapak, karena waktu kita terbatas, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat tentang pemanfaatan lahan pekarangan ini dalam rangka untuk mendukung daripada ketahanan pangan kita. Silakan.
2: Jadi kembali ke fungsinya tadi ya. Satu sisi kita harus membuat pekarangan kita itu nyaman. Kalau nyaman berarti harus kita diopeni ya. Kita uri-uri gitu ya. Nah, syukur kembali kalau sebagai nyaman, syukur ada nilai ekonomisnya. Ini juga harus kita usahakan biar apa namanya? Biar tadi akhirnya seneng kan. Tiba-tiba ada nilai tambahnya gitu ya. Dan setelah itu juga untuk substitusi pangan dan butuh obat juga, kita mungkin tetangga kita nggak punya lahan, kita punya, kita bisa memberi dan sebagainya, dan semua itu apa bisa kita akomodir di pekarangan kita kan seneng gitu ya. Salah satu nyun sewu bukan keagamaan, kita bisa berbuat apa sih untuk orang lain gitu ya. Kalau nggak berbuat yang bagus untuk dimulai dari pekarangan kita sendiri.
1: Baik. Terima kasih Pak Margono, selaku praktisi pertanian Kabupaten Karanganyar. Dan terima kasih juga untuk kebersamaan Anda pendengar. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak info lintas di IE Jateng. Terima kasih Pak Margono, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas di Jateng bersama saya Rifa Hanafi. Pendengar memperingati malam satu suro, ribuan abdi dalam keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bersama masyarakat mengikuti prosesi sakral Lampah Mubeng Benteng Topo Bisu. Gandeng investor Vietnam, Banyumas siap bangun 145 charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Memperingati malam satu suro, ribuan abdi dalam keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bersama masyarakat ikuti prosesi sakral Lampah Mubeng Benteng Topo Bisu. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
1: Ajak Kawula Dalem untuk memperingati pergantian tahun
2: dan jalan. Ribuan abdi dalam keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bersama masyarakat Yogyakarta mengikuti tradisi Lampah Mubeng Benteng dalam rangka memperingati Malam Satu Suro B1960 semalam. Prosesi sakral yang menjadi bagian dari hajat kawula dalem ini diawali di Bangsal Panconiti, Kraton Yogyakarta. Ketua Paguyuban Abdi Dalem Yogyakarta, KRT Kusumo Negoro mengatakan, di Bangsal Panconiti dilakukan pembacaan serat mocopat dan tepat pukul 12 malam dilepas untuk melakukan hajat kawula dalem Mubeng Benteng dengan menempuh jarak sekitar 5 km.
1: Untuk acara-acara ini, maka prosesi ditutup dengan doa oleh abdi dalam punakawan Kaji Granawan. Dan nanti dari keraton, bertepatan lonceng di kagungan dalam kemandungan lor atau kepenini berbunyi 12 sekali, maka utusan dari keraton atau perwakilan dari keraton akan melepaskan
2: bukan sekadar Mubeng Benteng dan menahan berbicara atau topo bisu di setiap perjalanannya. Abdi Dalem KRT Wijoyo Pamungkas mengungkapkan prosesi ini menjadi sarana introspeksi diri, berdoa, serta mengevaluasi perjalanan hidup selama setahun terakhir.
3: Makna Mubeng Benteng itu sebenarnya merupakan bagikan kita introspeksi, mawas diri, sambil berjalan kita menengnya itu bukan meneng dalam arti pasif ya, tapi meneng dalam sambil berjalan. Sambil mengevaluasi apakah yang saya lakukan yang kemarin, kalau jelek kita kembalikan kepada yang benar. Dan di samping itu juga memohon kepada Yang Maha Kuasa agar suasana Indonesia pada umumnya, khususnya juga Jakarta, agar tetap ayem-ayem.
2: Sementara itu, PLT Kabid Pemeliharaan dan Pengembangan Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni di Dinas Kebudayaan DIY, Ruli Andriadi menegaskan, Kundo Kabudayan berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian tradisi ini.
4: Teman-teman ketahui bahwa Mubeng Benteng ini sebenarnya sudah diizinkan sebagai warisan tak benda Indonesia di tahun 2015. Jadi ini sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah itu.
2: Selain bisa menyedot antusiasme masyarakat hingga 10.000 peserta pada tahun lalu, momen Tahun Baru Jawa kali ini juga terdapat peristiwa langka dengan digelarnya pementasan wayang kulit gedhog atau pergelaran ringgit wacucal gedhog persembahan kawedanan Kredo Mardowo di Alun-Alun Kidul Yogyakarta.
0: Tradisi kira pusaka malam satu suro di Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berlangsung dengan pemandangan berbeda. Dua kubu kraton yakni Pakubuwono XIV Mangkubumi dan Pakubuwono XIV Purbaya menjadi prosesi sasana pasya dengan posesi saling membelakangi sebelum memulai kira pusaka. Muhammad Reza melaporkan.
5: Satu suro itu sudah

0: Menurutnya, peringatan satu suro merupakan agenda budaya dan spiritual yang harus dijaga bersama.
1: Semuanya sudah ditata dan dipersiapkan, dan insya Allah kita tetap berkomitmen menjaga agar suro ini lancar dan damai. Kami juga berharap tidak ada oknum-oknum yang menumpangi atau menciptakan suasana yang kurang enak lah.
0: Sementara itu, Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat atau LDA, KPA Edi Wirabumi berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana tetap kondusif selama pelaksanaan kirab. Menurutnya, tradisi satu suro merupakan warisan budaya tak benda yang telah menjadi bagian dari kalender budaya nasional.
2: Ini kegiatan ini, satu suro itu sudah menjadi kalender event nasional, warisan budaya tak benda yang tentu pemerintah punya kewajiban untuk bersama-sama kita menjaga agar ini berlangsung secara baik dan bermanfaat, begitu.
0: Ia mengatakan, malam satu suro merupakan momentum kontemplasi dan refleksi diri untuk memohon keselamatan serta kebaikan di tahun yang baru. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan nilai-nilai budaya, kesantunan, dan penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan para leluhur. Prosesi kirab pusaka malam satu suro berlangsung relatif tertib dengan pengamanan dari aparat dan dukungan berbagai pihak. Ribuan masyarakat tampak memadati kawasan Keraton Surakarta hingga sepanjang rute kirab untuk menyaksikan tradisi tahunan tersebut. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Jumlah penumpang Trans Banyumas Koridor 4 mengalami penurunan sejak diberlakukannya pengalihan rute akibat penutupan jembatan Serayu. Operator mencatat penurunan penumpang mencapai sekitar 20% dalam dua hari pertama penerapan rute sementara. Selengkapnya dilaporkan Fahriansah.
4: Tanggal 15 dan tanggal 16 ini tercatat turun sekitar 20%.
5: Pengalihan rute sementara Trans Banyumas Koridor 4 akibat penutupan jembatan Serayu berdampak pada penurunnya jumlah penumpang. Operator Trans Banyumas mencatat penurunan penumpang sekitar 20% selama dua hari pertama sejak pengalihan rute diberlakukan pada 15 Juni lalu. Selain penutupan jembatan, kondisi libur sekolah juga disebut turut memengaruhi tingkat keterisian penumpang. Direktur PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Marsikun, mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun selama 15 hingga 16 Juni, jumlah penumpang Koridor 4 mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi normal sebelum penutupan jembatan Serayu. Meski demikian, pihaknya telah memperkirakan kondisi tersebut dan menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga akses layanan masyarakat.
4: Di samping karena adanya libur sekolah, kemudian sekaligus adanya penutupan jembatan Serayu, memang sangat mempengaruhi jumlah penumpang. Dari hasil data yang kami himpun selama dua hari, tanggal 15 dan tanggal 16, ini tercatat turun sekitar 20% mas dari waktu-waktu normal atau sebelum adanya penutupan. Dan ya kami memang sudah prediksi hal tersebut.
5: Untuk mendukung mobilitas masyarakat, Trans Banyumas kini mengakhiri perjalanan Koridor 4 di kawasan Taman Wisata Kalisada, Desa Kaliori. Lokasi tersebut juga disiapkan sebagai area penitipan kendaraan bagi pengguna yang melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Banyumas maupun moda transportasi lain menuju wilayah Banyumas Kota Lama dan RSUD Banyumas. Pihak operator juga memilih untuk tidak melewati jalur alternatif Papringan karena kondisi jalan yang sempit dan dinilai berisiko bagi operasional bus. Fahriansyah melaporkan.
3: Usai mendapat tambahan dua armada baru, Dinas Perhubungan Bantul akan membuka rute baru layanan bus sekolah gratis. Berikut laporan Aji Permono.
6: Jadi nanti arahnya Bantul, Serandaan, Pandak ke Bantul lagi. Itu sebagai salah satu kebijakan kita untuk menyandingkan.
7: Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Bantul berencana membuka dua jalur baru layanan bus sekolah gratis yang mencakup wilayah timur dan selatan. Kebijakan ini seiring dengan bertambahnya dua armada baru yang diterima pada tahun ini. Kepala Bidang Angkutan di Subantul Toto Pamuji Raharjo menjelaskan, dua armada tersebut merupakan hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan bantuan Kementerian Perhubungan. Kedua bus baru tersebut memiliki kapasitas yang berbeda. Bus hibah dari KPK mampu mengangkut sekitar 23 penumpang, sedangkan bus bantuan Kementerian Perhubungan berkapasitas sekitar 16 penumpang. Saat ini, Dishub bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tengah melakukan kajian terkait pemetaan rute baru dengan menganalisis kebutuhan transportasi pelajar. Hasil kajian awal menunjukkan bahwa kebutuhan layanan bus sekolah tertinggi berada di wilayah Kaponewon Jetis hingga Imogi.

0: Satu rute yang nanti akan kita prioritaskan adalah satu dari rekomendasi dari kajian di sekolah yang notabene akan melewati jetis Imogiri ke Bantul. Yang keduanya nanti sesuai dengan arahan kebijakan Bupati terkait dengan pengembangan kawasan wisata di Pansela. Nanti dari Serandaan, Pandang, Bantul, ya, sehingga kita sudah memetakan ini tinggal realitasnya. Dan nanti kita lihat kebijakannya supaya nanti ada prioritas untuk pelayanan dengan sekolah ini.
1: Iwan Rudianto, salah satu warga Bantul, mengaku senang dengan adanya rencana penambahan jalur tersebut. Menurutnya, layanan bus sekolah akan sangat memudahkan bagi pelajar yang domisilinya cukup jauh dari lokasi sekolah.
2: Menurut saya ini merupakan informasi yang sangat bagus di tengah ekonomi yang sangat sulit untuk saat ini. Sebagai orang tua tidak perlu repot-repot untuk mengantar ke sekolah, apalagi kalau rutenya bisa menjangkau sampai tempat yang agak jauh. Semoga ini bukan sekedar wacana, tapi bisa terwujud.
1: Meski armada telah tersedia, pembukaan rute tersebut ditargetkan baru bisa dilaksanakan pada tahun depan. Biaya operasional bus sekolah yang cukup besar membutuhkan perencanaan yang matang agar layanan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

0: Gegar Butu Pendidikan Kabupaten Karanganyar terbukti kompetitif di Solo Raya dengan indeks kelulusan tes kemampuan akademik berbasis komputer berada di jajaran teratas menyangi Kota Solo dan Sukoharjo. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Untuk tingkat SMP itu kita masuk 10 besar. Jawa Tengah,
2: okay. Kabupaten Karanganyar menorehkan prestasi membanggakan dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA berbasis komputer yang baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2026 ini. Berdasarkan data rekapan hasil ujian dari tingkat Provinsi Jawa Tengah, mutu pendidikan Karanganyar untuk jenjang SMP sukses menembus jajaran 10 besar terbaik, sedangkan untuk jenjang SD berhasil mengunci peringkat ke-18 se-Jawa Tengah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan rincian nilai rata-rata SMP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia mencapai 68,74 dan Matematika 43,98 dengan jumlah rata-rata total 112,72. Sementara untuk tingkat SD, nilai rata-rata mata pelajaran Bahasa Indonesia berada di angka 66,33, Matematika 47,88, dengan akumulasi jumlah total nilai 111,21. Hendro Prayitno menegaskan di kawasan Solo Raya, capaian indeks kelulusan ini mampu bersaing ketat di bawah Kota Solo, Sukoharjo, dan Boyolali.
1: Kemudian untuk Karanganyar, untuk tingkat SMP itu kita masuk 10 besar, Jawa Tengah. Okay. Kemudian untuk tingkat SD, kita 18. TKA kan baru tahun ini. Tahun sebelumnya kan nggak ada lah, kemarin kan kami bandingkan. Tahun kemarin tahun berapa, ternyata baru tahun ini.
2: Sementara itu, PLT Kabid Sekolah Dasar Disdikbud Karanganyar, Jarot Novianto, mengatakan, meski Karanganyar sukses bertengger di papan atas, dinas mencatat adanya sejumlah evaluasi krusial yang harus segera dibenahi. Kendala utama di lapangan didominasi oleh faktor kegagapan digital siswa, terutama di tingkat SD, di mana banyak anak yang mendadak bingung saat harus membaca dan menjawab soal langsung melalui layar laptop. Padahal anak-anak tersebut biasanya memiliki rekam nilai yang sangat bagus saat mengerjakan ujian berbasis tertulis atau kertas. Bukan hanya masalah adaptasi siswa, kendala geografis di wilayah pelosok pegunungan seperti Kecamatan Jatiyoso dan Ngargoyoso juga memicu terjadinya trouble atau gangguan jaringan internet di awal ujian, yang sempat menyita waktu pengerjaan murid hingga 30 menit. Faktor lain yang mempengaruhi akumulasi nilai rata-rata daerah adalah besarnya jumlah pembagi satuan pendidikan di Karanganyar yang mencapai 485 sekolah, jauh lebih banyak dibanding wilayah perkotaan sekitar.
3: Kendalanya bukan hanya di materi sebenarnya, Pak. Di teknis bahwa pembiasaan anak-anak kita terhadap digital pembelajaran, Pak. Pada saat ujian itu pakai laptop, itu banyak anak yang itu bingung pada saat membaca soal di layar, Pak.
2: Adapun menatap kalender pendidikan ke depan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar berkomitmen akan menggenjot program pembiasaan digitalisasi pembelajaran di seluruh sekolah. Ada di Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Gedeng investor Vietnam, Banyumas siap bangun 145 charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Berikut laporan Faisal Raihan.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah menjajaki kerjasama strategis dengan produsen kendaraan listrik asal Vietnam VinFast untuk membangun ratusan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai wilayah kabupaten. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengungkapkan hal itu usai menerima audiensi perwakilan VinFast di Purwokerto. Menurutnya ada sekitar 145 titik pembangunan SPKLU yang diusulkan sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Lokasi yang diusulkan tersebar di berbagai wilayah Banyumas dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah yang dinilai strategis. Selain kendaraan roda 4, charging station yang dibangun nantinya juga dapat mendukung penggunaan kendaraan listrik roda 2. Skema kerjasama yang ditawarkan pun dinilai menguntungkan daerah. Menurut Sadewo, perusahaan akan menyewa lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan fasilitas pengisian daya, sehingga berpotensi mendatangkan tambahan pendapatan asli daerah atau PAD.
5: 145 yang kita usulkan. Ini menarik juga, karena yang jelas dia sewa asetnya pemda. Ya kecil-kecil PAD, bayar 3 tahun dibuka, ya lumayan. Berapa nilai sewanya? Lagi di presel. Tunggu nilai presel. Dan itu minimal kan batasnya di bawah, di minimal dengan harga presel itu. Kemudian promonya mereka ini, nanti kalau VinFast, pakai mobilnya VinFast itu 3 tahun pertama itu gratis. Saya menarik juga.
4: Pemkab Banyumas terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Pengembangan infrastruktur kendaraan listrik juga dinilai sejalan dengan upaya efisiensi biaya operasional yang mulai diterapkan pemerintah daerah. Saat ini kebutuhan kendaraan listrik juga tengah dikaji untuk para kepala desa dan penilik sekolah. Selain SPKLU, pihak investor juga menawarkan penyewaan kendaraan listrik untuk operasional Pemkab Banyumas. Tawaran tersebut masih dalam tahap kajian karena nilai sewanya dinilai cukup tinggi, yakni sekitar 18 juta rupiah per bulan untuk setiap unit kendaraan.
5: Jadi ada charging station untuk motor, untuk listrik, Ini kan ada juga yang motor yang untuk kades ya, itu yang dari mobil dinas bupati. Kemudian saya tidak mau menerima mobil dinas baru, saya belikan motor-motor untuk kades. Lagi ditanya itu kades-kadesnya sama pendidik sekolah. Karena memang kalau secara nalar saja memang dengan listrik operasionalnya pasti lebih mirip.
4: Sadewo menyampaikan Pemkab Banyumas masih akan mempelajari lebih lanjut skema kerjasama yang ditawarkan. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga dijadwalkan menerima paparan dari perusahaan lain yang menawarkan investasi di sektor kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya, termasuk pengadaan armada bus listrik untuk layanan Trans Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Provinsi Jawa Tengah mencatatkan sertifikat wakaf tertinggi nasional mencapai 73%. Ika Budiman melaporkan selengkapnya.
6: Di atas rata-rata nasional, yaitu 73%. Ini lompatan luar biasa.
7: Pendengar, Jawa Tengah mencatatkan prestasi sebagai provinsi dengan capaian sertifikasi tanah wakaf tertinggi di Indonesia. Tercatat dari 73.864 bidang tanah wakaf, 73% diantaranya telah memiliki sertifikat hingga pertengahan 2026 ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid, saat menyerahkan 243 sertifikat tanah wakaf se-Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang kemarin mengatakan capaian tersebut melampaui rata-rata nasional. Keberhasilan itu merupakan hasil percepatan sertifikasi yang dilakukan secara konsisten beberapa tahun terakhir. Ia menilai tingginya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan aset tempat ibadah menjadi faktor utama keberhasilan tersebut. Meski menjadi yang tertinggi secara nasional, Musola menyebut masih terdapat sekitar 27.000 bidang tanah masjid, musola hingga tempat ibadah lain yang saat ini belum bersertifikat. Oleh karena itu, ATR BPN mentargetkan tingkat sertifikasi tanah wakaf di Jawa Tengah dapat mencapai minimal 95% dalam 3 tahun mendatang.
6: Sertifikasi Jawa Tengah di atas rata-rata nasional, yaitu 73%. Ini lompatan luar biasa, terutama sejak 3 tahun terakhir, kesadaran masyarakat Jawa Tengah untuk melakukan sertifikasi tempat ibadah itu luar biasa. Dibandingkan dengan data-data sebelumnya, naiknya itu plus 328% selama 4 tahun.
7: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan percepatan sertifikasi tanah wakaf dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Sosialisasi terus digencarkan kepada pengurus masjid, yayasan, pondok pesantren, dan madrasah agar aset wakaf memiliki kepastian hukum. Lebih lanjut, Tati Yasin menyebutkan sertifikasi tanah wakaf penting untuk mencegah munculnya sengketa atau persoalan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, berbagai pihak dirangkul untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas aset wakaf.
6: Kita mengajak memang kepada pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus yayasan, baik itu di pondok pesantren, baik itu di madrasah dinia dan sebagainya, untuk menjelaskan, untuk mewakafkan atau mensertifikatkan. Karena ya, kita tahu bahwa di Jawa Tengah banyak permasalahan-permasalahan yang muncul pada waktu itu, sehingga ini yang kita rangkul bersama-sama dengan rangkul BMI, kita merangkul badan wakaf dan lain sebagainya untuk berkampanye mensosialisasikan bahwa pentingnya wakaf itu terbit surat sertifikat supaya tidak ada permasalahan.
7: Adapun Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyambut baik capaian tersebut sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia pun berharap semangat kebersamaan dan persatuan terus dijaga untuk mendukung pembangunan Jawa Tengah yang semakin maju dan juga harmonis. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Affiliate Pekalongan terus mendorong pemanfaatan ekonomi digital sebagai sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Hal ini sekaligus membantu pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui konten di media sosial. Berikut laporan Miftahul Din Teddy untuk Anda.
8: Di tengah tantangan kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja formal, sektor ekonomi digital mulai menunjukkan peran strategis sebagai sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Salah satu inisiatif yang muncul dari akar rumput adalah gerakan komunitas Affiliate Pekalongan melalui kegiatan edukasi dalam mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai daerah, mulai dari Pekalongan, Batang hingga Tegal. Tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan platform digital untuk memperoleh penghasilan tambahan maupun membangun usaha secara mandiri. Ketua Komunitas Afiliator Pekalongan, Winario, mengatakan affiliate marketing saat ini telah berkembang menjadi salah satu peluang ekonomi yang menjanjikan. Namun untuk berhasil di bidang tersebut, dibutuhkan kemampuan membuat konten yang menarik dan strategi pemasaran yang tepat.
9: Peluang ini sangat luar biasa banget. Ini afiliator ini sangat membantu UMKM, membantu keuangan kita. Jadi jangan malu untuk ngonten, jangan lupa gabung di afiliator Pekalongan. Kita belajar bareng, kita cuan bersama.
8: Beradaan afiliator dapat menjadi mitra penting bagi pelaku UMKM dalam memperluas jangkauan pemasaran produk tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari konten kreator lokal Duologo serta kreator asal Jakarta yang dikenal sebagai Bang Neo. Mereka membagikan pengalaman membangun audiens, mengembangkan personal branding, hingga menciptakan konten yang mampu menghasilkan konversi penjualan.
10: Jadi kita sebisa mungkin membantulah ya, membantu teman-teman yang ada di Pekalongan ini bisa belajar, bisa lebih oke lagi dalam konten, dan semoga sih outputnya itu menaikkan ekonomi teman-teman yang ada di Pekalongan.
8: Menariknya, peserta yang hadir tidak hanya didominasi generasi muda, tetapi juga kalangan usia matang yang ingin memanfaatkan teknologi untuk menambah penghasilan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Pendengar, duel panas terjadi saat Inggris menghadapi Kroasia dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dengan adu strategi, pengalaman, dan juga kekuatan generasi baru dua tim. Seperti apa peluang masing-masing tim dan siapa yang lebih diunggulkan? Berikut ulasan preview pertandingan Inggris kontra Kroasia yang disampaikan Ulan Anita.

nasional sepak bola Inggris melawan tim nasional sepak bola Kroasia diprediksi menjadi salah satu duel menarik yang menyita perhatian publik sepak bola. Kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang cukup kuat di turnamen besar, terutama sejak semifinal Piala Dunia 2018 ketika Kroasia berhasil menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu. Kini pertemuan keduanya kembali menghadirkan pertarungan strategi, pengalaman dan kekuatan generasi baru pemain berbakat di masing-masing skuad. Inggris datang dengan kepercayaan diri tinggi berbekal komposisi pemain muda bertalenta yang dipadukan pengalaman sejumlah nama senior. Di lini depan, Inggris masih mengandalkan ketajaman penyerang andalan mereka serta kreativitas gelandang muda yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang. Kedisiplinan organisasi permainan menjadi kekuatan utama The Three Lions, terutama dalam transisi menyerang maupun bertahan. Tim asuhan pelatih Inggris Thomas Tuchel juga dikenal lebih agresif dalam penguasaan bola dan eksploitasi sisi sayap. Di sisi lain, Kroasia tetap menjadi lawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Finalis Piala Dunia 2018 itu memiliki karakter permainan yang solid dengan penguasaan lini tengah yang kuat. Pengalaman bertanding di level internasional menjadi modal penting Kroasia untuk meredam tekanan Inggris.

berbeda. Inggris kemungkinan akan tampil lebih menyerang sejak menit awal untuk mendominasi permainan. Sementara Kroasia berpotensi bermain lebih sabar sembari menunggu celah melalui serangan balik. Faktor efektivitas penyelesaian akhir dan konsentrasi lini belakang diprediksi menjadi penentu hasil pertandingan. Laga ini juga menjadi panggung pembuktian bagi sejumlah pemain muda dari kedua negara yang diproyeksikan menjadi tulang punggung tim nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dengan kualitas skuad yang relatif berimbang, duel Inggris kontra Kroasia diprediksi berlangsung sengit hingga menit akhir dan berpotensi menghadirkan drama khas pertandingan besar Eropa.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas di Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita memperingati Malam Satu Suro ribuan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta di Ningrat bersama masyarakat mengikuti prosesi sakral Lampah Mubeng Benteng Topo Bisu. Gandeng investor Vietnam, Banyumas siap bangun 145 charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Demikian Lintas di Jateng kali ini, saya Rifa Nafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Tidak hanya di kota Solo ataupun Yogyakarta ya, warga Boyolali juga menggelar event Suro ya. Ini kami hadirkan informasinya untuk Anda pendengar. Pemkab ataupun juga warga Boyolali gelar sedekah Gunung Merapi. Dari Boyolali menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Selo ya, ini mengadakan tradisi tahunan sedekah Gunung Merapi pada Selasa 16 Juni 2026. Tradisi yang syarat nilai budaya dan spiritual tersebut dipusatkan di Joglo Lencoh, Kecamatan Selo, dan dihadiri ribuan warga. Bupati Boyolali Agus Irawan, kemudian Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana, serta jajaran Forkopimda. Ditemui setelah acara, Bupati Boyolali Agus Irawan ini mengatakan bahwa agenda rutin tahunan ini terus diadakan untuk nguri-uri budaya dan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat lereng Merapi atas nikmat berupa tanah yang subur. Senada dengan Agus Irawan, Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana juga turut berharap dengan selalu diadakannya acara tahunan ini bisa membawa keselamatan bagi masyarakat serta mampu untuk mengangkat acara sedekah Gunung Merapi menjadi potensi wisata baru yang bisa diikuti oleh wisatawan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Adat Sedekah Gunung Merapi, Pak Iman, menjelaskan bahwa salah satu prosesi utama dalam tradisi ini adalah kirap kepala kerbau yang nantinya akan dilarung ke kawasan puncak Gunung Merapi. Sebelum larung dilaksanakan, masyarakat mengadakan kirap dari rumah warga menuju Joglo Lencoh. Selain kepala kerbau, ada juga 9 tumpeng, tumpeng palawija, gunungan hasil bumi, serta berbagai jenis sayur mayur hasil pertanian yang turut dibawa dalam kirap. 10 warga terpilih selanjutnya membawa kepala kerbau beserta sesaji menuju kawasan puncak Gunung Merapi. Perjalanan menuju lokasi larung ditempuh dengan berjalan kaki selama kurang lebih 4 jam pendengar. Pak Iman menjelaskan bahwa sedekah Gunung Merapi memiliki sejumlah makna penting bagi masyarakat lereng Merapi. Ditambahkan dirinya bahwa tradisi ini dipercaya bisa menjaga keselamatan para warga di sekitar lereng Gunung Merapi di saat mengalami erupsi. Dan intinya adalah pada nguri-uri budaya Jawa, kemudian menyatukan berbagai kegiatan masyarakat di Desa Lencoh ya, dan juga membawa satu hal yang dipercaya bahwa ini bisa menjaga keselamatan para warga di sekitaran Gunung Merapi gitu ya. Informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, dan saya akan temani Anda sampai dengan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan setelahnya nanti akan ada surprise karena rekan kami Deddy Setiadi yang nanti akan temani Anda di penghabisan Surakarta Sore sampai dengan tutup siaran ya. Akan ada rekan Deddy Setiadi. Jadi terus dengan kami, sebelum saya turun ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sejak saya siaran ya di Surakarta siang, terus kemudian di Surakarta sore, dan tiba di penghujung waktu saya temani Anda. Terima kasih, dan setelah ini surprise banget untuk pendengarnya Pro 1 karena ada rekan saya, ada Dedi Setiadi yang nanti akan temani Anda di Surakarta sore sampai usai, kemudian juga berlanjut di Surakarta malam ini. Terima kasih pendengar, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.
3: Jumlah lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Baik, untuk kesempatan sore hari ini kita akan segera nikmati esensi buku yang sore hari ini akan mengangkat tema The Book Who Keeps the Score.
4: RRI dengan esensi buku. The Body Keeps the Score adalah karya monumental Dr. Basil van der Kolk, seorang psikiater yang telah puluhan tahun meneliti trauma. Buku ini menjelaskan satu gagasan besar, trauma tidak hanya tersimpan di pikiran, tetapi juga di tubuh. Dr. van der Kolk menjelaskan bagaimana pengalaman traumatis seperti kekerasan, pelecehan, perang atau kehilangan meninggalkan jejak biologis yang nyata. Tubuh mengingat trauma melalui ketegangan otot, gangguan tidur, kecemasan, bahkan penyakit fisik. Karena itu, trauma tidak bisa disembuhkan hanya dengan berbicara. Tubuh juga perlu diajak sembuh. Buku ini menelusuri cara kerja otak ketika trauma terjadi. Bagian otak yang mengatur logika bisa mati sementara. Sementara sistem emosi mengambil alih, membuat seseorang terjebak dalam rasa takut, marah, atau mati rasa, meski bahaya sudah berlalu. Dr. van der Kolk menegaskan bahwa penyembuhan trauma membutuhkan pendekatan

adalah fondasi utama bagi pemulihan. Dalam suasana aman dan penuh kasih, otak bisa mulai menulis ulang kisah traumanya. Pesan utama buku ini sederhana, namun mendalam. Trauma bukan akhir dari cerita seseorang. Tubuh memang menyimpan luka, tetapi ia juga memiliki kemampuan luar biasa untuk sembuh, asal kita mau mendengarkan dan merawatnya dengan sabar. Dari Surakarta untuk Indonesia.

0: 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi 3 negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, 3 negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Surakarta. Perjalanan kehidupan selalu menghadirkan berbagai dinamika di tengah kabar penyesuaian harga bahan bakar minyak yang tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, kita diajak untuk tetap tenang, bersikap tenang, arif dan bijaksana, dan setiap perubahan adalah bagian dari pelajaran bangsa yang perlu kita sikapi dengan semangat gotong royong, saling memahami serta terus berupaya mencari solusi terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, seperti kita ketahui bahwa perhelatan akbar sepak bola dunia pun sudah digelar. Piala Dunia bukan sekadar ajang pertandingan, melainkan juga pelajaran tentang kerja keras, disiplin, sportivitas, dan semangat persatuan yang melampaui batas-batas negara dan budaya. Dan yang tidak kalah pentingnya, pendengar, umat Islam pun saat ini sudah masuk di tahun baru Hijriah. Momentum ini mengajak kita untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, memperbaiki diri, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Nah, marilah kita jadikan berbagai peristiwa yang hadir di sekitar kita sebagai sarana pembelajaran, tetap optimis menghadapi tantangan, bijaksana dalam menyikapi perubahan, dan senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya Dedi Setiadi siap menemani Anda di sore hari ini hingga malam nanti dengan sajian musik dan informasi yang tentu saja dapat menyejukkan dan membahagiakan suasana Anda di kesempatan sore atau hari ini. Baik, pendengar, kami informasikan pula azan maghrib untuk Anda umat muslim berkumandang nanti pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Mari kita nantikan bersama.

Mereka yang pergi bukan tiada lagi, hanya tidak bersama di sini. Maka tetaplah jalin kasih sayang itu dengan jariah, mengikuti nasihat dan doa tulus yang tak pernah pupus terpanjat mengimani, agar keabadian kebersamaan terjamin hingga surga nanti. Pasti.

Mirip itu bukan sama. Tidak boleh, bahkan tidak bisa menilai segala yang nampak oleh kornea, apalagi menghakimi dan menyematkan stigma. Banyak sekali kebenaran yang tidak terlihat jelas karena keterbatasan penglihatan kita. Karenanya, jangan tergesa dan bersabar menghadapi tiap peristiwa.

Kesetiaan itu refleksi kejujuran yang menjadi jaminan kualitas hubungan. Keterbukaan menjadi kebiasaan yang membahagiakan. Bila tidak, tak perlu juga khawatir berlebihan, karena di tiap ketulusan itu pasti dia balas tidak hanya pahala, bahkan keberuntungan di alam keabadian.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta, 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, di tengah situasi kondisi yang saat ini, seperti kita ketahui beberapa komoditas ya yang berada di pasar ataupun mungkin juga yang Anda alami sendiri sudah pada naik ya. Nah, ini sempat membuat kita bingung. Sebetulnya kebingungan biasanya muncul ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan atau ketika kita terlalu fokus pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kenaikan BBM misalnya ya, perubahan ekonomi maupun berbagai peristiwa dunia memang akan mempengaruhi kehidupan. Tetapi tidak semuanya dapat kita ubah secara langsung. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola sikap dan tindakan kita sendiri. Pendengar, untuk renungan Anda bisa kita coba ya, mengapa harus bingung? Bukankah kebingungan ini memang selalu bergerak dan berubah? Nah, dahulu kita menghadapi tantangan yang berbeda. Hari ini tantangannya berganti. Yang terpenting bukanlah seberapa besar masalah yang datang, melainkan seberapa bijak kita menyikapinya. Ketika harga naik, kita belajar berhemat, kita ketika keadaan sulit ya, kita belajar untuk bersabar. Ketika masa depan belum pasti, kita belajar berikhtiar dan berdoa. Karena sesungguhnya kebingungan tidak menyelesaikan persoalan, tetapi ketenangan akan membantu kita menemukan jalan keluar. Seperti ada dalam falsafah Jawa yang dikenal ungkapan, urip iku sawang sinawang, nanging sing utomo yaiku nerimo kanti ikhlas lan ngupoyo kanti temen.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan

Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

18 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Saya pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Baik, terima kasih. Saya ingin sapa pendengar yang menemani saya sore hari ini. Ada Mbak Nini Sardini di Ngadi Suman. Hai, selamat sore penyiar baru. Salam kenal, bolehkah? Boleh. Aku juga monitor baru loh. Baik, terima kasih. Ada Ibu Nur di Nusuan. Assalamualaikum, Sugeng Sonten, Pak Dedi. Masya Allah, sudah hampir setengah tahun kah Bapak? Iya, semoga senantiasa sehat-sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Sudahkah di Perompat juga? Sudah. Saya yakin nanti malam pasti ruame. Tapi malam hari ini, hari Rabu, Ruang Rindu relay dari Pro 1 RRI Jakarta ya. Selamat bertugas Pak Dedi, terus semangat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Ibu Nur di Nusuan ya, sehat selalu. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore menjelang petang Mas Dedi. Alhamdulillah ketemu lagi sama Mas Dedi lewat udara. Salam sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Saya temani dengan menyimak acara Mas Dedi di Surakarta sore. Monggo matugas Mas Dedi, injih matur nuwun Ibu Agustin di Mangkubumen. Sehat selalu ya Ibu ya, tetap istiqomah begitu. Ini tahun baru Hijriah, mudah-mudahan lebih baik lagi ya langkah ibadah kita. Baik, pendengar masih berbicara tentang bingung. Bagaimana Anda mengatasi kebingungan begitu? Adakah resep atau triknya? Sebetulnya ada yang bilang kalau bingung katanya bajunya dibalik gitu. Itu mitos atau hoax ya. Tapi yang jelas pendengar, di tengah dinamika sosial seperti saat ini ada beberapa hal bijak yang sikap yang dapat kita lakukan ya. Ketika ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita jadi tambah bingung dan panik. Tapi yang jelas tetap tenang dan tidak mudah panik. Sebab kepanikan seringkali membuat kita mengambil keputusan yang kurang tepat. Hadapi setiap informasi dengan kepala dingin dan pikiran jernih. Kemudian memilah informasi dengan cermat. Jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya. Pastikan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya, termasuk informasi dari Radio Republik Indonesia ya. Baik, kemudian mengatur kembali prioritas kebutuhan ya. Fokus pada kebutuhan yang benar-benar penting. Pengelolaan keuangan yang lebih cermat ya dapat membantu menghadapi perubahan kondisi ekonomi. Jadi belanjakan ya keuangan Anda untuk sesuatu yang memang Anda butuhkan, bukan Anda inginkan, begitu ya. Jadi itu termasuk kebutuhan. Ya, jadi kalau misalnya tidak perlu beli cabai yang banyak, belilah yang sedikit saja, begitu. Kemudian tetap menjaga semangat gotong royong. Dalam budaya Indonesia, saling membantu dan peduli terhadap sesama ini merupakan kekuatan besar untuk menghadapi masa-masa sulit. Ya, biasanya kalau ada yang kesulitan, kesusahan, tetangga paling tidak juga ikut peduli, begitu. Nah, di tengah situasi kondisi saat ini, tidak ada salahnya kita mencoba untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas. Perubahan seringkali membuka peluang baru nih. Terus belajar, berinovasi, dan mencari cara yang lebih efektif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ya. Kemudian yang terpenting yang terakhir adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa, beribadah, dan rasa syukur dapat menjadi sumber ketenangan batin ketika menghadapi ketidakpastian. Begitu pendengar, ada pepatah Jawa mengatakan alon-alon waton kelakon, eling lan waspoto. Ya, artinya melangkah dengan tenang, penuh dengan kesabaran, kemudian kehati-hatian akan membantu kita menemukan jalan keluar yang terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pemerintah Kota Surakarta menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-80 di halaman Balai Kota pada hari Rabu 17 Juni 2026. Rangkaian upacara seremonial ini diikuti secara khidmat oleh jajaran aparatur sipil negara ASN, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkompimda Kota Surakarta. Peringatan usia 8 dan 8 dekade tahun ini mengusung tema berbudaya, berdaya, dan sejahtera yang mempresentasikan pondasi pembangunan daerah. Wali Kota Surakarta Respati Ardi bertindak selaku pembina upacara mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjadikan momen ini sebagai ruang introspeksi alih-alih sekadar ajang bersukacita. Dalam amanatnya, Respati menyoroti capaian kinerja pemerintah yang dinilai telah hampir paripurna di bidang kesehatan. Namun masih menyisakan banyak pekerjaan rumah pada sektor pendidikan. Ia pun memaparkan bahwa transformasi pendidikan negeri menjadi berkualitas, sekaligus terjangkau merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya. Wali Kota Surakarta Respati Ardi secara terbuka mengungkapkan keprihatinannya atas beban biaya pendidikan yang masih tinggi dan menjadi penyumbang inflasi daerah. Dengan guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk memaksimalkan alokasi kekuatan fiskal daerah demi membenahi ekosistem pendidikan dari usia dini hingga tingkat menengah. Langkah Kriswal yang diambil tidak hanya berpusat pada penekanan biaya sekolah, tetapi juga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik secara komprehensif. Baik, pendengar, terima kasih sekali untuk yang sudah menemani saya. Ada Ibu Eyang Nani Harsono ya di Grogolan. Terima kasih tumben siaran Mas Jadi. Iya ini. Kemudian ada Bu Retno Hastuti di Gedung Lumbu. Wah, sudah lama banget gak dengerin lagu Melukis Senja. Iya, akhirnya terputar juga ya. Kemudian, ada Mas Didi dari Ibu Menti di Kepatian. Sudah pensiun, dapat job ya. Selamat tugas Mas Didi, apa kabar? Semoga selalu sehat. Baru klik ada penyusup. Ikut nimbrung ya. Terima kasih untuk Ibu Menti di Kepatian. Baik, masih menemani Anda di kesempatan petang hari ini. Mungkin sembari Anda bersantai beristirahat di hari Rabu. Ini udah masuk tahun baru Hijriah ya. Kemarin diselenggarakan kirab pusaka di dua keraton ya. Baik, mudah-mudahan bukan hanya sekedar pindah saja atau hijriah, hijrah ya. Pindah tapi tidak ada makna, tapi pindah yang bisa memberikan makna perubahan. Jadi tahun baru Hijriah ya, hijrahnya kita dari yang dulu tidak baik menjadi baik, merubah sikap, perilaku, pemikiran kita dari yang tidak menyenangkan atau tidak dewasa menjadi lebih matang dan lebih dewasa. Baik, semoga kita semuanya dapat introspeksi diri ya, dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini.

Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Russell & Co.

0: Satu lagi cantik dari Barry Likumahua, Never Ask For, menghantarkan kita ke menit 45 dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan juga untuk Anda umat muslim, sudah waktunya Anda untuk menunaikan ibadah sholat isya. Pendengar, peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan serius di kota Solo. Selain merugikan negara karena hilangnya penerimaan cukai, peredaran rokok tanpa pita cukai resmi juga mengancam kesehatan masyarakat karena kualitas produknya tidak terjamin. Kejaksaan Negeri Surakarta mencatat kasus peredaran rokok ilegal masih ditemukan di wilayah Solo, bahkan dalam satu perkara yang pernah ditangani, kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Ini berdasarkan perhitungan bea cukai. Jaksa Fungsional Kejari Surakarta Endang Sabto Pawuri menjelaskan, sepanjang beberapa tahun terakhir, kejaksaan pernah menangani perkara rokok ilegal yang melibatkan dua pelaku pengedar. Dalam kasus tersebut, kedua terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara karena memperjualbelikan rokok tanpa pita cukai yang sah. Nilai kerugian negara dalam perkara ini mencapai sekitar 500 juta rupiah. Sementara itu, Kepala Subseksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Surakarta, Fadila Kurniawan, mengatakan, maraknya rokok ilegal dipicu tingginya permintaan pasar terhadap rokok berharga murah. Selisih harga yang cukup jauh antara rokok ilegal dan legal membuat sebagian masyarakat masih tergoda membeli produk tanpa cukai resmi. Nah, untuk menekan peredaran rokok ilegal, aparat penegak hukum terus memperkuat koordinasi dengan bea cukai dan kepolisian. Upaya yang dilakukan tidak hanya berupa penindakan, tetapi juga sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RI Surakarta dan menantikan saat disampaikannya informasi dari Jakarta tepat pukul 19. Kami sampaikan satu pertanyaan, ada satu jawaban ya untuk pertanyaan dari Bapak Julian tadi Papua Biak ya, menanyakan tentang pasien rujukan dari Papua yang mau berobat atau operasi ke ortopedi Solo, persyaratan administrasinya apa saja. Ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa untuk ini tergantung juga ya, kalau BPJS Kesehatan, yang pertama kartu BPJS Kesehatan yang masih aktif, KTP atau kartu identitas pasien, kartu keluarga bila diperlukan, kemudian surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau rumah sakit asal yang masih berlaku. Kemudian ada juga dokumen pendukung medis seperti hasil pemeriksaan, foto ronsen, CT scan, MRI, atau rekam medis yang berkaitan dengan penyakit pasien. Tapi kalau menurut pembiayanya umum atau pribadi, KTP atau identitas pasien, surat pengantar atau rujukan dari dokter atau rumah sakit asal jika ada, hasil pemeriksaan dan dokumen medis sebelumnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertanyaan dari Bapak Julianta di Biak atau Papua. Baik, pendengar, kita jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita pukul 19.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perkat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi

0: industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudhasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
2: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
1: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
4: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah kepada PT Tebo Indah.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
6: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
7: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
5: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
8: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam

0: sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
2: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Bin? Boleh lah, 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
1: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
3: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita dapat pikiran ini F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
1: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
6: Iya, Pak Haji ini bersama ibu.
7: Iya.
6: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
7: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu, jadi sangat kita bisa merasakan itu, merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
5: Dan pendengar, hari ini sejumlah jamaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jamaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
8: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
9: Halo, saya Awang.
8: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
9: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
8: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
9: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
8: Ya, terima kasih Mas Awang.
9: Ya, sama-sama.
8: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al-Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga tim buka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah

0: Ibu Henrique Berisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para makhluk hukum baik. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati.

Gloria Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Perumpat RRI Surakarta. Dan untuk Anda umat Buddha dimanapun saja Anda berada, berikut ini segera kita akan simak bersama siraman rohani agama Buddha bersama Romo Santiko, di mana malam hari ini beliau akan mengetengahkan satu tema menapaki jalan mulia.

ナモタサバガワトアラハトサマサンブッダサナモタサバガワトアラハトサマサンブッダサ。Selamat malam Ibu Bapak dan adik-adik di dalam Dhamma. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung dalam acara Siraman Rohani Agama Buddha di stasiun radio kesayangan kita RRI Surakarta. Namo Buddhaya. Baru saja kita umat Buddha memperingati Hari Trisuci Waisak di wihara masing-masing. Selain di wihara-wihara dan cetia-cetia, perayaan Trisuci Waisak juga dilaksanakan di situs-situs Buddha seperti Candi Plaosan, Candi Sojiwan, Candi Sewu, dan puncaknya tentu saja di Candi Borobudur sebagai warisan agama Buddha yang paling megah di Nusantara. Sisi menariknya, perayaan Trisuci Waisak di tempat-tempat ini dibanjiri oleh puluhan ribu umat Buddha dari seluruh Indonesia. Menurut penghitungan resmi, umat yang hadir di Candi Sojiwan sekitar 2.000 orang. Yang hadir di Candi Sewu sekitar 5.000 orang. Puluhan ribu orang ikut partisipasi di Candi Borobudur. Dan jangan dilupakan, terdapat lebih dari 2.000 wihara di Indonesia yang tentu juga mengadakan ritual Trisuci Waisak di wihara masing-masing. Ibu bapak dan adik-adik di dalam Dhamma, malam ini kita akan mencoba untuk membahas, kita mencoba untuk menapaki jalan mulia yang telah lengkap dibabarkan oleh Sang Guru Agung Buddha Gautama, yaitu Arya Attangika Magga atau Jalan Mulia berunsur 8. Ini adalah praktek utama dalam agama Buddha yang berfungsi untuk panduan hidup, untuk mengakhiri penderitaan atau duka. Tapi saya tidak ingin membahas jalan mulia berunsur 8 yang pasti sudah sering kita dengar atau kita baca ya. Mari kita merenung sejenak. Lepaskan beban hidup. Entah disadari atau tidak, kita saat ini sedang melangkah di dalam jalan kehidupan. Lalu apa arti jalan mulia? Jalan mulia bukanlah jalan-jalan yang mewah yang sering kita harapkan, tetapi sebuah jalan yang lurus, jalan yang aman, yang membawa kedamaian. Setiap orang punya jalan masing-masing, tapi ada prinsip universal yang bisa menuntun kita menuju kebahagiaan. Jangan berbuat jahat, lakukan kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Demikian pesan Sang Guru Agung kepada kita murid-muridnya. Bagaimana cara untuk mempraktekkan pesan Sang Buddha secara sederhana?
Jangan berbuat jahat. Kita berusaha untuk menghindari segala bentuk perbuatan buruk yang merugikan atau menyakiti makhluk lain, baik melalui ucapan, melalui perbuatan, maupun melalui pikiran. Lakukan kebaikan dengan memperbanyak perbuatan baik, mempraktekkan cinta kasih, kemurahan hati, menolong semua makhluk yang membutuhkan pertolongan, dan perbuatan-perbuatan yang membawa manfaat bagi lingkungan. Sucikan hati dan pikiran, yaitu mengembangkan pengendalian diri dengan melepaskan pikiran-pikiran buruk seperti keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, sehingga tercapai kedamaian. Secara keseluruhan, pesan ini mengajarkan bahwa inti dari jalan hidup spiritual adalah praktek moral yang diawali dari diri sendiri untuk mencapai kebahagiaan sejati. Karena semua berawal dari diri sendiri, kita harus mampu melihat diri sendiri secara utuh, secara apa adanya, bukan seperti yang kita harapkan atau seperti yang kita perkirakan. Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara utuh adalah awal dari berkembangnya kebajikan dan kebijaksanaan. Ada sebuah kisah yang pernah saya baca. Begini kisahnya. Seorang pria setengah baya dengan tubuh yang sudah tidak tegap lagi, dengan sinar mata yang nampak lelah, masuk ke dalam sebuah toko kecil di pinggir jalan. Di sana pria itu menemukan sebuah cermin tua yang diletakkan di pojok ruangan. Sebuah cermin tua yang kusam, tanpa frame, sudah tidak berkilau lagi, terlihat biasa-biasa saja, tidak menarik untuk dipandang. Si penjaga toko yang mengetahui bahwa pria setengah baya itu tertarik dengan cermin itu berkata, "Cermin itu tidak menunjukkan seperti apa dirimu, tapi menunjukkan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri." Pria itu tertawa mendengar perkataan si penjaga toko, tapi dia penasaran. Dia mendekati cermin itu dan berdiri di depannya. Awalnya tidak ada apa-apa. Ya, seperti biasa, hanya pantulan dirinya yang nampak di cermin itu. Tapi perlahan terjadi perubahan. Pantulan pria setengah baya di cermin itu pelan-pelan berubah menjadi seorang pria muda dengan sinar mata berbinar menunjukkan gairah hidup. Tubuh dan bahu yang tegap, rambut hitam yang tersisir rapi mengkilap oleh pomade yang tebal. Pria setengah baya itu kaget dan bergumam, "Itu bukan aku." Ya, itu memang bukan dia. Pantulan di cermin itu memang bukan dia, melainkan pantulan dari harapan-harapannya, pantulan dari ekspektasinya, pantulan dari angan-angannya.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memiliki banyak harapan-harapan, masih memiliki banyak angan-angan? Seseorang yang masih memiliki banyak keinginan, masih membawa kemelekatan yang tebal, yang tidurnya masih sering terganggu mimpi-mimpi, yang belum bisa menerima dan melihat diri sendiri secara utuh atau apa adanya, belum mampu untuk menerima ajaran Sang Guru Agung, atau belum siap untuk belajar ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha adalah kesunyataan atau disebut juga kebenaran mulia. Sebuah ajaran berisi fakta hakiki dan mutlak. Sebuah ajaran kebenaran bukan rekaan karangan beliau, tapi sebuah ajaran universal, yaitu hukum alam. Sang Buddha hanya mengungkap misteri yang telah lama hilang, tertutup kabut tebal kegelapan batin. Ibu bapak dan adik-adik di dalam Dhamma, setelah kita bisa melihat diri sendiri secara utuh atau secara apa adanya, itulah langkah awal bagi kita untuk melihat kesunyataan dan untuk menapaki jalan mulia. Menapaki jalan mulia seringkali diringkas menjadi 3 poin yang dibabarkan oleh Sang Buddha kepada 1250 para muridnya, yaitu para bhikkhu yang sudah mencapai arahat. Pada hari yang sekarang kita kenal ya, dan kita peringati sebagai Hari Raya Magga Puja. Khotbah ini dikenal sebagai Uwada Patimokkha, yang terdiri dari 3 prinsip utama, yaitu 1. Sabbapapassa Akaranam, atau tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Yang 2. Kusalasa Upasampada, atau senantiasa mengembangkan kebajikan. Yang 3. Sacita Pariyodhapanang, atau sucikan hati dan pikiran. Ajaran ini terdengar gampang banget ya, sepele banget kedengarannya. Bukan seperti ajaran Buddha yang sangat dalam dan lengkap, yang menurut beberapa orang ajaran Sang Buddha ini suatu ajaran yang sulit untuk dipahami. Begitu menurut banyak orang. Ada sebuah kisah lagi nih, kisah menarik yang pernah saya baca. Tapi maaf, saya lupa dari mana sumbernya. Dikisahkan pada sebuah kerajaan yang makmur, kedatangan seorang bhikkhu yang terkenal. Terkenal karena keahliannya dan pengetahuannya akan agama Buddha. Raja tersebut tertarik dan mengundang bhikkhu tersebut untuk mendengar ajaran Buddha yang begitu luar biasa. Maka datanglah bhikkhu itu ke istana yang disambut dengan sangat meriah oleh sang raja
dengan berbagai macam hidangan, bermacam hiburan. Namun biku tersebut tidak tertarik. Akhirnya setelah menikmati hidangan dan melihat bahwa biku itu tidak tertarik pada hiburan, sang raja membubarkan hiburan yang sedang berlangsung. Lalu dia bertanya kepada biku tersebut, apa ajaran dari sang Buddha yang ia dengar begitu luar biasa? Sang biku tersebut berkata, menjawab kepada pertanyaan sang raja ini. Tidak berbuat jahat, perbanyaklah kasih dan sucikan pikiran. Itulah ajaran sang Buddha. Mendengar jawaban yang sepele seperti ini, raja pun marah kepada biku ini. Hei biku, jangan main-main denganku. Aku adalah raja dan sedang bertanya pada dirimu apa ajaran dari sang Buddha. Tapi kamu memberikan jawaban yang bahkan hal itu sudah diketahui oleh cucuku yang masih kecil. Biku itu menjawab, wahai raja, yang saya katakan adalah benar. Benar ajaran dari sang Buddha. Jika baginda marah dengan jawabanku yang baginda anggap sebagai jawaban yang sepele ini, apakah baginda sudah berhasil melaksanakannya atau hanya sekedar tahu? Setelah mendengar penjelasan dari biku itu, raja tersebut menjadi mengerti dan malu sendiri karena sesuatu yang bahkan sudah diketahui oleh cucunya yang masih kecil, namun dalam pelaksanaannya, ia belumlah mampu. Seberapa sering kita berbuat baik dalam 24 jam atau 86.400 detik yang kita miliki setiap harinya. Bagaimana mau berbuat baik? Kalau kita mau berbuat baik saja, mikir-mikir dulu. Kalau mau dana, ya dana itu terserah saja mau diapain sama si penerima ya. Yang penting kita berdana kepada orang yang tepat. Mau diapakan dana itu bukan urusan kita lagi. Terus kalau di jalanan kadang ada terjadi kecelakaan di tengah jalan. Bukannya memberi pertolongan pertama, malah asik nonton. Atau lebih parah lagi, kita malah asik merekam lewat kamera HP. Lumayan bisa dijadikan konten, begitu mungkin pikir kita. Daripada 1000 bait syair yang tak bermanfaat, adalah lebih baik satu kata dhamma yang dapat memberikan kedamaian kepada pendengarnya. Ayat ini dari Dhammapada ya. Ayat ini menegaskan bahwa kualitas pelaksanaan dhamma jauh lebih penting daripada sekedar menghafal atau membaca teks dalam jumlah banyak. Dalam sebuah kisah Buddhis, terdapat kisah tentang seorang biku yang dikenal dengan nama Ekudana. Beliau hanya menghafal satu bait
atau satu syair saja. Namun karena ia memahami dan mempraktekkan makna dhamma tersebut sepenuhnya dalam kehidupannya, ia berhasil mencapai tingkat kesucian tertinggi atau arahat. Ibu, bapak, dan adik-adik di dalam dhamma, jalan mulia adalah sebuah jalan yang terbuka bagi siapapun yang berniat untuk menapakinya. Bukan, jalan ini bukan hanya milik umat Buddha saja. Mari kita mulai menapaki satu langkah awal di jalan ini. Sebuah jalan yang bernama Jalan Mulia. Sekian pembahasan kita malam ini. Sabbi Sata Bhavantu Sukhinah.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Surakarta. Dan seperti biasa di hari Rabu malam pukul 20, Ruang Rindu malam hari ini hadir berjaringan nasional yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik, pendengar, kita nantikan bersama Ruang Rindu berjaringan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Lis Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Lis Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Lis Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita
1: keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Kita gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul,
2: nih. Kita bisa datang, bisa diundang nih Lis.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Lis ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Lis belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selamat kita, datang ya di ruang
0: rindu. Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh.
2: Iya, padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita ya, biasa juga.
2: Udah berapa kali
1: tempat
2: ya
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti? Bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Endang Estorina, Rati Purwasi, Lis Menawati, Julian, Trijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Luar biasa. Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hits.

0: cuma hitsnya ya.
1: Jadi nih aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita enggak bisa nonton dong, Mbak.
1: Enggak bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana?
0: Enggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Okay.
3: Ya. Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Bestie banget ya sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Waduh,
3: udah sekali ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Mm-hmm. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus pas aku juga ya. Pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Dan Liz ya.
3: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi okay, karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada.
1: Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti
1: aku
2: langsung
1: aku.
2: Gini, enggak pasti Ita mau enggak sih nyanyi lagu
1: kan. Aku. Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Iya, udah itulah next, itu
1: next
2: aku
1: ya.
2: Tuh kan.
1: Next ya Maria ya.
0: Siap. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert. Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
0: Sama Mbak Liz.
4: Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Dengan Ikang Fauzi.
2: Oke. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan.
2: Medan gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu tematang lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo, cantik. Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
2: Malam.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: Ibu
5: awet
2: Ana.
5: Muda banget.
1: Betul. Ya,
2: kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Ini. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Oh, awet muda lagunya, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu?
2: Oh, ya,
0: Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 1988.
2: Betul. Masih ingat
0: kan?
2: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Ya. Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam dulu.
1: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Mari lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar
1: kalian? Alhamdulillah baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
1: Ya, siap.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Karena
6: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono,
0: Ayu
6: di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
2: ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Ya tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Gitu ya. Emang ditulis ya
7: Bang Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Ibu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser empat dekadenya Mbak Dia ya. Mm-hmm. Jadi makasih. Saya tidak ada pertanyaan karena saya siap. Tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Terima kasih Bang Andi.
7: Makasih ya, terlalu berdepannya proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, aku diucapin. Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, bisa kita halo, jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ah, Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Sekarang. Siap.
1: Wah, kita kepoin
8: bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
2: Selamat juga malam.
8: Selamat ya.
2: Okay. Selamat malam.
8: Salam kenal.
2: Ya, salam kenal juga.
8: Oke, mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan okay. Mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal
0: okay.
8: Mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oh. Oke, okay, ditunggu ya, Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pausi dan Mbak Liz dan
2: terima kasih
8: semuanya.
2: Terima kasih.
8: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapa Tunggung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Malam okay. Untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz.
2: Okay.
0: Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
2: Jadi aku sendiri. Nah gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi mas.
0: Okay.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
1: Itu
2: ya
1: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
1: Biasa.
2: Tapi enggak salah aku lagunya itu.
1: Ya kan? Tuh keren emang. Cuma udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
0: Ya,
2: karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
1: nyumbang-nyanyi.
2: Gak dibayar.
1: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus.
1: Jadi ya,
2: 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
2: terus
0: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
0: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sampai terpukau barusan dia. Enggak nyangka
2: dan juga sekarang Tamaria Monasi udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Oke.
2: Dina Mariana. Dina Mariana waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
1: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya dengan Mbak Mira Susman. Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Penyanyi pembukanya.
0: Iya. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: saya Madiun lahir,
3: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu yang balis ya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
1: akan
2: udah
1: married. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
1: bungsu. Iya. Masyaallah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Yang kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
1: gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Mbak Lis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
1: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat baru main. Kalau
1: enggak ingat ya udah
3: malas. Iya.
2: Khususnya kayak terpaksa. Karena emaknya
1: yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
1: Bisa gitu ya?
3: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Enggak ada yang mau.
3: Dia maunya tuh pengennya ya udah kerja aja.
2: Ya sekolah sama kuliah. Ya,
1: gitu. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi enggak?
3: Iya.
1: Nah,
3: nyanyi.
2: Pasti. Maksudnya anaknya?
1: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
1: Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya. Ya.
2: Bukan nyanyi, main gitar.
1: Oh iya, main gitar, ya, main musik.
0: Falesai.
1: Padahal panggil aku Sai. Karena kita
3: ya, paling Mas, yang paling kecil malah ya, ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
1: Iya, misi kebudayaan.
3: Dikirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Yang perempuan.
3: Iya, ya, ke Turki perempuan. Gitu-gitu.
1: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya. Aduh. Seru pastinya.
0: Siap. Nyanyi, selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak musik, berdua? Iya, selain nyanyi.
1: Maria dan Mbak Lis,
2: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
1: ibu rumah tangga
2: tiarap, ya, tiarap 20 ya. Tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
1: Maria
2: aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Kalau Balis?
3: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
0: Oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kirain loh masakannya,
0: masakannya, cateringnya.
1: Coba dikirim
0: Okay.
3: Mbak Ita.
0: Siap.
1: Masakannya. Iya.
0: Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Ya kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
1: Kita otodidak ya, otodidak. Maria benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
1: Tapi kayak gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
0: suara
1: vokal yang berkarakter.
2: Iya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
1: Oh ini suaranya Ria, ini suaranya Lisa, iya,
2: ini suaranya Ita Purnamasari nih.
1: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas,
1: punya ciri khas
2: ya.
1: Itu.
2: Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
1: itu
2: orang.
1: Benar-benar suatu karunia.
2: Iya. Talenta banget ya.
1: Betul Mbak.
2: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Mbak Lis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua ya. Oke, okay, semuanya ya kan.
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record, iya, 1 BASF Award, 1 HDX Award. Alhamdulillah.
1: Prestasinya. Ya,
0: Balis. Royalti masih nyampe sekarang, apa nggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
2: Kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
0: Itu yang dulu ya.
2: Tapi aku pernah dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
0: Pandemi.
2: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
0: Oh dari Malaysia.
1: Dari Malaysia,
2: Maria ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
1: Iya dari Papri.
0: Dari Mbak Ita. Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh tahun
2: di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
0: Oh, okay.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Silitonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan.
0: Okay.
2: Jadi kita sering tuh itu tiap minggu pasti ya? Ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya sini. Gitu. Okay. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di Wali Kota Jakarta Selatan.
0: Oh gitu.
2: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Ya, jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri ya, dia enggak ya, yakin. Itu terpisah, karena kan ya, kalau ya, udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
1: Ya Allah, jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
2: Jam 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?"
1: Aduh.
2: Iya, Om.
1: Tapi seru pastinya.
0: Seru. Oh iya.
1: Ada apa tuh ya? Terus kita rekaman juga ya, Lis.
2: Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura
2: kan kita pernah berapa kali
0: programnya. Oh iya ya. Tapi bukan lagu-lagu komersial ya.
2: Bukan. Yang program dari
0: pemerintah
2: DKI Jakarta Selatan.
0: Oh iya,
2: DKI dan Jakarta Selatan.
0: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
1: Akrab. Nah, wong Surabaya ya.
0: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak baru-baru
1: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
2: Mimpi gak ya gue ya? Pengen sama Raisa loh.
1: Siapa tahu loh.
2: Iya, kan? Iya, suaranya kan
1: iya,
2: cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
1: gak
2: ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal. Dia pernah loh, kita bilang, "Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas," tapi dia nggak pede saat itu.
0: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat. Menang taruhan Ria Resi Fauzi, tanda tangan Mas Krisye.
1: Ya ampun, Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau enggak salah.
2: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu.
0: Siap,
2: nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
1: Ya, enggak,
2: sampai
1: enggak
2: akhirnya
1: mungkin, Maria,
2: kita berjumpa ya.
3: Ya.
2: Itu di bulan Maret.
3: Maret ini.
2: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
1: ternyata
2: mereka
1: bisa.
2: Niken sama Julian bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
3: langsung.
2: Oke, saat itu
3: nggak
2: pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, si B, si C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya.
3: Bener.
2: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi lagu
3: gitu,
2: gue
3: nanti, mau nggak sih gitu.
1: Ya mau aja kok. Bari yang
2: langsung
1: next
0: konser kedua. Kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
1: Iya dong.
0: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Panas Asmara.
1: Oh, Panas Asmara.
0: Oke, ya udah. Sama Segelas Air Putih Cintaku.

0: Segelas Air Putih Cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke mana. Aduh,
1: selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Mas Ibu Fatmawati. Yudi. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah, itu. Oh ya gak, lah kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke okay, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Apa Mbak Ita? Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap. Oke, terima kasih Bu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnama Sari. Yudi Ismail. Yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Apik Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya pangesta ya. Silakan langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok
3: keputus?
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, oh, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
4: Jojo Propapat.
0: Oh, yang mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah betul. Juga sama loh.
1: Wes, gaya. Oke, Tete.
4: 15 Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: Yudi. Siap.
4: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
4: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue, iya, Teh. Buat Mas Yudi.
4: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lih.
0: Oh, oke, Mbak Lih selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, iya, lagunya Mbak Lih tadi. Yang apa Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica didengerin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang
1: betul
3: gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu.
3: Oh,
1: yang
3: enak
1: sejuk
3: banget itu, Teh.
4: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
4: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir itu aja terakhir. Aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa,
3: kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak? Ya,
3: karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, ya, siap.
5: Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu Dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke, okay. Sepatu okay. Dari Kulit Rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu Yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Uncle Gazi ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
3: Iya,
1: Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV.
0: Oh, ya.
1: Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru
3: wajah
1: ya?
3: Baru keroncong remaja kan?
1: Iya. Ya. Ya.
0: Oke. Okay. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru.
3: Ya.
0: Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal dua kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
6: Almarhum Kris Patikawa, Isa bikin Zuhra.
1: Betul sekali.
6: Dan itu benar-benar kemampuan sendiri. Ada albumnya, ada Mas Yudi dan Mbak
0: Keroncong ya.
6: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
1: ya.
0: Leknya ternyata.
1: Iya.
0: Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Mungkin
3: proses aku kali
1: ini. Iya, maksudnya Tumbaria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu ternyata.
3: Oh iya, berarti
1: ya,
3: yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya.
1: Pasti
3: jadi rekamannya
1: ya, ya,
3: rekamannya berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai empat, bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
0: Iya, gak mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi, tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita, kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak, lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku dalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Oke.
3: Iya nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman
1: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro Waini.
3: Shintaro Yai Waini. Terus Kokoronotomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadurkan bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung.
1: Waktu. Wah,
0: oh, iya. Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Tentang kamu Rabu lalu.
3: Oh, okay. Masih barengan tuh.
1: Bisa
3: nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria, sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo list dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
3: Kamu mau.

0: Hidupku namun aku rebah jatuh di panah asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Restivosi. Monggo, Mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: Gak matre kan nafkah.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mencintai. Amin.
1: Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
0: Iya, doanya. Ya,
4: sehat selalu, Mbak Ita.
1: Amin.
4: Semangat,
0: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
4: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, pecandunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
0: Okay.
4: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap.
4: Boleh,
1: terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
0: Oke.
4: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin. Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Wahyu, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Salam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis Tepauji? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: iya betul. Ini
0: agak nih.
5: Tenggok-tenggok Mbak Yalis gitu. Ini Mbak, Mas Paul ini Mbak Ata. Mas Yudi, pertanyaannya, apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Oke, siap.
5: Oh iya, Pak Yudi, salam balik ya tadi itu ya.
0: Siap,
5: tadi.
0: Siap.
5: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso. Dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya.
1: Pasti.
0: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh.

0: Di Usman Basaudara belum sempat nyanyi, ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis?
2: Mbak Lis, sama sih sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya artinya, kita mencari uang.
3: Mencari uang.
2: Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang betul. Sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan untuk membantu orang tua kan. Sama.
3: Luar biasa ya.
1: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
3: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
3: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
1: Oh iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Amin.
1: Wah,
0: ganteng
1: langsung GR loh Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
1: Aku yang kesel kesembahan.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Oke. Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Widi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: Mbak Ria, Mas Gila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
5: Iya.
0: Silahkan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molaku?
0: Kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga terus panjang umur ya.
0: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
5: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
5: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
5: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
5: Iya, saya aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
5: Oh iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, iya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama.
5: Mas Terus Mas Yudi.
0: Siap
5: ya,
0: betul.
5: Selalu ya.
0: Terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
1: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes,
1: yeah. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
1: S. Ya. Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
4: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Senyuman.
1: Nah, kan.
4: Sungguh indahnya.
0: Oke.
4: Nah, lagunya.
0: Hilang peluangnya.
4: Kalau judulnya aduh. Oh, udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Benar-benar
4: itu kayak begitu.
0: Iya, donat. Kan enggak bisa bak Jawa pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
4: Lagu Saint B terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu. Salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini top semua lagunya.
4: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
4: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
4: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Baria di album itu, iya.
4: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
1: Satu lagi.
4: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Baria lagi-lagi enggak bisa.
4: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
4: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
4: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah. Kesian dia. Ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
4: Gagal lagi dong.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
4: Liz pasti bisa deh.
1: Astagfirullahalazim, belum.
0: Hai Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja, Mbak Liz?
0: Enggak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
4: 4.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat, nyaris. Lah, kes ngomong nyaris loh padahal.
4: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan foto, kurang dikit 5.
1: Ya udah donatnya. Jadi 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
1: Sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Woi Mbak,
4: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
4: Cinta. gitu kan.
1: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
4: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
4: Sudah dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
4: Iya.
0: Oh, pernah ya?
4: Berapa kali?
1: Lagunya Aku okay. Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
4: Masih ingat ya Mas.
1: Masih ingat ya. Loh.
4: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu, khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
1: Ya tetangga
4: kali ini.
1: Aduh, tetangga. Tetangga kali
0: ini. Eyangnya Gayatri ya?
1: Iya, Gayatri. Iya.
0: Okay. Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
4: Cucu saya.
1: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Iya kan.
4: Dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
4: Amin. Masih cukup enggak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
1: acara Selekta Pop bener
0: banget. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa
1: iya
0: gimana
1: dong, pastinya
0: siap kalau begitu kalau di jadwal kita. Nah, dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya. Gimana kita dengerin
1: rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai yang. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
4: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
2: Oh iya.
1: Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf.
0: Udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton.
1: Sama Mas Yudi ya. Sama
0: ayo.
1: Kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Jadi
1: ya,
2: itu nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Maria Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa dengerin lagu terbaru
1: Rindu Yang Menyiksa.
2: Rindu Yang Menyiksa ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu. Yeah, sekarang
0: betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di digital
0: platform.
2: Oh ya belum.
0: Platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap. Begitu.
2: Ya, terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sekarang aku merasakan kehilangan. Maafkan aku, Cek. Aku terpaksa meninggalkanmu. Aku terpaksa meninggalkanmu karena penyakitku ini. Walau aku tahu kamu tidak mempedulikan masalahku.

0: Ada apa, Lin? Ngajak aku ke taman?
1: Halo, Jack. Karena kita lama gak ke taman, kan, Jack?
0: Lina, kita itu pacaran sudah lama, kan? Aku tahu raut wajahmu. Mana senang, mana sedih. Sudahlah, jujur saja.
1: Maaf, Jack. Ya Allah. Kita putus aja ya.
0: Apa? Putus? Kenapa?
1: Karena umurku tinggal 6 bulan lagi, Jack. Aku pengen kamu hidup bahagia tanpa ada beban.
0: Lina, tega sekali kamu bilang seperti itu. Asal kamu tahu, apapun keadaanmu, aku ikhlas menerima kamu. Walaupun satu hari jadi suamimu. Dan aku akan selalu ada buatmu, Lina.
1: Aku tahu, Jack. Tapi kamu berhak bahagia. Maaf, Jack. Kita putus aja.
0: Lina, dengar dulu.
2: Sudah, Jack. Jangan mikir yang aneh-aneh. Mantapkan hatimu ya. Jalani hidupmu yang baru.
0: Sebenarnya, Bu.
2: Sudah. Ikhlas ya. Gak enak banyak tamu. Lihat tuh, istrimu bahagia banget.

0: sih?
1: Sudahlah, ayo tersenyum dong. Tepati janjimu, oke?
0: Aku tahu, aku nyesel, Is.
1: Sudah, ayo. Selamat ya, Jack.
0: Jack, selamat ya. Semoga kalian bahagia. Sekali lagi, maaf karena yang lalu, karena masalah kemarin.
2: Iya, sudah aku maafkan kok. Maaf ya, aku nikah duluan.

0: sih?
1: Kopimu dingin tahu?
2: Oh iya. Jujur ya, rasanya kayak gak percaya ya, Is.
1: Masalah apa?
2: Jacket sudah nikah dan aku benar-benar merasa kehilangan.
1: Lina. Yang namanya nyesel itu datangnya belakangan. Baru merasakan.
2: Aku tahu. Tapi kamu tahu kan, dia dulu selalu ada buatku dalam keadaan apapun. Tapi sekarang Aku
1: Oh, jadi ini toh yang namanya Lina. Cantik juga sih, tapi saya pengecut.
3: Sebentar, kamu siapa? Kok datang-datang berkata begitu indahnya?
1: Aku Ira, istri Jekek yang sah.
3: Apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Maksudku sudah jelas kan? Jangan sampai si perempuan pengecut Lina itu merusak rumah tanggaku, ngerti?

0: Sebenarnya aku itu kurang apa sih, Mas? Dibanding sama perempuan pengecut itu, hah?
1: Ira, kamu itu ngomong apaan sih? Si Lina itu perempuan baik-baik, ngerti?
0: Baik menurutmu, pengecut buatku, Mas.
1: Ira, kamu itu belum tahu dia. Jadi kalau kamu mengatakan seperti itu, nggak pantas.
0: Pantas nggak pantas, buatku tetap pantas. Kamu mau apa? Cerai, oke?
1: Terus, Ira, nggak boleh ngomong seperti itu. Dalam sebuah perkawinan, tidak dianjurkan berkata seperti itu. Saru namanya.
0: Saru buatmu, Mas, tapi buatku hal biasa.
1: Terus, hal biasa buatmu. Ira, sudahlah. Mulai sekarang belajarlah sabar. Lagi pula kami putus baik-baik kok.
0: Oh, putus baik-baik. Oke, oke. Tapi kamu itu sering ngigo manggil namanya.

0: Lina.
1: Ayo kejar aku, Jack. Ayo kejar aku, Jack. Katanya kamu akan selalu ada buat aku. Ayo, buktikan dong.
0: Oke, demi cintaku padamu, aku akan kejar kamu, Lina.
1: Ayo, Jack. Di sana itu tempatnya indah banget loh. Kamu pasti suka.
0: Memang indah sekali. Aku suka tempatnya. Cuma...
1: Jack, kalau kamu memang suka sama tempat ini, hiduplah di sini bersamaku selamanya, berdua. Mau ya?
0: Tapi aku... Tidak. Jangan, Lina. Kamu jangan ke sana. Jangan, Lina. Ayo pulang. Pulanglah, sayang. Demi aku.
1: Tidak, Jack. Aku tentram dan nyaman di sini. Dan yang penting, aku sudah tidak merasakan sakit lagi. Yang ada cuma bahagia.
0: Lina, pulang sayang. Pulang. Ayo, genggam tanganku. Lina, Lina.
1: Jack.
0: Lina, Lina, Lina.
2: Jack. Jack, Jack. Bangun, Jack.
0: Lina. Lina mana? Lina mana, Bu?
2: Jack, bangun.
0: Lina. Lina mana, Bu?
2: Jack, kek, kamu mimpi lagi. Sudah 2 hari setelah istrimu marah dan pulang ke rumah orang tuanya, kamu sering mimpi buruk terus, Nak.
0: Ibu, Lina bilang aku mau diajak Lina ke tempat yang indah sekali. Tapi aku enggak mau, Bu.
2: Ibu tidak menyalahkanmu, Nak. Karena kalian pacaran sudah bertahun-tahun, firasat ibu, mainlah ke rumahnya. Siapa tahu dia sakit atau sekedar kangen pengen ketemu kamu. Tapi dia gak enak kesini. Bila perlu, ibu temani ya, Nak.

0: Jekek, sebaiknya jemput lah istrimu. Gak baik marah lama-lama, apalagi kelewat 3 hari loh, Nak.
1: Kenapa harus aku yang jemput, Bu? Dia sendiri yang pulang ke orang tuanya.
0: Ibu ngerti. Tapi yang namanya pernikahan itu bukan permainan, Jekek. Harusnya kamu bisa menerima kekurangan dan kelebihan dia. Bimbing dia pelan-pelan. Insya Allah akan jadi baik, Nak. Jangan lupa turunkan egomu, Nak.
1: Sebenarnya Jekek malas, Bu. Sebentar, Bu. Halo? Ada apa, Is?
2: Jekek, cuma ngasih tahu. Kalau tidak sibuk, berziarahlah ke makam Lina. Insya Allah, hari ini 7 harian Lina meninggal loh.
1: Lina meninggal? Gak mungkin! Gak mungkin! Gak mungkin!
3: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Pendengar, kalau tadi sudah kami putar beberapa nomor lagu, lagu-lagu lama ya, ada juga tadi sudah Anda simak dari pukul 20 hingga 22, Ruang Rindu, ya, membuka kembali ingatan kita akan lagu-lagu nostalgia. Lagu nostalgia bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga jembatan yang menghubungkan kita dengan kenangan masa lalu. Saat mendengarkan lagu-lagu lama, kita sering teringat pada masa kecil, masa sekolah, persahabatan, keluarga, ataupun mungkin juga momen-momen indah yang pernah Anda lalui. Nah, tentu saja mengenang lagu-lagu nostalgia juga ada beberapa manfaatnya. Menghidupkan kembali kenangan indah yang dapat menghadirkan rasa syukur dan kebahagiaan. Pasti kalau Anda mendengarkan salah satu mungkin ya, lagu nostalgia atau lagu kenangan yang indah, ini akan menumbuhkan rasa syukur dan kebahagiaan yang luar biasa pastinya. Selain itu juga dapat mengurangi stres dan juga kejenuhan karena musik mampu menenangkan pikiran. Selain itu juga mempererat hubungan sosial ketika lagu-lagu lama dinikmati bersama teman ataupun juga keluarga yang memiliki kenangan yang serupa. Biasanya ini teman-teman satu sekolah begitu ya, satu reunian dan sebagainya. Kemudian selain itu juga melestarikan warisan budaya musik sehingga generasi muda dapat mengenal karya-karya terbaik dari masa lalu. Ternyata musik-musik masa lalu pun luar biasa dan tidak akan lekang oleh zaman. Dan selain itu juga dapat menumbuhkan semangat hidup karena banyak lagu nostalgia yang syarat pesan moral, cinta, perjuangan, dan juga harapan. Pendengar, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, di tengah derasnya arus musik modern, sesekali mari kita menoleh ke belakang, menikmati lagu-lagu nostalgia yang pernah mengiringi perjalanan hidup kita. Sebab dalam setiap nada dan liriknya tersimpan cerita, kenangan, dan pelajaran yang membuat kita semakin menghargai hari ini.

Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada daging, ampas tahu bisa jadi pengganti. Pada zaman kolonial, daging menjadi makanan mewah bagi kaum pribumi. Daging kala itu hanya disantap oleh bangsa kolonial dan kaum priayi. Dan ketika daging sudah diolah menjadi hidangan sate yang hanya dinikmati bangsa kolonial dan priayi, rakyat pribumi pun tergoda ingin menikmatinya. Namun sayang, tak terbeli. Saking pengennya makan sate, rakyat pribumi kala itu mengakalinya dengan membuat sate berbahan jeroan yang dianggap limbah pangan bagi kaum priayi, dipadukan dengan tempe gembus yang terbuat dari ampas pembuatan tahu. Setelah dibakar layaknya sate pada umumnya dan disiram saus kacang bercita rasa manis pedas, jadilah sate kere. Sate kere, namanya unik. Dalam bahasa Jawa, kere berarti miskin. Meski namanya sate kere, kuliner ini mampu memikat semua kalangan dan menjadi kuliner khas kota Solo. Jika Anda berkunjung ke Solo, Anda bisa menikmati sate kere yang dijajakan pedagang keliling, di warung-warung pinggir jalan, bahkan di rumah makan.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.

Terima kasih pendengar, Anda masih menikmati lagu-lagu nostalgia. Masih satu rangkaian dengan Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik, halo. Sengaja malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu nostalgia yang tentunya dapat membuka kenangan indah Anda kembali masa lalu. Kira-kira dari sekian lagu yang kami hadirkan, mana yang membuat kesan indah, kesan bahagia, kesan menyenangkan, ya, yang barangkali terbuka kembali dan membuat Anda bahagia malam hari ini. Begitu harapan kami, dan yang jelas tetap terus setia, tetap terus semangat bersama Pro 1 RRI Surakarta. Ya, hingga pukul 23 masih ada waktu kita menikmati lagu-lagu nostalgia Nusantara. Mudah-mudahan semakin cinta kita ya dengan karya anak bangsa.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda.

0: Sis, aku dengar dari radio kalau masih banyak anak balita di Indonesia yang kena stunting loh.
1: Oh ya? Stunting itu apaan sih?
0: Lah, belum tahu ya? Itu loh masalah gizi kronis karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang.
1: Loh, kok bisa ya?
0: Ya bisa lah, karena kurangnya pengetahuan para mama muda tentang kesehatan dan gizi. Mungkin juga karena ada infeksi pada balita, atau juga karena pola asuh yang kurang tepat. Kemudian kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi.
1: Oh, begitu ya. Terus apa dong cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting?
0: Ya, pastikan kesehatan kehamilan pada 1000 hari pertama. Kemudian berikan ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan. Dan pantau terus perkembangan balita ke posyandu secara berkala.
2: Mari cegah stunting dengan pengetahuan dan kesadaran sejak dini.
3: From probably the most successful tour of his life in South America, where they turned the place upside down for him. A very talented young composer, author, singer, a very fine person too, the man who sings O Carol, Neil Sedaka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: silence.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes, apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya opo?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih Yarin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya, undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Surakarta. Dan saatnya kita akan bergabung bersama siaran bersama Pro 3, yakni pertandingan sepak bola dalam rangka Piala Dunia di fase grup K dari Stadion Houston antara Portugal melawan RD Kongo. Kemudian juga pada pukul 3 ada pertandingan fase grup L di Stadion Dallas antara Inggris versus Kroasia. Baik, bagi Anda pecinta bola, jangan tinggalkan radio Anda. Saatnya Anda menyimak kembali pertandingan ataupun laga sepak bola malam hari ini antara Portugal melawan RD Kongo.

Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya.

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual-beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.

0: Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu-Nya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Maha Tinggi, Maha Besar.
1: La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
0: Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Amin.
1: Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.

Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Dia, orang itu, menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali? Kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, "Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap." Dia, Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita wujudkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama dengan lisan kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sungguh atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendengar pada pagi hari ini. Karena sungguh karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama kembali hidup pada hari ini. Karena sungguh atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa istiqomah di jalannya dengan bukti kita bisa mendengarkan kajian dari Radio Republik Indonesia Surakarta ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebegitu banyak

nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan ya, yang kemudian tentunya, dan semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan nikmat sehat wal afiyah, sehat yang bermanfaat, sehat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, karena ada saudara-saudara kita yang sehat, teman-teman kita yang sehat, tapi tidak afiyah. Sehatnya tidak membuat dia dekat dengan Allah. Naudzubillah, bahkan sehatnya membuat ia jauh dari Allah. Naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang kita bisa mendekat kepada Allah, yang kita dengan sehat bisa ingat dengan Allah, yang kita mohon maaf meskipun mungkin kita tidak sehat sesempurna orang-orang muda atau anak-anak muda, tapi kita masih bisa dekat dengan Allah, itulah yang dinamakan kesehatan yang afiah. Sehat yang bisa betul-betul membawa diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita betul-betul sadari itu. Mari kita betul-betul syukuri itu. Mari kita betul-betul tanamkan kepada diri kita syukur yang sesungguh-sungguhnya. Karena mohon maaf, kemarin kami diberi kesempatan untuk kajian kurang lebih 2 bulan terakhir ini ada 60 tempat. Di mana dari setiap tempat itu pasti kami tanyakan. Pasti saya tanyakan kepada jamaah. Karena apa? Karena syukur ini yang mengajak, bukan hanya saya. Mungkin ada MC yang mengajak untuk syukur. Mungkin ada penyiar yang mengajak untuk bersyukur. Mungkin ada saudara-saudara kita ketika kita dalam acara apapun mengajak kita syukur. Tapi faktanya ketika kita lihat di lapangan, faktanya ketika saya tanyakan kepada jamaah yang sebegitu banyaknya, jawabannya apa? Ketika saya tanya syukur dengan mengeluhnya banyak yang mana, 80% saya bisa katakan, 80% saya berani katakan, semua dalam 24 jam terakhir banyak mengeluh. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubillahi min dzalik. Semua kita terhindar dari itu semua. Karena Allah telah berikan begitu banyak nikmat, coba. Pagi hari ini ya Allah, sedingin-dinginnya pagi ini kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melihat, kita masih bisa melangkah, bahkan sholat subuh tadi kita juga tidak tertinggal. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merangkan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'udzu nikmatallahi la tusuha. Coba ditekankan oleh Allah, apabila engkau akan menghitung nikmat yang kuberikan padamu, la tuhsuha, tidak akan sanggup. Sebegitu banyak nikmat, tadi telah sampaikan beberapa saja. Belum nikmat keluarga, nikmat putra, nikmat yang lain sebagainya, pekerjaan, banyak pekerjaan. Banyak yang mengeluh karena banyak pekerjaan, mohon maaf. Banyak sekarang pengangguran yang mencari pekerjaan. Lah kita sudah bekerja, banyak bekerjanya. Ya tentunya harus kita syukuri itu. Alhamdulillah. Dan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, kita doakan semoga bisa mendapatkan pekerjaan atau bahkan membuat lapangan pekerjaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga dalam setiap kesempatan saya pasti tanamkan ini, syukur ini, kembali mengingatkan kepada jamaah, kembali mengingatkan kepada pendengar untuk ayo bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena lanjutan dari ayat itu adalah innal insana ladzulmun kufar wa in ta'udu ni'matallahi la tunsuha innal insana ladzulmun kufar. Sungguhnya apabila engkau ingin menghitung nikmat yang kau berikan padamu, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan sanggup. Tapi yang lanjutnya, innal insana ladzulmun kufar. Sesungguhnya manusia itu banyak yang dolim dan banyak yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini saja ada beberapa golongan yang bisa kita ambil. Yang pertama, golongan orang-orang yang bersyukur. Golongan yang tahu bagaimana begitu banyak nikmat yang diberikan kepadanya. Tapi ada dua golongan tambahan. Innal insana ladzulmun kufur. Sungguhnya manusia itu dolim dan kufur. Golongan orang-orang yang dolim, orang-orang yang tidak menempatkan nikmat pada tempatnya,
Ketika kita diberikan nikmat bisa melihat, gunakan nikmat melihat itu untuk melihat apa yang diperintah oleh Allah, utamanya apa yang menjadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bukan sebaliknya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap segala apa yang kita miliki termasuk penglihatan? Ketika Allah memberikan kita kesehatan penciuman, kesehatan mulut, kesehatan pendengaran, gunakan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, kufar. Orang-orang yang kufur. Orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Orang-orang yang malah menjauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Dan semoga kita termasuk golongan yang bersyukur, bukan dua golongan terakhir, yaitu golongan orang yang zalim, yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mari terus, ayo kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui jalur syukur nikmat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan semangatnya, berikan motivasinya kepada kita semua bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi apabila engkau kufur atas nikmat yang telah kuberikan padamu, inna adzabila syadid, sungguh adabku amat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tentunya saya yakin pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta ini semuanya ingin ditambah nikmatnya, ingin ditambah kesehatannya, ingin ditambah keberkahannya, ingin ditambah segalanya. Maka implementasi yang harus kita lakukan yaitu yang pertama syukrun, syukur qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala yang terjadi. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal wa li kulli ni'mah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan segala sesuatu. Karena sesuatu itu semuanya baik ketika kita melihat dari kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin ketika kita lihat itu buruk. Contoh, ketika Allah memberikan sakit kepada kita, mungkin itu adalah buruk menurut kita. Tapi mohon maaf, ketika sakit kita melihat, mengenal Allah, kita dekat dengan Allah, mohon maaf sakit gigi yang tadinya tidak pernah berzikir, yang tadinya tidak pernah mengingat Allah, diberi sakit gigi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, untukku. Coba, ketika kita sakit, lisan kita secara otomatis menyebut-nyebut nama Allah, zikrullah. Sesuai dengan perintah Allah, fadkuru diadkurkum washkuru li wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Coba, berarti dalam ketika kita sakit, kita ingat Allah, Allah mengingat diri kita, Masya Allah. Kita dekat dengan Allah. Sehingga ketika kita mendapatkan sakit, kita lihat dari kacamata Allah, maka itu adalah nikmat. Bagaimana kita bisa digugurkan dosa? Bukankah kata Nabi, orang yang sakit itu adalah sebagai penggugur dosa. Sakit menjadikan kita dekat dengan Allah. Ketika kita sakit, kita ingat, kita zikrullah. Tapi tentunya banyak ya yang ingin tetap diingat dengan Allah ketika sehat. Sehingga ayo perbanyak zikir ketika sehat. Zikir pagi, zikir petang, zikir siang. Kita perbanyak zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Pagi, siang, sore, malam kita terus. Agar apa? Agar kita diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, fadkurun. Maka kita berzikir, zikir kepada Allah itu adalah kita mengingat Allah. Adkurkum, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Washkuruni wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang ini, memberi perintah kepada kita
untuk selalu berzikir, berpikir kepada hal-hal yang baik, berpikir, berpositif thinking kepada Allah. Dalam Islam dikatakan sebagai berhusnudon kepada Allah. Yang baik belum tentu baik, yang buruk belum tentu buruk ketika kita melihat dari berbagai macam sisi. Tapi yang terbaik menurut Allah adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ya rabbil alamin. Ayo perbanyak syukur kepada Allah. Ketika datang pikiran negatif, hidup kok seperti ini, alhamdulillah, hidup siang kok panasnya kayak gini, alhamdulillah, karena dengan panas itu semua cucian bisa kering. Pagi kok dinginnya seperti ini, alhamdulillah, karena dengan dingin itu mungkin kita tidak perlu menghidupkan kipas angin, tidak perlu menghidupkan AC yang memberatkan listrik kita. Jamaah rahimani wa rahimakum, coba untuk berpikir positif. Diberi sakit, alhamdulillah, terima kasih atas nikmat sakitmu ya Allah. Karena dengan sakit ini sebagai penggugur dosa kami. Karena dengan sakit ini sebagai pengingat kami hanya hambamu ya Allah. Dan segala yang kami usahakan ini hanya tergantung padamu. Dan ketika sakit, mari kita perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim yang pendek, yang panjang. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum atubu ilaih. Yang lebih panjang lagi baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Mengingatkan bukan hanya tugas ustaz, mengingatkan bukan hanya tugas mubalig, mengingatkan bukan hanya tugas dari imam-imam masjid, tapi mengingatkan adalah tugas kita semuanya. Mari kita terus mengingatkan dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita aturkan hadirat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi suri teladan dan kita semuanya, dan semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat darinya, dan semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan pertolongan darinya, dan semoga kita termasuk umat yang kelak bisa berjumpa langsung dengannya. Tentunya ketika kita berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di tempat terindah, berada di waktu terindah, berada di dalam tempat yang kita rindukan, yaitu surga, yaitu jannah ya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari terus berbanyak mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan beliau, kita coba lakukan. Apapun yang diucapkan beliau, kita coba ucapkan. Apapun yang didengarkan beliau, kita coba dengarkan. Bagaimana cara mengetahui itu? Coba lihatlah dalam berbagai hadis, dalam berbagai riwayat. Ya, kita bisa mengkaji mungkin hadis Al-Imam Al-Bukhari, mungkin hadis At-Tirmidzi, mungkin, atau ketika kita mau tahu betul bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kenabian, tanda-tanda fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mencoba untuk mengkaji kitab yang bernama As-Sama'il Muhammadiyah. Bagaimana di dalamnya ada apa? Bab fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah tanda kemenabian, bagaimana rambut Nabi, bagaimana apa namanya pakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin mengenal Nabi, agar kita semakin mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari bersama-sama kita terus menerus memperbaiki diri. Dan alhamdulillah kita berada di tahun yang baru. Alhamdulillah kita berada di hari yang baru, yaitu di
awal bulan Muharram. Bagaimana ini merupakan tahun yang sejatinya harus kita terus ingat dan terus kita fahami, yang terus kita ketahui, yaitu bulan-bulan awal, yaitu bulan Muharram. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberi waktu untuk berjumpa bulan baru, berjumpa tahun baru Islam 1445 Hijriah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sehingga bagaimana kita bisa menikmati hari ini, kita bisa berjumpa dengan hari ini, itu merupakan nikmat yang kembali. Saya ulang-ulang, ini nikmat yang tidak diberikan kepada umat selain kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, jamaah pendengar Radio Republik Indonesia Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dan kita terus menerus mencoba untuk mencari hikmah yang terkandung di dalam setiap bulan-bulan ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat tahun baru Hijriah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita diberikan waktu di tahun yang baru ini, marilah kita perbaharui apa yang menjadi semangat kita untuk thalabul ilmi, kita perbaharui semangat kita untuk mengkaji Islam, kita perbaharui semangat kita untuk membaca Al-Quran, kita perbaharui semangat kita untuk mempelajari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya berada di bulan yang penuh berkah ini, yaitu di bulan Muharram. Ada beberapa keutamaan di bulan Muharram yang tentunya sebagian dari kita mungkin sudah faham, di mana disampaikan juga pada Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 36, sungguh bilangan bulan itu pada sisi Allah terdiri atas 12 bulan. Dalam ketentuan Allah, pada waktu itu Dia menciptakan langit dan bumi di antara 4 bulan haram. Itulah ketentuan agama yang harus lurus. Janganlah kamu menganiaya diri kamu pada bulan yang 4 itu. Pergilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka menerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini saja kita diberi gambaran bagaimana di bulan haram ini, termasuk bulan Muharram ini, kita bisa terus menerus meningkatkan keimanan kita. Dan ada satu catatan penting di sini, kita dilarang untuk berbuat kerusakan, kita dilarang untuk berbuat kedzaliman, kita dilarang menganiaya diri kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di bulan ini, dan tentunya bukan hanya bulan ini, tapi terkhusus di 4 bulan haram itu, tentunya zaman Nabi dulu ya, ada larangan untuk berperang, ada larangan menganiaya diri dan lain sebagainya. Sehingga di bulan Muharram ini, ayo kita coba bagaimana diri kita mencoba terus-menerus memperbaiki diri, bukan menganiaya diri, ya. Sehingga bagaimana ketika kita berada di bulan ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tentunya kita sudah dilatih kemarin di bulan suci Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, kemudian tibalah kita di bulan Muharram. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Jika kita dasari semua itu berdasarkan keimanan dan keislaman serta syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, fa insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan ini tentunya kita akan mengingat kembali apa saja sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini. Langsung saja mungkin bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, hari kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai ke sepuluh, tibalah kita langsung mengingat suatu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu berpuasa.
yaitu yang disebut dengan puasa Asyura, yang pahalanya menghapuskan pahala setahun yang telah lalu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita ingatkan kepada siapapun, kepada jamaah semuanya, kepada saudara-saudara kita, kepada anak kita, coba kita alarm di pada bulan ini, terutama di tanggal 10, mohon maaf, tanggal 10 di bulan Muharram itu kita untuk bisa berpuasa ya Asyura. Dan mungkin ada satu lagi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita untuk mencoba berpuasa di hari ke-9. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu jika besok, tahun besok kita bertemu bulan Muharram, maka berpuasalah di hari ke-9. Itu dinamakan Tasu'a, puasa hari Tasu'a. Sehingga para ulama sependapat untuk melaksanakan dua sunnah ini, yaitu puasa di tanggal 9, kemudian puasa di tanggal 10. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya bukan hanya itu, ketika kita berada di bulan haram ini tadi, ya, diruntut dari awal tadi, syukurnya ditambah, kita bertemu dengan tahun baru, kita bertemu dengan hari baru, bulan baru. Yang kedua, kita tanamkan kepada diri kita bahwasanya kita berada di bulan haram, kita berada di bulan yang mulia. Mari kita tambahkan kemuliaan-kemuliaan itu dengan wujud kemuliaan kepada Allah dan kepada umat serta kepada jamaah dan lingkungan kita sekitar. Bagaimana di bulan-bulan yang lain ketika kita sholat, hanya mohon maaf sholat wajib saja, di bulan Muharram ini ayo kita tambahkan kembali. Kalau bisa kita kembalikan Ramadan itu di bulan Muharram ini. Bagaimana kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita melaksanakan sholat sunnah lail, ketika Ramadan itu kita melaksanakan sholat tarawih, tapi ketika masuk Muharram ini kita coba untuk sholat lail yang kemudian ditambah lagi nanti setelah tidur, yaitu sholat tahajud. Kita hidupkan dengan sholat-sholat sunnah masuk kepada puasa. Bagaimana kita sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 10 ditambah tanggal 9, itu kita laksanakan dan ditambah dengan puasa-puasa yang lain, mungkin puasa Senin Kamis, atau yang sudah terbiasa puasa Daud, silahkan lanjutkan puasa Daudnya di bulan Muharram ini, ditambahkan puasa tanggal 9 dan 10, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari puasa, manfaat dari puasa, serta kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang mendzalimi diri kita semuanya, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan jika sholat sudah kita laksanakan dengan sunnah-sunnahnya, puasa sudah kita laksanakan dengan sunnah-sunnahnya, ditambah apa ini? Zakat, infak, sodakoh. Coba kita perbanyak zakat, infak, sodakoh. Yang biasa mohon maaf 1.000 jadi 2.000, yang 2.000 jadi 5.000, yang 5.000 jadi 10.000. Kita coba itu semua. Dan tentunya perintah Allah itu mengandung hikmah, manfaat kepada kita semuanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tanpa kita sholat, Allah tetap mulia, Allah tetap besar, Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap menjadi Maha yang Maha memiliki segala sesuatu. Sehingga yang butuh itu kita. Kita sadari itu, kita butuh kepada Allah. Allah berikan perintah itu baik untuk diri kita. Ketika berinfak, bersedekah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli thumbalatin mi'atu habbah, Allahu yud'ifu liman yasha, Allahu wasi'un 'alim. Coba perumpamaan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan menanam satu benih yang tumbuh 7 batang, setiap batangnya berisi 100 buah. Coba kita diberi semangat seluar biasanya itu, kita diberi
balasan yang sebegitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau berinfak. Tentunya itu memberi kepada diri kita semuanya semangat pada diri kita untuk melaksanakan infak sedekah. Dan yang utamanya yaitu berzakat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, apabila kita memiliki kelebihan harta, kita bisa menuju ibadah yang kelima, yaitu ibadah haji, atau yang jika di luar bulan Zulhijjah adalah umroh. Mari ketika kita mendapatkan kelebihan harta, ayo kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah umroh ke Makkah Al-Mukarramah. Kita akan tahu bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Kita akan tahu perjuangan baginda Ibrahim alaihi salam ketika berdakwah di sana. Kita akan tahu tempat-tempat yang menjadi sejarah Islam bermula. Kita akan tahu tempat-tempat yang mulia. Kita akan mendapatkan banyak sekali pahala ketika kita mau bersolat di Makkah Al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita terus mengingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan ini. Mari kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di tahun ini agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bukankah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Orang yang merugi itu adalah orang yang hari ini sama dengan kemarin. Dan orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Na'udzubillahi min dzalik. Fa insyaallah semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berdoa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Muharram ini, di bulan haram ini kita bisa mendekatkan hikmah, kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina wal awal akhir na baraka anggul sahabat Rasulullah ajmain. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa'adim sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keberkahan kepada hidup kami, berikanlah keberkahan kepada keluarga kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang salih dan salihah, dan jika putra-putri kami kelak mendapatkan jodoh ya Allah, berikanlah padanya jodoh yang salih dan salihah yang mendekatkan diri kepadamu. Dan ya Allah, istiqomahkan kami untuk beribadah, untuk mendekat padamu hingga husnul khatimah. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar ya Allah, wa qina adhaban nar ya Allah, wa qina adhaban nar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah rabbil alamin. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah menuju jalan yang lebih baik daripada kemarin. Billahi fi sabil haq wastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila kamil tariq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: Dari Jalan Drama Salah 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Yang biasa dekat sebenarnya bukan berarti pria nggak punya sampah ya, tapi yang dekat dengan penghasil sampah itu kan wanita.
2: Cara penularannya agak mirip-mirip juga dengan penyakit-penyakit infeksi saluran nafas, jadi dia ditularkan melalui droplet.
0: Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Aditya Wardana. Menurut dokter RSUD Sudiran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, dari maksud kami dokter Khairunisa Wardani, campak bukan sekedar penyakit ruam, melainkan infeksi sangat menular yang berisiko menyebabkan komplikasi berat hingga kematian. Pencegahan melalui imunisasi dan kewaspadaan orang tua menjadi kunci untuk melindungi anak dari dampak serius penyakit ini.
2: Jadi dia ditularkan melalui droplet.
3: Penyakit campak yang kerap dianggap ringan oleh masyarakat ternyata menyimpan ancaman serius yang dapat berujung fatal, terutama pada anak-anak dengan kondisi tertentu. Menurut dokter RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, Dr. Khairunisa Wardani, masih banyak masyarakat yang keliru memahami campak. Menurutnya, di balik gejala ruam yang terlihat, terdapat risiko komplikasi berat yang sering tidak disadari. Bahkan tingkat penularan campak disebut jauh lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Penularan campak terjadi melalui droplet atau percikan cairan saat batuk, bersin, hingga berbicara. Virusnya bahkan dapat bertahan di udara hingga 2 jam sehingga sangat mudah menyebar di lingkungan tertutup seperti ruang kelas. Gejala awal campak kerap menyerupai penyakit biasa seperti batuk, pilek, mata merah, dan demam. Ruam khas biasanya muncul beberapa hari kemudian, dimulai dari belakang telinga dan menyebar ke seluruh tubuh. Namun yang paling berbahaya adalah komplikasi yang dapat muncul.
2: Jadi kebetulan cara penularannya agak mirip-mirip juga dengan penyakit-penyakit infeksi saluran nafas. Jadi dia ditularkan melalui droplet. Pada saat kita bersin, kita batuk-batuk.
3: Dr. Khairunisa menjelaskan, infeksi pada otak atau encephalitis dapat menyebabkan kematian atau kecacatan permanen. Bahkan dalam jangka panjang, campak berpotensi menimbulkan gangguan otak serius bertahun-tahun setelah infeksi awal. Selain itu, virus campak juga dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, anak yang pernah terkena campak menjadi lebih rentan terhadap berbagai infeksi di kemudian hari.
2: Sebenarnya hampir sama seperti penyakit yang lain. Ada yang namanya masa inkubasi. Ketika ada kuman masuk ke dalam tubuh, kan belum bergejala. Jadi kuman itu perlu masuk dalam tubuh sampai menimbulkan gejala itu butuh waktu sampai 14 hari.
3: Kelompok yang paling berisiko mengalami kondisi berat adalah anak di bawah 5 tahun, anak dengan gizi buruk, serta mereka yang memiliki penyakit kronis atau gangguan imun. Meski belum ada obat khusus untuk virus campak, penanganan tetap dapat dilakukan dengan terapi suportif, termasuk pemberian vitamin A dosis tinggi untuk membantu pemulihan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Sebanyak 10 paket proyek strategis pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 hingga kini belum ditayangkan di sistem tender. Kondisi ini terjadi karena seluruh proyek prioritas tersebut wajib melewati proses audit probability atau review ulang terhadap harga perkiraan sendiri HPS oleh Inspektorat Kabupaten Sragen.
4: Proyek strategis, 10 proyek strategis itu dengan proyek dengan nilai tertinggi, paling penting lah di Sragen itu, ada perlakuan khusus di mana...
5: Sebanyak 10 paket pekerjaan yang masuk dalam daftar proyek strategis pemerintah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 hingga kini belum ditayangkan di sistem tender. Ini terjadi karena seluruh proyek prioritas tersebut wajib melewati proses audit probity atau review ulang terhadap harga perkiraan sendiri HPS oleh Inspektorat Sragen. Langkah pengetatan itu diambil guna memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran sesuai dengan instruksi dan aturan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Salah satu proyek yang paling menyedot perhatian publik dalam daftar tersebut adalah proyek glowingisasi Jalan Raya Sukawati yang menelan anggaran fantastis mencapai 12,2 miliar. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Seda Sragen Purwaka Adi menjelaskan bahwa proyek-proyek yang masuk dalam SK Bupati terkait 10 proyek strategis merupakan paket pekerjaan dengan nilai tertinggi dan memiliki urgensi paling penting di Bumi Sukawati. Oleh sebab itu, dokumen anggarannya mendapatkan perlakuan dan pengawasan khusus.
4: Kalau 10 proyek strategis itu, HPS-nya harus direview oleh inspektorat. Itu loh. Jadi, kalau dulu sudah direview, terus sudah mau tender tidak jadi karena ada penyesuaian harga, kan HPS-nya ganti.
6: Ya.
4: Kalau dia masuk 10 daftar 10 proyek strategis, itu harus direview lagi ulang oleh inspektorat. Karena aturannya seperti itu, aturan KPK.
5: Purwaka menambahkan, keterlambatan masuknya paket ini ke meja tender juga disebabkan oleh proses administratif di tingkat atas. Pemkab Sragen sebelumnya harus menunggu revisi peraturan bupati terkait dengan standar satuan harga dan indeks harga satuan rampung serta mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah Provinsi Jateng. Dari total 10 proyek strategis yang tertuang dalam SK Bupati Sragen, sektor infrastruktur jalan masih mendominasi program prioritas tahun ini. Sesuai data resmi, terdapat 7 paket pekerjaan yang berfokus pada rekonstruksi jalan antar kecamatan dan jalan protokol.
6: Inspektor belum selesaikan reviewnya,
4: belum bisa ditender. Nah, ternyata kan sudah selesai. Iya. Karena kemarin setelah pergub revisi SSH, indeks itu selesai, dapat apa jenenge persetujuan dari provinsi juga, punya dapat persetujuan dari provinsi, setelah itu proses HPS kan disusun ulang.
6: Iya.
4: Nah, setelah disusun ulang itu, HPS itu dimintakan review khusus untuk proyek-proyek yang masuk 10 proyek strategis.
5: Meskipun harus melewati birokrasi audit yang ketat, Purwaka memberikan sinyal positif bahwa proses review untuk paket jalan utama saat ini sudah selesai dan segera dilakukan tender. Sebagai informasi, daftar 10 proyek strategis Pemkab Sragen tahun anggaran 2026, diantaranya rekonstruksi jalan Beluran hingga alun-alun menelan anggaran 12,2 miliar, penataan drainase dan trotoar Jalan Raya Sukowati segmen alun-alun hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani 9,7 miliar. RSUD Dr. Suwadi Prionegoro Sragen belanja modal pembangunan gedung diagnostik tahap 2 mencapai 8,3 miliar. Ini rekonstruksi Jalan Selindro Sigit 5,4 miliar dan rekonstruksi Jalan Ngepung Ngembat 2,9 miliar. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
0: Saudara, ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan kemarin menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Simpang 3 Kartosuro. Dalam aksi damai tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah serta memberi ultimatum selama 7 kali 24 jam agar aspirasi mereka mendapatkan tanggapan.
7: Baik, perkenalkan nama saya Azhar Adiansyah Al-Aziz. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8: Di sini kami saudara ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan di wilayah Sukoharjo kemarin menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Kartosuro. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah serta memberikan ultimatum selama 7 kali 24 jam agar aspirasi mereka mendapatkan tanggapan. Salah satu peserta aksi, Azhar Ardiansah dari UMS, mengaku resah terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran, apalagi berbagai aksi yang dilakukan selama ini belum membuahkan hasil. Menurutnya, salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG. Nantinya program yang merupakan proyek strategis nasional tersebut harus benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan dijalankan secara transparan.
7: Tentunya di sini kami sangat resah tentang pemerintahan begitu, bahwa ternyata dalam demonstrasi yang ada kita tidak pernah membuahkan hasil. Kebijakan-kebijakan yang memang tidak tepat sasaran, mulai dari MBG, Makan Bersih Gratis, tentunya malah menjadi lumbung korupsi di sana. Tentunya kita sangat resah bagaimana kita memberikan pajak pada pemerintah tapi tidak diperbaiki ataupun tidak di pada tempatnya begitu.
8: Selain masalah tersebut, mahasiswa juga menyoroti keberadaan koperasi Desa Merah Putih KDMP yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka menilai masih terdapat sejumlah koperasi yang belum beroperasi secara maksimal akibat keterbatasan anggaran. Mahasiswa juga menyinggung dampak kenaikan harga BBM yang dinilai memicu efek berantai terhadap kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Dikatakan kenaikan BBM menimbulkan domino efek terhadap harga kebutuhan lain. Oleh karena itu, pihaknya meminta adanya transparansi dan evaluasi kebijakan agar kesejahteraan masyarakat lebih diperhatikan.
7: Dan yang kedua adalah evaluasi total koperasi Desa Merah Putih. Tentunya daripada media tahu bahwasanya ada koperasi Desa Merah Putih yang memang ya seperti penting nggak penting begitu. Ada yang di tengah hutan, ada yang di pinggir kuburan, dan ada beberapa koperasi Desa Merah Putih yang belum beroperasi karena kekurangan biaya. Tentunya ini saat ketimpangan ketika ada kebijakan dari top ke bottom, sedangkan di bottom sendiri memang tidak sesuai sama kebutuhan dari masyarakat. Harapannya adalah bagaimana kebijakan pemerintah ini dievaluasi sebaik mungkin, sebagaimana baiknya kepada masyarakat, yang dimana ketika koperasi Desa Merah Putih memang menyediakan pupuk, menyediakan hal-hal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jangan sampai hanya template swalayan seperti biasa. Bedanya apa sama Alfamart dan sebagainya begitu kan?
8: Lebih lanjut, Azhar juga menegaskan aksi yang dilakukan bukan merupakan kepentingan kelompok tertentu maupun ditunggangi pihak lain. Pihaknya juga memberikan tenggat sepekan kepada pemerintah dan berharap DPRD Sukoharjo maupun Bupati dapat merespon tuntutan yang telah disampaikan secara tertulis. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Peringatan hari jadi ke-80 pemerintah kota Surakarta diwarnai dengan seruan introspeksi terkait pelayanan dasar masyarakat. Dalam amanatnya saat upacara peringatan hari jadi di halaman Balai Kota Solo kemarin, Wali Kota Surakarta menyoroti pentingnya transformasi mutu pendidikan negeri yang terjangkau agar tidak membebani kondisi finansial warga maupun aparatur pemerintah.
9: Fiskal kita boleh kuat, anggaran kita boleh kuat, tapi pendidikan kita masih banyak koreksi di 80 tahun berdirinya pemerintah kota Surakarta ini.
10: Pemerintah kota Surakarta menggelar upacara peringatan hari jadi ke-80 di halaman Balai Kota. Mengusung tema berbudaya, berdaya, dan sejahtera, rangkaian upacara seremonial ini diikuti secara khidmat oleh jajaran aparatur sipil negara, kepala organisasi perangkat daerah, serta forum koordinasi pimpinan daerah. Bertindak sebagai pembina upacara, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengajak jajarannya untuk menjadikan momentum 80 tahun ini sebagai ajang refleksi. Dirinya mengungkapkan, meski layanan kesehatan di Solo sudah terbilang paripurna, namun sektor pendidikan negeri justru masih memerlukan transformasi besar.
9: Saya banyak mendengarkan keluh kesah bahkan dari internal pemerintah kota sebelum ke warga masyarakat. Dengan penghasilan yang jauh dari kata cukup, masih dibebani biaya pendidikan yang sangat mahal hari ini. Seharusnya TPP bisa untuk kesejahteraan yang lain, tapi masih harus membayar mahal sekolah-sekolah swasta. Maka dari itu kami mengajak transformasi pendidikan mulai dari usia dini, SD dan SMP kita harus bertransformasi menjadi pendidikan yang berkualitas tinggi dan tetap terjangkau untuk masyarakat semuanya.
10: Menyikapi tingginya biaya pendidikan yang turut menyumbang inflasi daerah, Respati berkomitmen untuk mengerahkan kekuatan fiskal pemerintah kota guna berinvestasi di sektor pendidikan dasar dan menengah. Selain menekan biaya agar lebih terjangkau, pemerintah juga akan meningkatkan kesejahteraan para guru sebagai ujung tombak pengajaran. Menurutnya, akses pendidikan yang setara merupakan solusi utama dari berbagai tantangan ekonomi masyarakat.
9: Mari kita kawal terus pendidikan negeri ini. Ketika pendidikan negeri ini menjadi yang terbaik, saya yakin indikator yang lain, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, Gini rasio bisa ditekan semuanya. Mari kita refleksikan diri, tidak untuk bersuka cita di ke-80 ini. Justru saya mengajak di hari jadi ke-80 ini menjadi introspeksi kita diri masing-masing. Sejauh mana kita menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk generasi penerus kita.
10: Di akhir amanatnya, Respati berharap komitmen jajaran pemerintah kota Surakarta ke depan mampu menghadirkan pendidikan negeri dengan kualitas premium tanpa harus mahal, sehingga mampu memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, gerakan pasar murah GPM di Kelurahan Banjarsari Solo ludes terjual. Kepala Dinas Perdagangan di Disdag Pemerintah Kota Surakarta, Arik Ramadhani, ketika ditemui RRI kemarin mengatakan, kegiatan GPM ini sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Solo terhadap penilaian Lomba Kelurahan tingkat Jawa Tengah.
11: Kita untuk ini karena ada kegiatan lomba desa, lomba kelurahan tingkat provinsi, sehingga kami dari Dinas Perdagangan diminta untuk melaksanakan kegiatan GPM untuk
12: gerakan pasar murah GPM yang digelar Dinas Perdagangan Disdag Pemerintah Kota Surakarta di Kelurahan Banjarsari Solo disambut antusias warga masyarakat setempat. Bahkan sejumlah komoditas kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng habis terjual hanya dalam waktu kurang dari 1 jam sejak kegiatan dibuka. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Dinas Perdagangan Kota Solo, Ari Rahmadani, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut digelar sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah, sekaligus menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Solo terhadap penilaian Lomba Desa dan Kelurahan tingkat provinsi.

0: 500, telur biasa itu 23.500, yang premium 25.500.
1: Program pasar murah biasanya digelar menjelang hari raya keagamaan. Namun khusus bulan Juni ini, kegiatan dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di wilayah Banjarsari. Sementara itu, salah seorang warga Sekip Banjarsari Solo, Suwarti, mengaku terbantu dengan adanya gerakan pasar murah GPM karena harga kebutuhan pokok yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga di warung maupun pasar tradisional. Menurutnya, selisih harga minyak goreng dan beras mencapai sekitar Rp1.000 per kilogram maupun per liter, sehingga cukup meringankan pengeluaran rumah tangga.
2: Ya lumayan, sangat membantu.
3: Itu dari segi harga, Bu. Maksudnya yang lebih murah gitu, daripada warung. Kalau di harga pasar itu kalau minyak ya yang 17. Di sini kan 16,5 ya, terpat 1.000.
1: Perlu diketahui, Dinas Perdagangan juga berencana kembali menggelar GPM pada Agustus mendatang di 15 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Solo. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
4: Menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Selo mengadakan tradisi tahunan sedekah Gunung Merapi 2026. Bupati Boyolali Agus Sirawan mengatakan bahwa agenda rutin tahunan ini terus diadakan untuk menguri-uri budaya dan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat.
5: Tentunya ini tradisi kita, pemerintah Kabupaten Boyolali dan juga tentunya masyarakat di Kecamatan Selo khususnya.
6: Dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga lereng Gunung Merapi di Kecamatan Selo mengadakan tradisi tahunan sedekah Gunung Merapi. Tradisi yang syarat nilai budaya dan spiritual tersebut dipusatkan di Joglo Lencoh, Kecamatan Selo dan dihadiri ribuan warga, Bupati Boyolali Agus Irawan, Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana, serta jajaran Forkopimda. Ditemui wartawan setelah acara, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa agenda rutin tahunan ini terus diadakan untuk menguri-uri budaya dan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat lereng Merapi atas nikmat berupa tanah yang subur.
5: Tentunya ini tradisi kita, pemerintah Kabupaten Boyolali dan juga tentunya masyarakat di Kecamatan Selo khususnya. Ini sedekah Merapi ini tentu tujuannya untuk agar kita tetap diberi keselamatan dan juga tentunya untuk juga potensi mungkin untuk yang kesuburan. Intinya keselamatan lah nanti biar semuanya nanti warga Kabupaten Boyolali dapat baik lagi.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Adat Sedekah Gunung Merapi, Pak Iman, menjelaskan bahwa salah satu prosesi utama dalam tradisi ini adalah kirap kepala kerbau yang nantinya akan dilarung di kawasan puncak Gunung Merapi. Ditambahkan Pak Iman, dirinya menjelaskan bahwa Sedekah Gunung Merapi memiliki sejumlah makna penting bagi masyarakat lereng Merapi.
7: Sedekah Merapi itu nguri-uri budaya leluhur yang sudah turun-temurun, maka dari nenek moyang yang dunia sudah melaksanakan, generasi muda melangsungkan kegiatan. Runtutannya ini nanti sebelum acara dimulai kan ada kirap saji. Wujudnya ada kepala kerbau, ada tumpeng rasul, tumpeng gunungan, ada jajan pasar, polowijo, itu semua ada. Kepala kerbunya nanti ditanam atau dilarung di puncak Merapi. Nah, maknanya menaruh di Merapi, ini kan tujuannya tulak balak. Seandainya Merapi itu sewaktu-waktu mengeluarkan abu, mudah-mudahan di sekitar Merapi tidak ada dampaknya.
6: Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama warga Selo berharap dengan terus diadakannya kegiatan ini yang menjadi agenda rutin tahunan, selain membawa keselamatan bagi masyarakat, tetapi juga bisa meningkatkan potensi wisata budaya di Kabupaten Boyolali, khususnya di kawasan lereng Merapi. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
4: Fokus hari ini. Kaum perempuan di Kota Solo kini menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan melalui gerakan pemilihan sampah mandiri. Peran pengayom rumah tangga ini dinilai sukses menekan tumpukan limbah langsung di tingkat hulu. Selengkapnya dalam laporan utama yang disampaikan oleh Dania Rahma.
8: Kalau wanita kan di garda terdepan ya untuk mengelola sampah gitu, selain dia sebagai pelaku untuk mengelola sampahnya juga bisa menjadi pendidik untuk orang-orang di sekitarnya, minimal dalam keluarga.
9: Kaum perempuan di Kota Solo ini

0: memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui aksi pemilahan sampah mandiri. Peran harian para ibu dinilai sukses menekan timbunan limbah domestik langsung dari sektor hulu karena kedekatan mereka dengan aktivitas rumah tangga. Dimintai tanggapan RRI, Direktur Bank Sampah Induk Kerja Nyata Surakarta, Deno Marti Astuti menegaskan, peran aktif perempuan sangat mendominasi keberhasilan penanganan kebersihan lingkungan daerah. Dirinya mengungkapkan kaum perempuan merupakan ujung tombak utama karena berinteraksi langsung dengan produksi limbah organik maupun anorganik setiap harinya.
1: Yang pergerakan saya lebih dari 10 tahun, wanita itu sebagai ujung tombak gitu. Karena kan yang biasa dekat sebenarnya bukan berarti pria nggak punya sampah ya, tapi yang dekat dengan penghasil sampah itu kan wanita, kayak masak gitu-gitu ya. Itu kan sampah organiknya banyak, pasti lahir dari tangan wanita. Terus sampah anorganik juga, misalkan bungkus-bungkus, botol-botol gitu. Meskipun pria ya juga menghasilkan, tapi memang ujung tombaknya di pengolahan sampah lebih di wanita sih. Nampaknya yang mau bergerak.
0: Guna memperluas dampak kesadaran lingkungan tersebut, gerakan edukasi kini mulai dicanangkan secara menyeluruh sejak usia dini di sekolah-sekolah. Pembiasaan memilah sampah sejak tingkat PAUD hingga perguruan tinggi diharapkan mampu mengubah pola pikir dan membawa pengaruh positif ke dalam ekosistem keluarga. Melalui pembentukan karakter peduli lingkungan ini, Denok berharap penanganan sampah di Kota Solo ke depan dapat bertransformasi menjadi budaya yang menghasilkan nilai ekonomi.
1: Harapan kedepannya sih semua orang bergerak, tidak hanya wanita, tetapi juga kaum pria, anak-anak dan orang muda sampai yang sepuh pun bergerak, sehingga kalau saat ini sampah itu jadi PR, ke depan harapannya sampah itu nggak jadi PR, tapi jadi RP.
0: Sinergi kolektif dari seluruh lapisan warga dan optimalisasi kearifan lokal diharapkan mampu mereduksi penumpukan residu secara optimal. Komitmen jangka panjang ini menjadi kunci utama untuk mewujudkan Kota Solo yang bersih dan nyaman bagi masa depan generasi penerus. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Kebijakan pemilahan sampah rumah tangga dari hulu sedang digalakkan pemerintah Kota Surakarta untuk memperlambat overload tempat pembuangan akhir di TPA Putri Cempo Mojosongo. Salah satu inovasi mengubah dapur menjadi hulu solusi dan estafet penyelamat lingkungan Solo di tangan PKK. Berikut komentar disampaikan oleh Mulato Isaan.
3: Selamat pagi pendengar. Keputusan Wali Kota Solo Respati Ardi yang mewajibkan pemilihan sampah dari hulu bukan sekadar regulasi birokrasi di atas kertas, melainkan sebuah alarm darurat yang nyata. Dengan beban sampah dari dalam kota yang mencapai 400 hingga 450 ton per hari, kapasitas tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Mojosongo Solo berada di ambang batas kritis. Strategi konvensional, kumpul, angkut, dan buang sudah resmi kedaluwarsa. Dalam konteks inilah, pelibatan aktif tim penggerak PKK Kota Surakarta di bawah pimpinan Vanessa Wanestesia menjadi sebuah langkah taktis yang sangat presisi. Memilih ibu-ibu PKK sebagai ujung tombak gerakan pemilahan sampah dari hulu adalah keputusan yang menyasar langsung jantung persoalan. Ibu rumah tangga memiliki peran ganda yang sangat strategis di dalam ekosistem domestik. Mereka adalah manajer pengambil keputusan sekaligus pelaku utama di dapur, tempat di mana mayoritas volume sampah harian keluarga diproduksi. Pendekatan dengan metode ajakan antar sesama ibu rumah tangga memiliki daya persuasi dan pengaruh sosial yang jauh lebih organik dan efektif dibandingkan dengan instruksi formal aparat pemerintah. Ketika seorang kader PKK mengetuk pintu tetangganya untuk memilah sampah, pesan yang disampaikan bukan lagi sekadar kewajiban hukum, melainkan sebuah kepedulian lingkungan yang akrab. Lebih jauh lagi, sebagai madrasah pertama dalam keluarga, kebiasaan baik yang dimulai oleh ibu-ibu di dapur akan secara otomatis menular dan mengedukasi ke anak-anak mereka. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi masa depan Solo yang sadar akan lingkungan. Sudut pandang yang paling menarik dari gerakan ini adalah pergeseran narasi yang dibawa oleh PKK. Sampah tidak lagi diposisikan sebagai beban moral yang kotor, melainkan sebagai peluang ekonomi atau cuan menjanjikan. Melalui aksi nyata seperti yang digelar di Alun-Alun Selatan bersama tokoh Kraton Surakarta beberapa waktu lalu, PKK membuktikan bahwa sampah organik dan plastik yang dipilah dengan benar dapat ditukar langsung menjadi uang tunai, tabungan, atau bibit tanaman produktif melalui jaringan bank sampah. Dengan skema sirkular ini, dua keuntungan besar didapat sekaligus, yakni volume sampah yang mengalir ke TPA Putri Cempo berkurang secara drastis sejak dari dapur, sementara di sisi lain, ketahanan finansial keluarga justru semakin tebal. Melibatkan PKK bukan hanya taktik menyelamatkan lingkungan Solo dari ancaman darurat sampah, melainkan sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat yang mengubah masalah menjadi berkah ekonomi langsung dari rumah. Sekian komentar.
2: Demikian rekan Warta Pagi, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kaum perempuan di Kota Solo kini menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan melalui gerakan pemilahan sampah mandiri. Jabat bukan sekedar penyakit ruam, melainkan infeksi sangat menular yang berisiko menyebabkan komplikasi berat hingga kematian. Saya Aditya Wardana bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Plus satu Surakarta, kalau informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami. Pagi ini saya bersama Mbak Nur Cahaya yang masih menemani Anda. Pokoknya pagi ini 3W gayeng ya Mbak Nur ya. Kayaknya memang apapun yang akan dilakukan hari ini semoga dalam kondisi sesuai dengan schedule, lancar semuanya begitu ya pendengar ya. Dan juga yang pagi ini sedang mobile juga untuk tempat aktivitas Anda, hati-hati di jalan. Sudah sarapan? Mbak Nur sudah sarapan belum Mbak Nur?
2: Belum
1: ya. Di sini nanti mungkin kita break sarapan Mbak Nur ya. Nunggu Pak Cong ya. Ini denger enggak? Ya, orangnya tanggung nasi liwet atau apa itu Mbak Nur ya. Cocok Pak Cong, ini kita berdua Pak Cong. Baik, kita mau update bersama Bu Sriyanto seperti apa kondisi pasar Harjo Daksino dengan harga-harganya. Selamat pagi Bu Sriyanto.
2: Selamat pagi Mas.
1: Kabar sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ibu, ya, harga-harga kebutuhan pokok pagi ini seperti apa Bu? Apakah ada perubahan ya perubahan yang cukup signifikan Bu Sri?
2: Oh ya, ada yang turun, ada yang naik ya Mas ya.
1: Baik. Baik.
2: Yang biasa-biasa dulu aja.
1: Oke, monggo Ibu.
2: Cabai rawit merah hari ini sudah 55.000.
1: Ada kenaikan berarti.
2: Agak turun ya.
1: Oh, agak turun malah. Oh, baik-baik.
2: Nah, ya, naik turun ya.
1: Baik-baik.
2: Kemudian cabai keriting merah. Cabai keriting merah hari ini 35-36. Kemudian cabai merah besar di teropong hari ini ada yang 29, 30, 31 ya, sesuai dengan kualitas masing-masing ya. Untuk bawang merah hari ini sudah mulai turun ya. Bawang merah hari ini sudah 45-46. Kemudian untuk bawang putih itu masih di atas, malah naik ya. Hari ini 8.40 ya. Di telur 26 per kilo. Untuk gandum yang curah itu 9.000, untuk yang kemasan 12.000.
1: Yeah.
2: Kemudian untuk harga beras ini sesuai kualitas dan jenisnya 14.000 sampai 16.000. Kalau yang paling mahal itu di Mentik ya, itu 18.000. Kemudian untuk minyak curah hari ini 21.500. Untuk gula pasirnya 17.000. Untuk daging ayam masih 3334, untuk daging sapinya 125. Kemudian yang naik banyak banget ini Mas ya.
1: Yeah.
2: Naiknya luar biasa itu di tepung tapioka.
1: Oh, baik.
2: Tapioka itu yang biasa kita jual itu 12.000, 13.000, sekarang sudah 14.5, 15.000 itu tepung tapioka atau pat kanji itu ya.
1: Pak. Oh, baik. Baik, untuk stok aman Bu Sriyanto? Stok bahan baku hari ini aman. Baik,
2: aman,
1: baik.
2: Insyaallah ya.
1: Baik. Ibu, terima kasih informasinya dari Pasar Harjo Daksino. Selamat pagi, sehat selalu Bu Sriyanto.
2: Amin.
1: Ya, ya, demikian informasi dari Bu Sriyanto Pasar Harjo Daksino. Beberapa komoditas sudah disampaikan oleh Bu Sriyanto. Semoga untuk Anda pendengar yang pagi ini akan berbelanja sudah ada referensi yang bisa menjadi pilihan Anda pagi hari ini. Kita balik lagi dulu. Saya punya Hindia. Berdansalah, karir tak ada artinya. Yang penting sehat, selalu berpikir positif, dan apa? Dan sehat dong.
3: Besok

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.